0: 1,7 triliun rupiah atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
2: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
3: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
2: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
4: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
2: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
5: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
6: Wakil Presiden ke-13 RI, Maruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Maruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
5: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
6: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
7: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
6: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Apri Tuter melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
11: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
10: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
11: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
11: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
13: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
11: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
14: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
15: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
14: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu kan. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
17: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
18: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
17: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
18: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
19: Atlet, saya berpesan bertarunglah dengan gagah dan berani, bak satria raihlah kemenangan dengan kehormatan dan terima kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita miliki.
18: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

34 menit berlalu ya dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Persembahan lagu dari grup musik The Changcuters, Si Penakluk Api, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan tadinya juga pada pukul 9 sudah kita dengarkan bersama-sama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kami ingatkan kembali pendengar, pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur akan berlangsung dialog kita Indonesia dengan tema Langkah Awal Menjadi Generasi Vokasi Kesehatan Yang Kompeten Untuk Indonesia Melalui PMB Poltekkes Fakfak. Dalam dialog tersebut akan hadir Nurse Bahtiar Yusuf SKEP MKEP selaku dosen dan panitia lokal SPMB. Anda bisa berpartisipasi, berinteraksi ya bersama narasumber melalui jalur telepon, WA ataupun SMS di 0811 495 9490.

0: kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
2: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
3: saling menghargai, dan memahami perbedaan,
2: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga, terutama anak-anak. Ketika orang tua terlibat dalam korupsi, dampaknya tidak berhenti pada ruang sidang atau penjara. Anak-anak mereka seringkali harus menanggung beban sosial, emosional, dan psikologis yang berat. Bayangkan, seorang anak yang harus menghadapi stigma masyarakat, kehilangan kepercayaan, hingga terputusnya akses pendidikan atau kesempatan hidup layak. Mereka terpaksa menanggung kesalahan yang bukan milik mereka. Lebih dari itu, korupsi dalam keluarga menciptakan lingkaran ketidakadilan yang sulit diputus. Sebagai orang tua, kita adalah cermin nilai-nilai yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kejujuran, integritas, dan tanggung jawab adalah warisan paling berharga yang dapat diberikan kepada anak. Dengan menjauhkan diri dari korupsi, kita bukan hanya menjaga masa depan bangsa, tetapi juga melindungi masa depan anak-anak kita. Korupsi mungkin menguntungkan sesaat, tetapi dampaknya menghancurkan masa depan mereka yang paling kita cintai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindom dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Fak-fak. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami atau yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fak-Fak, jangan lewatkan dialog kita Indonesia pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum kita dengarkan kembali ya pilihan lagu, ini kami punya informasi terkait dengan persoalan sampah di Kabupaten Fak-Fak. Tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga pola pikir masyarakat dalam memandang sampah. Masih banyak masyarakat yang menganggap sampah sekadar sampah dan tidak memiliki nilai. Kondisi ini dinilai perlu diubah melalui edukasi, sosialisasi, serta sistem yang mendorong masyarakat terbiasa memilah sampah sejak dari rumah. Pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau, Rizvandianto, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkenalkan konsep celengan sampah. Sarana tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kebiasaan baru di masyarakat agar sampah yang masih memiliki nilai dapat dipilah, dikumpulkan, kemudian disetorkan ke bank sampah. Menurutnya, celengan sampah dapat menjadi sarana sederhana untuk membiasakan masyarakat memilah sampah dari sumbernya. Celengan tersebut dapat ditempatkan di rumah maupun lingkungan lainnya dan tersedia dalam beberapa pilihan ukuran sesuai kebutuhan. Konsepnya adalah memilah, menabung, kemudian menukar atau menyetorkan sampah yang terkumpul sehingga memberikan manfaat sekaligus mengurangi sampah yang dibuang ke lingkungan. Pendengar untuk diketahui, saat ini Bank Sampah Fak-Fak Hijau yang berada di bawah binaan DLHP telah memiliki 116 nasabah dengan sekitar 250 celengan sampah yang tersebar, baik celengan lama maupun yang telah diperbarui. Dalam 10 bulan berjalan, Bank Sampah Fak-Fak Hijau telah mengelola sekitar 57,82 ton sampah campuran. Pandi juga mengatakan pihaknya menargetkan jumlah nasabah tahun ini dapat mencapai 500 orang dengan 1.000 celengan sampah tersebar di masyarakat. Ia pun berharap ke depan semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa sampah dapat memberikan manfaat jika dikelola dengan baik. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id.

Anda, apa nama bagian melengkung berwarna putih pucat di dasar kuku kita? Dilansir dari National Geographic Kids, bagian kecil berwarna pucat yang melengkung di dasar kuku disebut lunula. Dalam bahasa Latin, lunula berarti bulan kecil. Lunula ini merupakan bagian dari akar kuku yang memproduksi sel kuku kita. Lunula berwarna lebih pucat atau putih dibandingkan bagian lain kuku. Warna putih pada lunula ternyata berasal dari kerumunan sel-sel baru di dalamnya. Bentuk lunula cenderung sama dengan bentuk ujung kuku kita jika tidak dipotong dan dibiarkan memanjang. Dan uniknya, setiap kuku manusia memiliki lunula, namun tidak selalu dapat terlihat kecuali pada kuku ibu jari.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang pemalas sih.
1: Anakmu hiperaktif sekali ya.
0: Iya, anaknya terjadi terduka.
1: Nah, bermain gadget terus. Kapan pegang bukunya?
2: Kubu pola asuh itu tidak bagus, jadi harus diganti.
1: Kamu tuh harus lebih rajin belajar supaya tidak ketinggalan dari teman-temanmu.
3: Jaga lisan kita dari komentar negatif tentang anak. Setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang dimiliki juga tak bisa disamaratakan. Perlakukanlah dan didik anak-anak kita dengan cara yang baik, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Selamat pagi jelang siang teruntuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita bersama di Dialog Kita Indonesia dengan tema Langkah Awal Menjadi Generasi Vokasi Kesehatan Yang Kompeten untuk Indonesia melalui PMB Poltekkes Fakfa. Telah hadir di studio narasumber kita Nurse Bahtiar Yusuf, SKEP, MKEP, selaku dosen dan panitia lokal SPMB. Selamat pagi, jelang siang, Bapak.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Iya, ini saya manggilnya Pak siapa nih? Pak Bahtiar, Pak Yusuf?
2: Pak Bahtiar saja.
1: Oh, Pak Bahtiar. Perdana ya, Pak, ya, hadir di studio ya?
2: Ya, Alhamdulillah, perdana, insya Allah.
1: Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk nantinya kita berbincang terkait dengan tema yang sudah disebutkan tadi, Bapak. Dan melalui dialog ini, pendengar, kami juga mengundang partisipasi Anda ya melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Juga kami siarkan langsung melalui YouTube RRI Fakfak Official. Anda bisa berkomentar ya, terutama bagi Anda yang lagi tonton kami mulai saat ini hingga nanti selesai dialog. Ya, Pak, terkait dengan tema ini, apa makna tema langkah awal menjadi generasi vokasi kesehatan yang kompeten untuk Indonesia melalui PMB Poltekkes Fakfak?
2: Oh iya, siap. Baik, sebelumnya perkenalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang untuk saudara ya pendengar RRI Fakfak. Sebenarnya yang utama langkah awal menjadi perawat vokasi yang kompeten itu dengan yang pertama adalah memilih kampus Poltekkes, di mana kita ketahui bahwa Poltekkes ini adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Jadi kampus ini kampus negeri. Ya, sebagaimana kita ketahui kalau yang dikenal di Fakfak itu mereka pas saya ke Fakfak orang di sini kenalnya Akper. Ya, dan sebenarnya itu adalah Poltekkes atau Politeknik Kementerian Kesehatan. Ini salah satu dari 38 Poltekkes yang ada di Indonesia. Di bawah kementerian pusat langsung yaitu Kementerian Kesehatan. Kita ada kampus prodi Fakfak dan kampus utamanya ada di Poltekkes Kementerian Kesehatan Sorong. Itu ada beberapa jurusan. Kita ada 3 jurusan dan 8 program studi. Kenapa memilih atau langkah awal menuju perawat vokasi yang kompeten? Karena di dalam kampus kami memang itu kita memang sudah disiapkan mahasiswa untuk kompeten dan nanti mereka lulus, nanti mereka selesai dan wisuda pada saat mereka menyatakan kompeten memang dengan adanya uji kompetensi, dengan adanya skill atau adanya pengetahuan knowledge yang mereka dapatkan pada saat bangku kuliah. Kemarin kita sudah melakukan PMBP atau seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kita itu ada tiga jalur. Jalur yang pertama kemarin kita itu adalah jalur undangan atau jalur prestasi. Jalur prestasi, kebetulan untuk di Fakfak ini masih kurang peminatnya. Untuk di jalur prestasi itu kita kemarin terisi 3 peserta. Itu sebenarnya peluang yang sangat besar untuk adik-adik yang akan melanjutkan program pendidikan tinggi atau kuliah, terutama di keperawatan atau di jurusan kesehatan. Seperti itu, karena peluangnya tinggi sekali kalau untuk prestasi itu. Selanjutnya jalur yang kedua itu jalur bersama. Untuk jalur bersama itu seluruh Poltekkes 38 Poltekkes yang tersebar di seluruh Indonesia itu kalau jalur bersama itu kan memang tesnya ketat dan ditentukan oleh pusat langsung. Dan kemudian jalur ketiga itu jalur mandiri. Jalur mandiri ini biasanya yang kadang banyak sekali yang tidak lulus. Terutama kita kemarin, pendaftar kita kemarin itu kurang lebih untuk di Fakfak sendiri saya itu 138 dan yang kita terima karena animo dari peserta didik ini mungkin yang tinggi sehingga kita buka 2 kelas. Kebetulan kita alhamdulillah kampus kita sudah kampus Poltekkes Kementerian Kesehatan Sorong sudah BLU, Badan Layanan Umum, dan di periode Februari kemarin itu kampus Prodi DTA Prata Fakfak sudah unggul akreditasinya. Jadi akreditasi unggul itu alhamdulillah 4 tahun. Jadi kampus kita alhamdulillah bukan kaleng-kaleng.
1: Oke, ada bukti nyata begitu ya, Pak, siap. Ya. Ya, seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan bahwa ada 3 jalur, di antaranya prestasi, bersama dan juga mandiri. Ya. Dari ketiga jalur ini, peminat yang banyak di jalur mana nih, Bapak?
2: Kalau peminat yang paling banyak sebenarnya kemarin itu yang jalur bersama.
1: Bersama ya?
2: Iya, jalur bersama. Karena peserta kayaknya memang kita kan melakukan sosialisasi, tapi sosialisasi yang kita lakukan masih sebatas wilayah di Kabupaten Fakfak, dan kita coba juga melakukan sosialisasi di sosial media. Dan alhamdulillah karena ada undangan dari Prareri ini luar biasa, kita bisa saling juga. Jadi untuk tahun depan juga kita bisa berkolaborasi lagi untuk bisa meningkatkan kualitas seleksi, mengentatkan, karena ini betul-betul kualitas seleksi lumayan ketat karena banyak yang tidak lulus seperti itu.
1: Oke. Kemudian Bapak, kalau untuk apa namanya pendaftaran PMB ini sudah berlangsung ya, Pak ya?
2: Oh iya, pendaftaran PNBP sudah, PNB-nya itu sudah berlangsung, dan karena kita kan kampus negeri, ya, kembali lagi kampus negeri, jadi lebih awal kita buka, dan mereka mahasiswa sekarang itu sudah masuk minggu ketiga ini kuliahnya, mereka sudah masuk minggu ketiga kuliah.
1: Oke, kalau boleh tahu Bapak, dibuka pendaftarannya itu bulan apa, Pak?
2: Biasanya kalau di kemarin itu di awal-awal sebenarnya di bulan Desember kalau tidak salah.
1: Oh, Desember. Tahun lalu ya?
2: Iya, tahun lalu.
1: Oke. Kemudian Pak, kalau untuk program studi yang tersedia di Poltekkes Fakfak ini apa saja?
2: Oh iya, Poltek kalau di Fakfak itu memang hanya baru cuma satu, Bu. Ya. Ada satu program studi, yaitu program studi D3 Keperawatan Fakfak. Yang itu kita bilang tadi yang sudah unggul. Tapi di kalau bagi adik-adik sekalian yang seluruh pendengar, ada yang mau berminat untuk di kesehatan, kita ada kampus utama, kampus di Sorong. Ya, Politeknik Kementerian Kesehatan Sorong itu ada 3 jurusan. Yang pertama adalah jurusan keperawatan yang paling tua. Selanjutnya adalah jurusan kebidanan dan jurusan gizi. Ada 3. Yang gizi ini ada cuman di Sorong.
1: Di Sorong,
2: D3 ya? Keperawatan. Kita ada D3 keperawat, D3, D4. Iya, itu.
1: Oke, baik. Kembali kita mengundang dulu partisipasi para pendengar yang mau bergabung bersama kami di 0811-495-9490 atau yang mau langsung berkomentar ya di YouTube RRI Fakfak. Pak, sambil menanti nih partisipasi para pendengar ya, Pak ya. Mengapa pendidikan vokasi kesehatan memiliki peran penting dalam menyiapkan tenaga kesehatan untuk Indonesia, Bapak?
2: Oke, siap. Baik, luar biasa. Jadi, mengapa program studi D3 keperawatan atau keperawatan itu memegang peran penting? Karena boleh dibilang mayoritas atau sekitar 60% sampai 70% itu perawat itu di rumah sakit dan di pelayanan kesehatan. Paling banyak perawat, dan mereka stay tune 24 jam mendampingi pasien. Itu adalah perawat. Dan perawat itu dimulai dari level vokasi yang seperti yang di program studi kita, yaitu level 5 vokasi D3 keperawatan, dan selanjutnya adalah profesi nurse dan sampai dengan profesor. Sudah ada profesor keperawatan kita, sudah banyak itu, sehingga mereka kan menjadi garda terdepan ya. Sebagaimana kita ketahui pada zaman COVID kemarin dulu, sampai sekarang.
1: Sampai sekarang,
2: sekarang
1: dari
2: juga,
1: dulu Pak ya.
2: Iya, sampai sekarang. Sekarang juga program pemerintah, presiden melalui Kementerian Kesehatan, itu yang cek kesehatan gratis itu kebanyakan adalah perawat dan tenaga kesehatan yang lainnya yang berperan penting untuk menyukseskan program pemerintah dan bagaimana mengentaskan penyakit kepada seluruh masyarakat, terutama yang ada di Kabupaten Fakfak. Selain itu juga kita punya lulusan yang insya Allah boleh dibilang langsung siap kerja sebenarnya. Jadi siap kerja dan peluang kerja yang luar biasa juga peluang kerja mereka bukan cuma di rumah sakit, tapi bisa sampai di klinik, di bahkan kita ada lulusan sudah ada poluan satu, polisi satu, dan ya, dan sekarang ada masih kita punya mahasiswa dua itu dari tentara.
1: Itu mahasiswa dari Fakfak ya Pak ya?
2: Dari. Bukan. Iya, mahasiswa Fakfak yang mahasiswa ya? Baru sekarang ini, mahasiswa baru.
1: Oke. Kemudian kalau menurut pandangan Bapak ya, ataupun penilaian Bapak, ini seberapa besar kebutuhan tenaga kesehatan khususnya di wilayah timur Indonesia seperti di Papua Barat?
2: Sebenarnya bukan cuma di Papua Barat, di Papua Barat sebenarnya, karena secara umum itu untuk kebutuhan tenaga kesehatan memang kalau kita boleh lihat memang banyak, sudah banyak sekali. Tapi kalau kita mau lihat kebutuhan di sini, masih banyak sebenarnya daerah-daerah yang tidak tercukupi untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sehingga untuk mencukupi itu bukan cuma hanya dari faktor kuantitas saja sebenarnya, tapi kita itu melihat juga dari segi kualitasnya. Ya, karena kampus yang bagus itu ada, kalau menurut saya, pandangan saya biasanya kampus yang bagus adalah kampus yang susah masuk dan lebih susah untuk keluar. Seperti itu.
1: Tapi apa namanya, menciptakan bibit yang berkualitas, yes, begitu ya. Bapak ya. Dan tadi juga sempat Bapak sampaikan bahwa perkuliahan di Poltekkes ini mudah untuk apa namanya dipekerjakan begitu ya. Kemudian Pak, boleh dijelaskan juga kepada masyarakat, terutama adik-adik generasi muda ini, keunggulan dari Poltekkes Fakfak ini seperti apa Bapak? Siapa tahu mungkin juga ada yang nantinya ingin bergabung di Poltekkes Fakfak tetapi masih bingung ini apa sih keunggulannya, kemudian iya, fasilitas apa saja yang tersedia di kampus tersebut dan lain sebagainya.
2: Siap, terima kasih. Ya, izin. Untuk keunggulan kita mengacu dari langsung dari kementerian ya. Jadi RPJM 2000 sampai 2035 itu. Jadi visi dari Poltekkes itu adalah dia menjadi politeknik yang unggul. Jadi langsung memang unggul. Politeknik kesehatan yang unggul di 38 yang 38 itu dan menghasilkan tenaga kesehatan
1: yang unggul,
2: yang berkarakter, berbudaya dan berdaya saing global. Itu kita punya visi. Tapi kita turunkan di prodi. Turunkan di prodi D3 keperawatan. Untuk keperawatan Fakfak, keperawatan Manokwari dan keperawatan Sorong. Itu kemarin kita keunggulannya adalah keunggulan kesehatan ibu dan anak. Dengan bunyi visinya adalah menghasilkan ahli madya keperawatan dengan keperawatan keluarga yang berfokus pada pencegahan, penata laksanaan kesehatan ibu dan anak. Seperti yang berkarakter, berbudaya dan berdaya saing global. Jadi kita punya visi seperti itu. Sehingga mata kuliah yang kita ajarkan itu ada keunggulan-keunggulan tersendiri. Keperawatan keluarga berbasis budaya lokal yang berkarakter mahasiswanya, dan kita siapkan dia berdaya saing global sehingga di semester akhir kita kasih bahasa Inggris 3 SKS dan kasih peluang-peluang. Jadi kita sudah berorientasi bukan hanya di Fakfak sebenarnya. Ada kok lulusan kita yang sudah kerja di Arab Saudi, dan kalau boleh dibilang mungkin para pendengar, saya informasikan bahwa yang paling banyak kebutuhan sebenarnya bukan di Indonesia, tapi di luar negeri, di Jepang, di Jerman, di Amerika, di Arab Saudi. Itu lebih banyak peluang perawat yang diterima di sana. Dan gajinya tidak main-main. Bisa sampai 2 digit. Seperti itu. Jadi kalau kita orientasinya mungkin di Papua Barat atau di Fakfak, jadi kita coba tingkatkan. Bahwa memberikan kesempatan kepada adik-adik, mungkin calon-calon mahasiswa yang akan bergabung bersama kami, bahwa kita harus menyiapkan untuk mereka bukan bekerja di sini saja, tapi membuka peluang, dan bahkan bisa, perawat itu bisa buka praktek mandiri, bisa berusaha sendiri, seperti itu.
1: Oke. Kemudian untuk fasilitas kampus Poltekkes Fakfak ini apa saja Bapak?
2: Jangan lupa fasilitas ya. Ya alhamdulillah kalau fasilitas kita, kita sudah gedung milik sendiri. full AC, full wifi dan ada laboratorium komputer, ya. Laboratorium komputer kita itu sudah sering digunakan oleh pemerintah daerah, dinas-dinas, bahkan sekarang itu dipakai oleh BKPSDM untuk ujian kompetensi, kan, ya. Dan uji kompetensi tenaga kesehatan termasuk kita sendiri juga biasa pakai, dan laboratorium keperawatan. Dan sekarang insya Allah 2027 akan dibangun, yang dilanjutkan pembangunan 3 lantai untuk gedung fasilitas perpustakaan sama keperawatan itu. Kelas juga sudah lengkap, ya sih seperti itu. Jadi tidak ada lagi ini, insya Allah mahasiswa tidak akan mengeluh kuliah di keperawatan.
1: Oke, itu tadi terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana, ya Pak, ya. Siap. Kemudian kalau untuk fasilitas pembelajaran ini, kira-kira apa saja yang dimiliki Poltekkes Fakfak untuk menunjang kompetensi mahasiswa?
2: Oh iya, kalau pembelajaran mahasiswa di semester 1 kita proses pembelajarannya kan ada full luring dan ada yang hybrid, ya. Ada beberapa dosen yang hybrid secara daring yang memang kepakaran beliau, ya, yang kita gunakan. Selanjutnya di kita kan vokasi, Bu, ya. Jadi vokasi itu kan memang prakteknya, skillnya yang diasah, sehingga kurikulum kita itu lebih banyak skill daripada teori, sekitar 60%, 60-40 lah itu. Jadi mereka memang sudah harus siap, dan pada saat di semester 4 mereka turun praktek di rumah sakit, di puskesmas, ya, di puskesmas yang ada terdekat di Fakfak itu, termasuk Fakfak Tengah, Sekban, sama puskesmas Fakfak Kota, dan di rumah sakit itu sendiri. Itu, dan di sebelum mereka turun praktek itu kan kita harus tempa dulu, dimulai dari praktek sampai dengan dia lulus ujian skill. Nanti mereka lulus ujian skill, mereka turun praktek pun dibimbing oleh preseptor, namanya preseptor atau pembimbing. Pembimbingnya ada dua, ada preseptor akademik dari kita sebagai dosen, dan ada preseptor CI klinik, ya, dari rumah sakit yang sudah kita latih memang, yang sudah kita latih untuk bimbingan dan sudah tersertifikasi preseptor klinik maupun preseptor akademik, seperti itu. Sehingga capaian kurikulum dan capaian pembelajaran baik di teori, praktek maupun klinik, itu kita bisa ukur ketercapaian mereka. Gitu. Dan kurikulum kita sekarang alhamdulillah kita menggunakan kurikulum outcome based education, yaitu mengukur outcome-nya mahasiswa ini. Dan kita lihat ukur per CPMK-nya. Ternyata sub CPMK yang mana yang kurang dan yang mana yang sudah bagus. Seperti itu. Dan sampai di akhir mereka sebelum yudisium, ya, ada uji kompetensi. Uji kompetensi mulai dari 2021 itu sudah exit exam. Jadi mereka harus uji kompetensi, lulus uji kompetensi dulu baru bisa wisuda. Seperti itu.
1: Oke, itu terkait dengan fasilitas pembelajaran, begitu, Pak, ya. Kemudian, Pak, kalau boleh tahu nih, siapa saja yang dapat mengikuti seleksi masuk di Poltekkes Fakfak?
2: Oh ya, siap. Jadi yang bisa mengikuti seleksi Fakfak, di Fakfak itu bukan cuma di Fakfak, di Sorong juga boleh, ya. Siswa yang kelas 12 yang sudah lengkap raportnya, baik, cuman jurusan ini ada beberapa jurusan yang tidak bisa. Jurusan IPA bisa, IPS juga bisa. Ada jurusan SMK keperawatan, kecuali SMK yang di luar kesehatan itu mungkin masih pertimbangan, tidak bisa.
1: Kalau jurusan bahasa, Bapak?
2: Bahasa, tapi kan sekarang itu kurikulum merdeka mereka sekarang, kan? Iya, sehingga kita lihat nanti ini raportnya yang mereka sudah yang mereka pelajari itu apakah ada keterkaitan dengan kita atau tidak.
1: Kalau itu ada keterkaitan berarti diterima, begitu, Pak, ya?
2: Karena nanti kita seleksi di situ. Karena sekarang bukan lagi bahasa IPA sama ini, tapi ternyata kurikulum
1: merdeka. Iya.
2: Saya juga sudah lama selesai SMA.
1: Kalau kita dulu-dulu itu kan seperti itu Bapak, jurusan IPA, IPS, bahasa.
2: Kemarin saya ngajar, ini yang jurusan IPA mana, yang jurusan mana?
1: Pada bingung.
2: Ada yang bingung, ada yang angkat tangan.
1: Oke. Kemudian Bapak kalau boleh tahu ini kan pendaftarannya sudah ditutup dan tadi seperti Bapak sampaikan bahwa sudah mulai proses perkuliahan.
2: Yes,
1: berapa banyak jumlah mahasiswanya Bapak?
2: Kalau jumlah mahasiswa baru ada yang kemarin yang terdaftar itu 70-an, 71, 72, 70 ya, yang itu mahasiswa baru. Yang sebelumnya kalau total dari mahasiswa kita sekitar 135. Karena kan mahasiswa kita sekarang ada semester yang masuk semester ganjil ya. Semester 1, ada semester 3, semester 5 dan semester yang tunggu uji kompetensi yang saya maksud tadi. Ada mereka yang belum masih menunggu uji kompetensi di periode Agustus nanti ini. Mereka akan mengikuti uji kompetensi. Jumlah mahasiswa.
1: Oh, secara keseluruhan tadi berapa Pak?
2: Keseluruhan 100 hampir 200 kalau tidak salah, karena
1: hampir 200 ya, ya?
2: Karena terakhir ini hari untuk SK peserta didiknya mereka keluar. Nanti keluar SK peserta didik baru kita bisa deteksi jumlah mahasiswa yang aktif untuk semester ganjil 2026-2027.
1: Tapi kalau menurut Bapak nih antusias para mahasiswa ataupun para mahasiswa di tahun ini dengan tahun lalu ini bagaimana Bapak perbandingannya, apakah sama atau mengalami peningkatan?
2: Tahun ini mengalami peningkatan, Bu. Ya, karena kemarin kita sempat sosialisasi di SMA, beberapa SMA yang ada di Fak-Fak. Nanti kedepannya kita akan perluas jejaring dan sosialisasikan lebih giat lagi supaya yang betul-betul kita terima itu betul-betul yang seleksi ketat, Bu. Sehingga betul-betul mereka yang mau masuk perawat dan yang mau betul belajar seperti itu. Meskipun demikian, kita tidak menutup bahwa seluruh siswa itu kita berikan kesempatan sebenarnya. Berikan kesempatan tapi dengan catatan ada seleksi. Ya, tetap ada seleksi sehingga kalau menurut hemat saya semakin banyak peminat, semakin banyak peminat dan itu rasio yang diterima dan yang masuk itu yang pendaftar dan yang masuk itu banyak. Jomplang, berarti kualitas yang mereka yang masuk ini betul-betul bagus lah. Intinya kalau dari proses inputnya saja, proses seleksinya bagus, nanti pada saat mereka mau keluar juga hasilnya akan lebih bagus. Sehingga itulah apa harapan kita sebenarnya.
1: Iya, Pak, ini ada yang sudah bertanya ya melalui jalur. Selamat siang Bapak narasumber, izin bertanya, ini saya ingin kuliah di Poltek Sorong, tetapi apakah ujiannya di Fak-Fak? Kemudian apa-apa saja yang harus dipersiapkan? Ini mungkin untuk tahun depan kali Pak ya, mencari
2: depan
1: informasi lebih gini lebih bagus begitu Pak. Atau mungkin ingin tahu Poltek seperti apa?
2: Ya.
1: Silakan Bapak penjelasannya.
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah bisa ujian di Fak-Fak? Jawabannya iya, bisa diujian di Fak-Fak. Ya, kalau jurusannya, kalau mau jurusan D3 keperawatan hanya ada di Fak-Fak. Mohon doanya mungkin bisa kita buka jurusan yang lain mungkin di Fak-Fak nanti dengan dukungan pemerintah mungkin juga. Mungkin ada pemerintah yang mendengar.
1: Itu harapan kita semua ya, Pak ya.
2: Harapan warga Fak-Fak ya seperti itu. Kalau yang ada jurusan di Sorong kan tadi saya sudah bilang yang ada di Sorong itu lengkap, ada D3 keperawatan, D4 keperawatan, D3 kebidanan, D4 kebidanan, ada juga jalur RPL. Jadi Bapak Ibu yang sudah lama kerja ingin meningkatkan meningkatkan jasanya atau kompetensinya, silahkan lanjut di jurusan RPL, ada RPL. Ada D3 gizi. Kalau di Manokwari ada D3 keperawatan dan D3 kebidanan. Dan biasa kita buka juga ada kelas khusus Bu. Kalau misalkan ternyata banyak dari rumah sakit atau dari tenaga kesehatan keperawatan yang akan dibukakan jalur RPL untuk lanjut D4 keperawatan atau D4 kebidanan, biasanya kita buka di Fak-Fak dan buka di Manokwari. Seperti itu. Pernah ada di Fakfak tahun 2024 kalau tidak salah.
1: Oke. Kemudian kalau untuk pendaftaran ini gratis kah atau ada biayanya, Bapak?
2: Sepertinya ada biayanya.
1: Oh, ada biayanya ya. Oke, baik. Ya, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan ya, dan partisipasi pendengar lainnya silakan di 0811-495-9490 atau yang ingin langsung berkomentar ya di YouTube RRI Fakfak Official. Kita menanti partisipasi Anda. Ya, Pak. Kemudian kalau untuk peluang kerja. Nah, ini mungkin juga bisa dijelaskan lebih detail lagi nih. Untuk para mahasiswa ataupun yang nantinya akan kuliah di Poltekkes, seperti apa nih peluang kerjanya, betul, Bapak, ke depannya?
2: Oke, sebelum saya jawab peluang kuliah tadi, peluang kerjanya tadi ada saya lupa untuk kelengkapan berkasnya. Kelengkapan berkasnya tadi ada raport ya, raport sampai semester akhir ya. Dari KHS apa namanya itu? Kartu tanda lulus ya. Kartu tanda lulus dari siswa dan tinggi badan maksi 150 kalau perempuan ya. 155 ya. Dan tidak buta warna. Karena kalau kita buta warna tidak bisa lihat cairan, lihat darah gitu. Itu. Dan peluang kerja, kita kembali ke peluang kerja. Peluang kerjanya sebenarnya saya tadi sudah singgung ya. Jadi peluang kerja kita tingkatkan. Tingkatkan menjadi bukan hanya berorientasi di daerah wilayah sekitar, tapi kita coba untuk bersaing secara nasional maupun global. Karena kalau peluang kerja kita bisa tingkatkan, yang penting satu saja, Bu. Yang penting orang tuanya setuju saja. Karena kan yang kita ketahui bahwa Indonesia Tengah, Indonesia Timur itu susah untuk keluar kan. Susah untuk bisa dengan orang tuanya. Orang tuanya juga susah untuk melepas anaknya. Seperti itu. Kalaupun ada satu ya atau dua orang lah. Karena kan peluang kerja di sana itu lebih luas, lebih banyak peluangnya kalau dibanding di sini. Ya. Kalau kita boleh lihat kan semua ada perawat. Tapi kalau mau lihat di luar ya lebih banyak, lebih bagus itu. Sehingga kita bisa akomodir, dan itu program dari kita juga, Bu. Program Kementerian Kesehatan. Jadi kalau ada mahasiswa yang akan keluar, maka kita akan fasilitasi. Sampai mereka selesai dan masuk di komunitas untuk misalkan mau ke Arab. Berarti ada komunitas untuk ikut di situ, bimbingan di situ sampai dengan mereka lulus dan berangkat kerja.
1: Berarti ada tahapan-tahapannya, Bapak.
2: Ada tahapannya, Bu. Ada.
1: Okay.
2: Mereka ada komunitas.
1: Semua butuh proses. Yang penting dari niat masing-masing begitu. Siap. Ya, Pak ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Kemudian Pak, tadi juga Bapak sudah sampaikan terkait dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila ingin bergabung di Poltekkes, tetapi jangan lupa bahwa ada tes.
2: Yes,
1: kemudian betul. Pendaftarannya juga ada biaya gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau untuk beasiswa Bapak, apakah ada di Poltekkes Fakfak ini?
2: Di beasiswa kalau di Poltekkes Sorong kampus Fakfak, karena kita bilang kampus Fakfak. Itu ada beasiswa bidik misi dulu namanya. Beasiswa apa ya? Gakin kalau di Fakfak beasiswa Gakin.
1: Oh, Gakin itu
2: keluarga
1: apa?
2: Miskin. Keluarga apa? Sejahtera. Prasejahtera. Itu ada. Dan keluarga apa? Mahasiswa yang berprestasi, kita berikan beasiswa juga. Itu mahasiswa yang berprestasi. Dan sebenarnya ini mahasiswa ada dari beasiswa pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi, Bu. Kemarin mahasiswa diminta oleh provinsi Papua Barat dan kabupaten itu melengkapi berkas seluruh mahasiswa kemarin. Seluruh mahasiswa kemarin untuk memberikan masukan berkas 4 rangkap. Bahkan itu katanya beasiswa itu, dan mudah-mudahan terrealisasi. Kita insya Allah sebenarnya berkolaborasi dengan pemerintah ya, karena ini adalah warga yang kita terima itu, Bu, mayoritas 80% itu harus mayoritas yang dahulukan adalah warga asli Fakfak. Minimal dia Fakfak. Itu yang kita terima, sehingga harapan kita adalah tidak ada lagi mahasiswa yang tidak selesai gara-gara tidak bisa membayar UKT, uang kuliah tunggalnya. Sehingga bisa mungkin kalau ada hal-hal yang mungkin yang tidak fenomena yang terjadi ada beberapa sih. Ada beberapa itu yang bikin saya agak ini juga. Ada beberapa mahasiswa yang kadang tidak bisa melanjutkan atau bukan tidak bisa melanjutkan, maksudnya stay dulu untuk mencari biaya, stay dulu karena kita kan sudah berikan beasiswa, tapi beasiswa itu terbatas, Bu. Dengan jumlah mahasiswa yang saya bilang tadi ada 60 lebih orang mahasiswa baru. Jumlah total mahasiswa ada hampir 150-an, 170-an mahasiswa. Sehingga kalau memberikan semua beasiswa, maka harus diseleksi. Apa tadi yang saya bilang, Gakin. Itu harus kita seleksi. Gakin betul-betul mereka yang berhak untuk mendapatkan itu. Dan yang berprestasi. Berprestasi semester ini, semester depan belum tentu berprestasi. Kalau bisa tingkatkan berarti masih bisa dapat. Tapi kalau tidak, seperti itu. Itu beasiswa. Intinya kalau saya boleh bandingkan, sebenarnya sangat worth it sih. Worth it. Karena tidak ada lagi yang kita bayar selain UKT saja. Karena kembali lagi, kampus kita adalah kampus negeri dan subsidi langsung dari pemerintah. Seperti itu.
1: Oke. Kemudian untuk beasiswa yang sudah Bapak sampaikan tadi, tentunya ada pendataan gitu, Pak.
2: Iya,
1: ya?
2: Betul.
1: Pendataan yang tentunya lebih, lebih jelas agar peruntukannya juga tepat sasaran,
2: betul,
1: gitu, Pak. Ya.
2: Iya.
1: Kita rehat sejenak, Bapak.
2: Siap.
1: Sambil menanti juga ya partisipasi para pendengar di kesempatan siang hari ini.
2: Oke.

0: Seperti apa proses sistem pembelajarannya, kemudian seberapa besar ini porsi praktik dibandingkan teori dalam proses pembelajaran?
1: Baik, terima kasih. Jadi untuk sistem pembelajaran, jadi kita, saya sampaikan dulu Bu ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan visi misi untuk prodi ya. Jadi misi visinya tadi saya sudah sampaikan untuk misinya, yaitu misinya kita ada 5 ya. Misinya adalah melaksanakan pendidikan, pendidikan vokasi dengan berbasis outcome based education. Selanjutnya adalah menggunakan hasil penelitian dan melakukan penelitian, dosen juga melakukan penelitian sama mahasiswa, penelitian terapan ya, penelitian terapan. Kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita dosen melakukan, wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat selain penelitian, dan mengikutkan mahasiswa. Kita itu mengikutkan mahasiswa. Jadi kita seleksi juga mahasiswa yang akan kita lakukan ikutkan penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu kita dengan memperbaiki kualitas, selalu memperbaiki atau mengembangkan kualitas sarana dan prasarana tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi secara berkala, secara per semester itu bukan perbaikan secara berkala, lihat apa kekurangannya, apa keluhannya mahasiswa. Ya, jadi kita tanggapi semua Bu, apa ketanggapannya mahasiswa. Jadi hal-hal itu kita tindak lanjuti, semua langsung kita tindak lanjuti. Setelah itu kita memperkuat jejaring atau kemitraan. Ini dalam hal ini PAUTK seorang yang laksanakan untuk memperkuat jejaring. Dan terkait dengan proses pembelajaran di semester 1, mahasiswa itu diberikan bekal untuk pendidikan dasar atau mata kuliah dasar, dan mulai mata kuliah dasar keperawatan, ilmu biomedik dasar, komunikasi keperawatan. Bagaimana mereka dasarnya? Ada 20 SKS. Dan mereka wajib untuk mengambil KRS itu. Dan saya sampaikan juga bahwa kuliah kita itu kuliah sistem by sistem teknologi. Ya, jadi sudah teknologi, mulai dari proses mengambil mata kuliah sampai dengan cetak KRS, cetak KHS, perkuliahan, absensi, sampai dengan input nilai, sampai dengan keluar nanti transkrip nilai mahasiswa itu by system. Namanya siakat, siakat kampus, atau ada siakat dan ada siakat dan etling. Etling itu adalah proses pembelajaran oleh mahasiswa dan dosen. Penugasan-penugasan dari mahasiswa, penugasan dari dosen itu dilakukan semua di by siakat dan melalui etling itu. Setelah itu di semester 2 juga demikian. Semester 2 mereka mulai ditingkatkan, mulai fokus di keperawatan. Nanti semester 3 fokus, lebih fokus teori tentang keperawatan. Nanti di semester 4, selesai semester 4 mereka turun praktek. Turun praktek keperawatan. Sudah masuk perawatan dasar. Setelah masuk perawatan dasar, nanti praktek keperawatan yang lainnya. Keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternis dan seterusnya. Itu banyak mata kuliah, sehingga mata kuliah ini kita susun buat sesuai dengan capaian pembelajaran ataupun profil lulusan kita. Profil lulusan D3 keperawatan, kita punya profil lulusan ada 4 profil lulusan keperawatan. Mahasiswa yang pertama adalah care provider, pemberi asuhan keperawatan. Jadi pemberi asuhan keperawatan itu, jadi bukan berarti mengingat saja, menghafal saja, tapi memberikan langsung. Dan itu terjadi di rumah sakit. Itu terjadi di praktek pada saat mereka sebelum praktek di laboratorium, memberi asuhan keperawatan. Nanti mereka lulus di praktek, di klinik, di laboratorium, pemberi asuhan keperawatan, care provider ini, baru mereka bisa turun. Jadi porsirnya juga ada mata kuliah teori, ada mata kuliah praktek, dan ada mata kuliah klinik. Mata kuliah klinik itu di akhir-akhir, karena tadi kita konsepkan di teorinya, tapi setelah teori baru ke praktek. Baru ke klinik. Jadi kalau porsinya itu 40-60. Jadi
0: ini lebih banyak teori atau praktek nih? Oh, praktek yang banyak ya?
1: Karena kan vokasi, kalau memang vokasi itu ke arah praktek.
0: Praktek.
1: Jadi aplikasi ilmu Mm-hmm. Ya jadi kita kita juga dosen, mm-hmm, kan tadi melakukan penelitian dan pengabdian.

0: masyarakat. Hasil-hasil penelitian kita, kita aplikasikan di pendidikan. Dan setelah kita aplikasikan di pendidikan, kita terapkan di pendidikan itu ada di teori dan di pada saat mereka masa praktek di laboratorium. Sudah praktek di laboratorium, maka kita lakukan mahasiswa turun di klinik atau di rumah sakit. Seperti itu. Dan pengabdian masyarakat juga demikian. Pengabdian masyarakat juga dari hasil pendidikan, dari hasil penelitian tadi yang diaplikasikan di masyarakat. Seperti itu. Kita memang dosen diwajibkan untuk melakukan tridharma perguruan tinggi, melakukan pendidikan dalam bentuk pengajaran, ada penelitian berbasis evidence based dan pengabdian kepada masyarakat. Kita selalu mengikutkan mahasiswa dan itu di SK-kan langsung oleh direktur. Dan ini ada memang anggaran dari pusat langsung.
1: Pusat. Oke. Sejauh ini Bapak bagaimana kerjasama Poltekkes Fakfak dengan rumah sakit atau puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya?
0: Oh iya, kalau kerjasama MOU-nya kan langsung dari institusi, langsung dari Direktur Poltekkes Kementerian Kesehatan Sorong. Itu jadi kita bukan cuman yang tadi saya bilang, bukan cuman dalam hal pendidikan saja, tapi tridharma perguruan tinggi. Dan sekarang Poltekkes Sorong ini sudah punya juga unit PKSDMK. Jadi semacam pelatihan unit PKSDMK, pengembangan tenaga kesehatan. Dan yang sekarang ini sudah ada PKS-nya antara Poltekkes Sorong dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pelatihan. Nanti pelatihan di September nanti ini ada pelatihan imunisasi. Jadi imunisasi dasar. Jadi pemegang program imunisasi di tiap puskesmas itu akan dilatih melalui kami sebagai mitra. Tapi tetap nanti yang kelola adalah Dinas Kesehatan. Tapi sekarang kan semua pelatihan kesehatan harus tersertifikasi Kementerian Kesehatan. Dan salah satunya kita sudah akreditasi unggul untuk unit PKSDMK tadi yang saya maksud. Seperti itu. Dan setiap tahun juga kita lakukan pelatihan-pelatihan itu kepada dosen dan kepada tenaga pendidikan serta kepada preseptor yang saya maksud tadi dan kepada alumni. Kita libatkan.
1: Oh begitu ya Pak ya.
0: Jadi bukan cuman kita berpatokan kepada pendidikan saja, tapi pengembangannya juga.
1: Lebih ditingkatkan ya. Begitu Pak. Iya Pak. Selain kemampuan akademik ini, kira-kira karakter apa saja yang perlu dimiliki mahasiswa kesehatan? ini penting ini Pak.
0: Kemampuan akademik lah nanti yang akan melahirkan dari kemampuan akademik yang akan melahirkan kemampuan skill. Ya, jadi kemampuan skill itu adalah mereka harus terbiasa. Dan sebenarnya bukan cuma hal itu, dari yang paling utama sebenarnya adalah kemampuan bahasa. Ya, kemampuan bahasa. Karena stigma masyarakat dulu di zaman saya dulu waktu masih kuliah, stigmanya itu perawatnya jutek-jutek dan seterusnya, sehingga itulah yang harus kita hapus sebenarnya sebagai pendidikan kesehatan. Dalam hal ini keperawatan, bagaimana memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat, mahasiswa ini, supaya mereka pada saat turun di masyarakat itu orang tidak risih lihat dia
1: dan tidak takut
0: kalau ada yang mau disampaikan pasien mungkin bertanya dengan nada ini, dan sehingga saya sampaikan komunikasi itu adalah terapi untuk pasien. Dan kita ada memang mata kuliahnya komunikasi terapeutik, sehingga pada saat Anda melakukan asuhan keperawatan tadi yang seperti saya bilang di care provider, jadi masalah apapun yang terjadi pada diri Anda, kalau sudah berhadapan dengan masyarakat atau kalau sudah berhadapan dengan pasien, maka masalah itu harus hilang seketika. Anggap nol zero besar, ya. Sehingga mereka harus senyum. Kita ada program senyum, salam, santun, ya. Jadi itu harus kita terapkan kepada mahasiswa, dan mahasiswa baru kita juga sampaikan hal seperti itu. Karena bagaimana tidak kalau mahasiswanya pengetahuannya bagus, skillnya bagus, tapi etikanya tidak bagus, sehingga itulah karakter harus dibentuk, berkarakter. Jadi kita harus junjung bahwa ini dari mana ini? Oh mahasiswa fakfak ini, Poltekkes Sorong ini, ya. Itulah yang harus kita gaungkan secara bersama dan harus akomodir kepada seluruh mahasiswa.
1: Oke, Pak, selama ini dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kemudian juga mungkin ada program-program ya dari Poltekkes Fakfak, ini kira-kira tantangan apa saja Bapak yang dihadapi dalam mencetak tenaga kesehatan yang profesional?
0: Kalau tantangannya ya luar biasa banyak. Ada beberapa sebenarnya kan. Kalau dari segi fasilitas Bu, alhamdulillah kalau masih dari segi fasilitas itu luar biasa fasilitasnya. Mungkin ada beberapa tantangan saya sih dari mahasiswa ya, dari mahasiswa itu kan mungkin dari mereka pada saat sekolah dulu sehingga masuk di keperawatan dengan berbagai macam, dengan banyak materi, dengan banyak dosen. Bayangkan Bu, kalau mereka kuliah dari jam 8 sampai jam 4 dan tidak ada libur.
1: Iya Pak, mungkin sebelum dilanjutkan kita terima dulu ya. Oh, iya, ada siap. Yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang kembali Pak Wisnu.
2: Oh iya, baik.
1: Iya, iya Pak, silakan Pak.
2: Baik, kita berterima kasih kepada pemerintah, terutama pemerintah pusat, hingga akademi kesehatan juga ada di tempat. Yang kami hanya kasih masukan bahwa untuk meningkatkan kualitas dari tenaga-tenaga perawat itu instrumen-instrumen yang ada di rumah sakit, baik peralatan atau SDM itu harus ya cukup baik, malah lebih bagus ya. Kami sebagai masyarakat awam, mungkin kami mau tanya rumah sakit Fakfak ini dia ada pada tingkat yang mana, A, B, C atau D? Karena ini sangat berpengaruh di praktek akhir siswa untuk mendapat nilai dan menentukan kualitas ke depan. Untuk itu kadang-kadang guys, kami sebagai masyarakat awam, kami kasih masukan kalau bisa perangkat-perangkat atau hal-hal yang terkait dengan rumah sakit itu juga ditingkatkan, karena itu ada kaitan dengan waktu praktek. Itu.
1: Okay.
2: Yang kedua, kami usulkan kalau bisa sekali-sekali juga mahasiswa dari Fakfak itu praktek di Sorong atau di wilayah terdekat untuk mendapat ilmu. Itu. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Pak Wisnu yang sudah memberikan masukan ya. Silakan ditanggapi Bapak.
0: Siap, terima kasih. Kalau terkait dengan fasilitas yang ada di rumah sakit ya, karena beliau menanyakan yang ada di rumah sakit, kalau terkait dengan status ya mungkin itu saya tidak isi ini karena
1: ranahnya rumah sakit begitu ya, ya. Kemudian itu
0: A, B atau C
1: ya. Menanggapi mungkin apa poin kedua saja ya,
0: poin
1: Bapak.
0: Kedua itu mungkin ya. Terima kasih untuk yang poin kedua itu, memang kita sudah masukan ya, dan ini adalah program kita sebenarnya sehingga mahasiswa itu tidak hanya berpraktek di Fakfak saja seperti itu. Kita sudah buat ajuannya bukan cuma di Sorong Pak, tapi kita akan praktek di rumah sakit tipe A di kementerian, dan memang ada kok di Kementerian Kesehatan ini ada programnya mahasiswa magang di rumah sakit tipe A yang Kementerian Kesehatan punya. Salah satunya kalau di yang paling dekat ada di Rumah Sakit Makassar, yang di Ambon juga ada, di Jayapura juga ada ya, yang rumah sakit Kementerian Kesehatan punya itu. Dan memang kan kalau rumah sakitnya sudah tipe A itu kasus-kasus dan target-target cepat mahasiswa itu sudah bisa didapatkan semua. Beda kalau rumah sakit yang mungkin yang Bapak maksud tadi seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Wisnu ya sudah bergabung bersama kami. Dan Pak Bahtiar, ini sebenarnya banyak pertanyaan yang masih ingin saya sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu Bapak, insya Allah mudah-mudahan kita akan sua kembali begitu. Siap, Bapak siap. Ya, ini Pak terakhir closing statement mungkin juga terkait dengan pesan dan pesan motivasi. Siap. Juga harapan Bapak kepada generasi muda agar tidak ragu memilih Poltekkes Kemenkes Fakfak sebagai langkah awal menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dan siap mengabdi untuk Indonesia.
0: Siap mengabdi untuk Indonesia, baik. Terima kasih. Jadi pesan-kesan mungkin langkah awal adalah memilih Poltekkes. Ya, memilih Poltekkes jurusan apapun itu sebenarnya bagus, apalagi kalau memilih jurusan keperawatan. Jadi langkah awal ini adalah langkah yang tepat untuk kita menggapai mimpi sebenarnya. Menggapai ilmu sebanyak, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dari hal dalam skill, knowledge, sehingga kita bisa bekerja dengan cepat, Bu. Karena D3 keperawatan 3 tahun bisa kerja. Dan setelah kerja bisa lanjut D1, nurse, S2, S3 itu. Dan ini juga menjadi amal atau ladang pahala untuk kita, karena yang kita rawat adalah orang. Jadi begitu banyak amal yang tidak bisa kita hitung. Jadi bukan cuma bekerja, tapi bekerja untuk amal dan hari akhir ke depan kemudian. Itu saja sih, Bu. Dan untuk generasi, gapailah mimpi setinggi-tingginya, karena di fak-fak itu sangat butuh tenaga kesehatan. Termasuk kita juga di dosen, Bu. Dosen kita masih butuh sebenarnya. Ya. Karena kita sudah akreditasi unggul 4 tahun dan mahasiswa kita terima banyak, sehingga untuk rasio mahasiswa dengan dosen itu harus seimbang, Bu. Karena kalau dosennya sedikit, mahasiswanya banyak, kan tidak bisa terima banyak mahasiswa, kan? Karena mahasiswa, dosen tergantung dengan jumlah mahasiswa yang bisa kita terima tergantung dengan jumlah dosen dan jumlah tenaga kesehatan yang jumlah tenaga pendidikan yang lainnya di fak-fak ini.
1: Oke, ini yang paling terakhir mungkin ya, harapan dengan apa adanya Poltekkes fak-fak ini, Bapak?
0: Harapan untuk adanya Poltekkes fak-fak, ya, harapan kita adalah satu saja, mungkin bisa berkolaborasi dengan pemerintah setempat, yang dalam hal ini mungkin pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak atau Provinsi Papua Barat, ya, bagaimana untuk berkolaborasi dengan kita dalam hal ini beasiswa mahasiswa, karena yang kita terima ini adalah mayoritas 80% itu adalah asli suku Fak-Fak, dan bukan cuma suku Suntik tapi suku asli. Suku asli mereka, yang marga asli Fak-Fak. Dan kita miris, saya sangat miris, kasihan melihat kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dosen dan kita sebagai apa, dari perpanjangan pusat Kementerian Kesehatan itu sudah luar biasa karena memfasilitasi dengan full. Tapi kan tidak bisa juga diberikan semua beasiswa kepada gratis kepada mahasiswa. Tapi ada kok mahasiswa yang harus berhenti dulu satu semester karena kita vokasi, jadi harus berhenti dulu 2 semester untuk cari anggaran yang boleh dibilang sedikit, Bu. Dan cukup lebih banyak kalau kita beli HP, itu uang UKT-nya, dibanding mereka putus sementara baru lanjut. Saya beri sekali anak biasa saya kemarin yang katanya saya tidak bisa lanjut, Pak. Saya cari kerja dulu, saya kerja nanti semester berikutnya baru saya bisa lanjut. Luar biasa. Dalam hal ini mungkin bisa dialokasikan anggaran untuk mahasiswa yang terdata.
1: Dukungan pemerintah sangat diharapkan, ya, begitu, Pak, ya? Oke, terima kasih, Pak Bahtiar, sudah baik hadir di studio. Dan juga terima kasih untuk para pendengar yang saat ini masih dengarkan kami ataupun tonton kami, ya, melalui YouTube RRI Fak-Fak. Terima kasih juga untuk Pak Wisnu yang tadi sudah bergabung di jalur telepon. Iya, Pak, sukses ya, Pak, ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya, pendengar, harus saya akhiri perbincangan kita di Dialog Kita Indonesia hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Kita sua kembali di Kamis depan dengan lain pembahasan.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

94,9 MHz, Program 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Pos Properti Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun resmi @posproperti pada Maret 2025, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi karir.posproperti.co.id, akun Jobstreet, dan LinkedIn PT Pos Properti Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Melompat lebih tinggi, satu persembahan lagu ya yang baru saja kita dengarkan dari Sheila on Seven, membawa kita pada pukul 11 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu dan informasi masih saya hadirkan, temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur saat tugas saya berakhir. Tetap stay tune terus di 94,9 FM.

0: Lisensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Then there were known, novel klasik karya Agatha Christie. Novel ini menghadirkan kisah misteri yang menegangkan dan penuh kejutan. Ceritanya berputar di sekitar 10 orang asing yang diundang ke sebuah pulau terpencil, Pulau Negro. Masing-masing dari mereka memiliki rahasia kelam yang tersembunyi. 10 orang ini tiba di pulau tersebut dengan penuh harapan. Namun suasana mencekam mulai terasa ketika mereka menyadari bahwa mereka terperangkap. Satu persatu mereka mulai meninggal secara misterius, mengikuti pola pembunuhan yang menyeramkan. Setiap kematian diiringi dengan hilangnya satu figur dari patung anak-anak negro yang dipajang di ruang makan, sesuai dengan syair yang menjadi petunjuk di awal cerita. Alur cerita yang membingungkan, undangan misterius. Semua tamu menerima undangan dari seseorang yang tidak dikenal, mengundang mereka ke Pulau Negro dengan alasan yang berbeda-beda. Rahasia kelam. Setiap tamu menyimpan rahasia kelam yang berkaitan dengan masa lalu mereka, dan rahasia inilah yang menjadi motif pembunuhan. Pulau terisolasi. Pulau Negro menjadi tempat yang terisolasi, membuat para tamu semakin panik dan saling curiga. Pembunuhan berantai. Kematian demi kematian terjadi secara beruntun, membuat suasana semakin mencekam dan membuat para tamu berusaha mencari tahu siapa sebenarnya pembunuhnya. Pencarian kebenaran. Para tamu yang tersisa berusaha memecahkan misteri di balik pembunuhan berantai ini. Namun semakin mereka menyelidiki, semakin banyak rahasia yang terungkap. Pesan tersirat dari novel ini yang pertama, keadilan. Novel ini menyoroti tema keadilan di mana para korban dianggap telah melakukan kesalahan di masa lalu dan mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka. Kedua, konsekuensi perbuatan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi dan rahasia yang disembunyikan akan selalu terungkap suatu saat nanti. Dan yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan antar sesama menjadi hal yang penting dalam situasi sulit, namun juga bisa menjadi bumerang jika disalahgunakan. Mengapa novel ini populer? Novel ini menjadi populer karena plot yang menegangkan, alur cerita yang penuh kejutan, dan twist yang tidak terduga membuat pembaca terus penasaran hingga akhir cerita. Karakter yang kompleks. Setiap karakter memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda-beda, membuat mereka semakin tertarik untuk memahami mereka satu sama lain. Suasana mencekam. Atmosfer pulau terpencil yang sunyi dan misterius berhasil menciptakan suasana mencekam yang membuat pembaca ikut merasakan ketegangan. And Then There Were Known adalah novel misteri klasik yang wajib dibaca bagi pecinta genre ini. Novel ini menawarkan pengalaman membaca yang menegangkan, penuh intrik, dan membuat pembaca terus berpikir hingga akhir cerita. Demikian esensi buku And Then There Were Known karya Agatha Christie.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpuk foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terawas pada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal ketong bertanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, depu beda tipis. Tapi kalau ketong bisa bedakan, depu dampak besar.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.
3: Pendengar, kami punya informasi dari luar negeri yang dikutip dari laman rri.co.id. Lebih dari 115 ribu warga dievakuasi akibat hujan lebat yang melanda provinsi Shanxi, Tiongkok. Curah hujan tinggi memicu banjir di berbagai wilayah serta meningkatkan risiko tanah longsor dan bencana ikutan lainnya. Sebanyak 49.925 rumah tangga atau 115.756 jiwa dipindahkan dari kawasan yang dinilai berbahaya. Evakuasi dilakukan menyusul gelombang cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut sejak awal pekan. Hujan terjadi antara Senin 3 Agustus 2026 dan Selasa 4 Agustus 2026 dengan intensitas bervariasi. Sebagian besar wilayah utara Shanxi, bagian barat Guangdong, dan barat selatan Shanxi diguyur hujan ringan hingga sedang. Sementara itu sejumlah daerah lainnya mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Kabupaten Luonan, Tongguan, dan Baihe menjadi wilayah yang paling terdampak. Curah hujan tercatat di 100 kabupaten dan distrik dengan angka tertinggi mencapai 136,4 mm di stasiun Sipo, Kabupaten Luonan. Hujan deras memicu banjir di daerah aliran sungai Hanjiang Waihe dan Jiang dan Yiluo. Sebanyak 28 sungai dan 40 stasiun hidrologi mencatat 47 puncak banjir. Sementara 2 stasiun pemantauan sempat melampaui batas peringatan. Observatorium Meteorologi Provinsi Shanxi memperbarui peringatan oranye untuk hujan badai dan cuaca konvektif ekstrim pada Selasa. Otoritas memperkirakan hujan lebat masih akan berlanjut hingga Rabu 5 Agustus 2026 sore. Hujan lebat tersebut disertai potensi badai petir, hujan berdurasi singkat dengan intensitas tinggi serta angin kencang. Pemerintah Provinsi Shanxi juga menggelar rapat pengendalian banjir. Pemerintah menyerukan penguatan langkah-langkah pencegahan serta kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim yang masih berlangsung. Informasi ini dikutip dari laman rri.co.id.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suami-suami. Ini 10 ribu, satu buah ibu. Beli suami. Satu buah 10 ribu nih ibu. Suami. 10 ribu satu buah. Suami.

0: lantas mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat, baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian kita masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru kita orang ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama kita taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asam tadi keluar. Habis itu baru tutup itu 5 menit, kemudian langsung diangkat. Terus itu tergantung selera tuh, selera kita punya selera. Mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah, ikan di asap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah. Tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waritma.
2: Kita dari kecil Papa Mama sudah tanam singkong sama keladi. Jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama. Jadi sudah anggap saya makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, telah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu dia pun daun kukus ini, kita kukus pakai suami apa ini. Dulu belum ada dandang segala macam, itu hanya pakai daun kelapa, dia pun kukusan. Terus pakai kaleng yang besar, jadi kita kukus pakai itu. Kalau sekarang kan cuma pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar, kaleng terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun ini tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Jadi cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Tidaklah Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fak-Fak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai kuah kuning, ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fak-Fak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

Pendengar kebersamaan kita di hari ini tanggal 6 Agustus 2026 ada berbagai peristiwa penting di tanggal 6 Agustus. Salah satunya adalah Hari Internasional Apresiasi Petani. Momentum tersebut ditujukan menghargai dedikasi dan kerja keras pekerja pertanian di seluruh dunia. Petani memegang peran penting dalam menyediakan pangan bagi kehidupan masyarakat setiap hari. Pekerjaan mereka menopang produksi pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan kebutuhan pokok. Peringatan ini mendorong masyarakat memahami besarnya kontribusi pekerja pertanian terhadap kehidupan manusia. Kesadaran tersebut diharapkan memperkuat perhatian terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan pekerjaan mereka. Melalui momentum tersebut, masyarakat diajak memberikan penghargaan lebih besar kepada petani. Apresiasi juga dapat diwujudkan dengan mendukung hasil pertanian dan kesejahteraan para pekerjanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Indom dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang fak-fak. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, deh cara toh. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
1: Iyo, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

54 menit berlalu dari pukul 11 siang hari ini. Tak terasa kita harus pisah ya di hari Kamis 6 Agustus 2026 dari pagi pukul 5 hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di Pemancar pamit mundur. Insya Allah kita akan suara kembali ya di lain waktu dan tetap stay tune terus bersama Pro 1 RRI Fak-Fak. Ada rekan Juleka Waulat bersama Anda dari pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Salam Sejahtera. Saya Jelaika Wawulat kembali temani Anda. Edisi hari ini Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore nanti. Setelah sebelumnya pendengar bersama rekan saya Siti Nur Aisyah dari awal buka siaran di pukul 5 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik, temani suasana siang hari Anda pendengar saat ini. Ada pilihan rangkaian lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya. Kami hadirkan temani suasana istirahat Anda sambil menikmati santap siang bersama keluarga. Hingga nanti jelang pukul 13 saat kita jeda ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Pendengar, Kementerian Kebudayaan menggelar konser sepanjang jalan kenangan Sejuta Cerita Is Haryanto sebagai bentuk penghormatan kepada musisi legendaris Indonesia. Acara tersebut menjadi apresiasi atas dedikasi mendiang Is Haryanto yang mewarnai perjalanan musik nasional selama puluhan tahun. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Is Haryanto bukan hanya dikenal sebagai komposer, tetapi juga budayawan yang berkontribusi besar. Menurutnya, karya-karya sang maestro telah memperkaya khasana musik Indonesia sekaligus menjadi bagian penting perkembangan kebudayaan nasional. Ia mengungkapkan Is Haryanto telah melahirkan sekitar 3.000 lagu yang dinyanyikan banyak penyanyi lintas generasi di Indonesia. Karya-karyanya mencerminkan tentang cinta, romansa, nostalgia, dan kehidupan sehari-hari dan menjadi inspirasi bagi perkembangan industri musik saat ini. Ia menilai lagu-lagu ciptaan Is Haryanto memiliki karakter kuat karena memadukan unsur budaya dari berbagai daerah Indonesia. Kekayaan musik tersebut menjadikan karya sang maestro tetap relevan serta mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Ia juga menyoroti perkembangan industri musik Indonesia yang terus menunjukkan tren positif, terutama di era digital saat ini. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Kebudayaan, mayoritas masyarakat kini lebih banyak menikmati lagu-lagu karya musisi Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa musik nasional semakin kuat dan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kondisi itu sekaligus memperlihatkan daya saing industri musik Indonesia yang terus meningkat di tengah derasnya arus musik global. Ia menegaskan keberagaman budaya menjadi fondasi utama lahirnya karya musik Indonesia yang kaya warna dan berkarakter kuat. Pemerintah berharap semangat berkarya Is Haryanto terus menginspirasi generasi muda untuk melestarikan sekaligus mengembangkan musik Indonesia. Anak bungsu mendiang Is Haryanto, Fris Adianto mengenang ayahnya sebagai pribadi yang hangat dan penuh kasih bagi keluarga. Menurutnya, sosok Is Haryanto tidak hanya dikenal sebagai musisi besar, tetapi juga ayah yang selalu menanamkan nilai kehidupan. Ia mengatakan mendiang memiliki kemampuan menuangkan isi hati melalui lagu-lagu yang diciptakannya selama berkarya di dunia musik Indonesia. Di balik karya-karyanya, Is Haryanto merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab dan selalu mengutamakan pendidikan karakter bagi anak-anaknya. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya siang hari ini hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Ternyata ada vitamin yang dapat mencegah stunting ya, Bu.
2: Oh ya? Apa saja ya, Bu?
1: Vitamin A, vitamin D, vitamin B12. Vitamin-vitamin ini sangat berperan loh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
2: Kenapa vitamin A penting untuk mencegah stunting ya, Bu?
1: Vitamin A penting untuk menjaga kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin A juga membantu pertumbuhan sel dan jaringan dalam tubuh termasuk tulang tentunya.
2: Lalu, bagaimana dengan vitamin D ya?
1: Vitamin D itu penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang yang kuat. Tanpa cukup vitamin D, anak-anak bisa mengalami gangguan pertumbuhan tulang yang bisa berujung pada stunting, Bu.
2: Kalau vitamin B12 bagaimana ya, Bu?
1: Vitamin B12 itu diperlukan untuk produksi sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Nah, kekurangan vitamin B12 bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak tentunya.
2: Ternyata penting sekali vitamin-vitamin itu ya, Bu.
1: Pastikan anak-anak makan makanan yang kaya akan vitamin A, seperti wortel, bayam, dan ubi tentunya. Nah, untuk vitamin D bisa didapat dari paparan sinar matahari dan makanan seperti ikan berlemak dan susu yang diperkaya. Sedangkan vitamin B12 bisa didapat dari daging, ikan, telur, dan tentunya produk susu.

0: Gile
1: kan ya.
0: Ketingka macam raje, padahal kacung.
1: Gak berkaca kamu ini.

Es gabus atau es kue merupakan salah satu jenis jajanan tradisional Indonesia. Menurut sejarahnya, jajanan legendaris ini pertama kali populer di Indonesia sejak tahun 1970-an. Biasanya, es gabus memiliki lapisan berwarna-warni dengan tekstur unik, empuk, dan berpori. Ketika digigit, es gabus tidak sekedar es potong, namun tidak selembut es krim. Kelunakannya seperti gabus atau spon. Oleh karena itu, es ini diberi nama es gabus. Banyak sumber menyebutkan es gabus berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Meski begitu, es gabus terkenal di berbagai daerah, terutama di kalangan masyarakat dan anak-anak. Es gabus dianggap sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Namun, karena es gabus menggunakan bahan utama tepung hangkue, maka jajanan ini juga dianggap berasal dari kuliner Tionghoa. Ada tiga bahan utama pembuatan es gabus, yakni tepung hangkue, santan, dan gula pasir. Ketika bahan tersebut dicampur, kemudian dimasak dengan api kecil sambil diaduk sampai matang. Setelah itu, adonannya dituangkan ke loyang dan dibiarkan mendingin. Adonan yang sudah dingin dan tampak seperti kue lapis, kemudian dipotong sesuai selera, lalu disimpan di dalam freezer. Tinggal tunggu sampai membeku, maka es gabus segera siap dinikmati. Es gabus menjadi begitu populer sejak dijajakan di berbagai tempat seperti di sekolah, festival jajanan, atau dijual di warung sekitar permukiman.

0: suka tanam-tanaman, Kak?
1: Iya ini, saya lagi tanam-tanaman. Ada pohon pala, kelapa, sama pohon matoa.
0: Wah, hebat. Apa yang perlu diperhatikan ya sebelum menanam?
1: Pertama, pilih tanaman yang berkualitas dan sehat. Kedua, pastikan kita punya pengetahuan tentang cara merawatnya. Ketiga, perhatikan juga risiko seperti hama dan juga penyakit.
0: Betul juga ya, punya lahan atau kebun sendiri pasti lebih mudah.
1: Iya, punya lahan sendiri memang ideal, tapi kita juga bisa memaksimalkan lahan-lahan kosong di sekitar kita dan juga kantor kita.
2: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai perancang busana mampu mempromosikan wastra Indonesia termasuk batik kepada dunia internasional. Wastra Nusantara telah menjadi ekosistem yang sudah tumbuh menjadi ekonomi budaya, bahkan menjadi industri budaya. Fadli Zon mengapresiasi peran perancang busana yang menjadikan batik bukan sebatas busana formal, melainkan menjadi elemen untuk mempromosikan budaya fashion ke panggung internasional, antara lain melalui pameran instalasi mode. Dia berharap desainer-desainer Indonesia mampu berkolaborasi dengan perancang busana internasional untuk mengakselerasikan promosi wastra di kancah internasional di bidang fashion. Salah seorang perancang busana Indonesia, Ivan Gunawan, mempromosikan wastra Indonesia dan batik melalui pameran Nusanova 2.0 Sekarjagat di Jakarta. Pameran itu mengajak publik untuk menikmati fashion sebagai sebuah karya seni yang imersif dan melihat perjalanan kelahiran sebuah busana sehingga sebuah karya fashion bisa diapresiasi, bisa diapresiasi lebih mendalam. Karya yang dipamerkan terinspirasi dari motif batik Sekarjagat khas daerah Pamekasan, Madura. Koleksi yang dipamerkan mengeksplorasi karakter batik Madura yang dikenal berani, kaya warna, dan memiliki identitas visual yang kuat, kemudian bertransformasi menjadi karya mode dengan siluet yang tegas, feminin, modern, bahkan berkarakter hingga layak hadir di panggung karpet merah. Demikian informasi pendengar kami kutip dari laman kantor berita Antara. Menemani kebersamaan kita siang hari ini masih dalam segmen musik tradisional dan juga budaya. Dengan pilihan lagu-lagu daerah kami hadirkan, temani suasana siang hari Anda.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

Baik pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan budaya siang hari ini. Selanjutnya kita ikuti penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Fenerbah ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood! Mason!
2: Fenerbahçe merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukru Sarajevo, Fenerbahçe mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbatas. Bendung. Cedera yang dialami Jaden Osterwalde memaksa Fenerbahçe melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahçe kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahçe Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir. Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahçe dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi jadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Deosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course, we always want to win and at the end we couldn't today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
2: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirwobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Kita beralih ke arena net petenis Belanda. Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SDE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi untuk Piala Presiden di depan. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai. Dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun, sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Jadi what it is, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah stand di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Setelah tadi kita ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta, saatnya kita dangdutan siang hari ini. Oke, saya langsung sapa aja, ada Bunda Christine di Palu. Selamat siang Bunda, salam Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro kita. Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Eka, cantik.
0: Apa kabar Bunda?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Mbak Eka gimana kabar?
0: Kabar saya juga baik, sehat. Oke deh, silakan.
1: Mbak Eka ada lagu apa?
0: Oke, okay, siang hari ini tadi, ya? Oh, boleh-boleh. Baik Bunda, siang hari ini ada lagu dari Ona Sutra di Taman Asmara, kemudian Ikke Nurjana Bagai Disamber Petir, Danang Coba Buktikan, Via Valen Cinta Kurang Gizi, Lesti Kejora Ridho Roma Hanya Dia, kemudian Ine Cynthia Cinta Bukan Sayur Asam, Elvi Sukaisi Hati Yang Patah, Gunawan Karmamu, Trio Macan Ambiar, kemudian Jihan Audi Biang Gombal, Lala Sawera Strawberry Mangga Apel Sorry Nggak Level, kemudian
1: Ridho Roma aja Mbak Eka.
0: Ridho Roma, oke deh. Lagunya buat siapa nih Bunda?
1: Halo?
0: Halo, silakan Bunda, lagunya
1: Ridho
0: buat siapa?
1: Ridho Roma aja, Ridho Roma.
0: Iya, lagunya buat siapa Bunda? Saya udah tahu lagunya. Silakan buat siapa?
1: Oke, salam-salam ya Mbak Eka. Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy, ada Bang Cut, Ibu Maslia, ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasun, ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anies, Mbak Retno, Jali Perusna ya. Ada Ayri Mas Soisya, Tanah Cikure, Jakarta, Ibu Sofya Saat, Bang Iwan, Bang Lai Putra Tengah, Bang Luput, Pak Windy Tokyo, ada juga Pak Saran, Pak Bustu, Pak Rahman, Pak Ustadz ya, Ibu Ani Kota Mobagu, Bunda Ima, ada juga Bung Darwin ya, dan ada juga Bang Benijo, ada juga Sungklip, ada Ibu Ratna juga di Manado, dan sama-sama sudah yang lagi monitor. Buat Mbak Eka, sukses selalu ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Buat Mbak Eka dan keluarga. Terima kasih, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, okay, terima kasih buat Bunda Christine di Toli-Toli. Saya ke Bung Darwin. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Eka.
0: Iya, selamat siang, Bung Darwin. Apa kabar?
2: Begitu, selalu baik.
0: Ah, oke okay deh, kalau gitu. Silakan, Bung Darwin mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Saya request atau lagu sudah ada?
0: Lagunya sudah disiapkan, tinggal dipilih aja. Ada Ona Sutra di Taman Asmara, Ikke Nurjana Bagai Disamber Petir, kemudian Danang Coba Buktikan, Via Valen Cinta Kurang Gizi, Lesti Kejora, Indah Cynthia Cinta Bukan Sayur Asam, Elvi Sukaisi Hati Yang Patah, Gunawan Karmamu, Trio Macan Ambiar, Jihan Audi Biang Gombal, Lala Sawer Strawberry Mangga Apel, kemudian Kalia Siska Ayang, Endang Kurnia Duit, Thomas Jorgi Umpan Cinta, Cucu Cahyati Mabuk Judi.
2: Itu apa tuh? Lesti ya, Kejora.
0: Oke, okay, silakan lagunya buat siapa?
2: Iya, yang baru tadi Mbak Christine, selamat siang juga. Bintang Pratama, Bung Irman, Mbak Yuli, Mbak Ria, Jakarta. Bunda di Bogor yang punya teh kami yang punya ribuan Nurjah Rosna Ami satu jalan Cendrawasi juga yang punya nama Lomin Lili yang punya Mangga Dua. Oke, terus saja selamat siang, salam Pro Dangdut.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bung Darwin. Kemudian Lee Kaltara, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita, Mbak Eka.
0: Ya, Dangdut adalah kita. Silakan Bang Lee.
3: Lagunya Haji Ona Sutra.
0: Oke, okay, lagunya buat siapa?
3: Pertama-tama untuk Mbak Eka lagi yang lagi bertugas, semoga selalu tetap kontrol aktivitasnya.
0: Terima kasih.
3: Bang Putra tadi telepon dari angkat, sih bukan Bang Putra. Mm-hmm, untuk okay. Bang Darwin, Bunda Natalia, Mas Lia, Nur Jael, dan juga untuk Memeng, dan juga untuk Bang Adim, Bang Luhut, dan juga untuk Bunda Ima, dan juga untuk Pak Freddy dan Bunda Utri, Mbak Lili, dan juga Bang Darwin, dan juga untuk Bang Yoga, dan juga untuk Pak Ustadz.
0: Okay.
3: Ya semuanya dirangkul semua gitu. Oke, Mbak Eka.
0: Baik, Bang Le.
3: Lagi cerah, Mbak Eka. Sebentar, Bang Le lagi siap-siap mau dinas siang lagi, Mbak Eka.
0: Oke, semangat, Bang Le. Terima kasih.
3: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Oke deh, makasih buat Bang Le di Kaltara yang mau persiapan mau dinas siang ya. Tetap semangat buat Bang Le. Terima kasih sudah sempat bergabung siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kemudian Pak Junaidi di Ambon. Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Junaidi.
4: Coba buktikan tanah.
0: Oke, baik. Lagunya buat siapa, Pak?
4: Untuk Mbak Eka, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Amin.
4: Terima kasih. Amin. Ada Putra Tengah juga. Selamat siang. Ada Bang Luhut juga di Kepulauan Utara, selamat siang. Dan Arah ada Bang Adi, Bang Adi di Aceh, selamat siang. Dan harapan selalu Pak Irwan, Bung Iwan juga di Aceh, selamat siang. Dan harapan siapa lagi, Bu Rosna juga, Ibu Rosna Jalan Cerawas juga. Harapan saya juga, Mas Lia juga di Pulau Setengah, ada siapa, Nasrun juga di sana, selamat siang. Lalu ada Ibu Ima di Mokmere juga, selamat siang. Harapan Lili juga ya, selamat siang. Kemudian ada Ustaz yang di Bobau, selamat siang. Bunda El siang ada di Manado, Ika juga di Manado. Lalu Ani ketemu Bang Ado, selamat siang. Harapan Ani di Ternate juga, Atus juga di Jelolo, Almayra Barat, selamat siang. Ya, itu dulu, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Pak.
4: Atus juga di Jelolo, Almayra Barat.
0: Iya, Pak. Oke deh, terima kasih buat Pak Junaidi Ambon. Kemudian ada Bunda El Manado. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
5: Selamat siang, Perdangdut, Dangdut Adalah Kita. Selamat siang, Eka sayang.
0: Iya, selamat siang juga, Bunda. Silakan.
5: Lagu nanti Eka pilih sudah ya.
0: Oke, baik, Bunda. Lagunya.
5: Ya, menyapa pertama tentu buat.

0: Pak Bintang Pertap Pratama, Pak Darwin, Pak Bota,
1: okay.
0: Bang Lei, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Sud, Bang Umun, Putra Tenga, juga ada Pak Ucang, Pak Yunus, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Semua-semua sudah, tidak ada yang terkecuali. Kalau mau sebut banyak sekali. Semua-semua.
1: Okay,
0: Bapak cantik saya.
1: Iya, Bunda Masa cantik. Terima kasih.
0: Adalah kita.
1: Rudangdut, dangdut adalah kita. Oke, makasih buat Bunda El. Kita nikmati lagu-lagu requestan Anda siang hari ini.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat. Ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak. Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cek Fak Cek Fakta Pro 1 RRI Fak Fak.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Post Property Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhouse.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun resmi at Post Property pada Maret 2025, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi career.postproperty.co.id, akun Jobstreet atau LinkedIn PT Post Property Indonesia. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Oh, sering baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah, sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya, Din?
1: Betul sekali. Jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Baik pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, yang saat ini monitor Pro 1, ada playlist lagu-lagu yang sudah disiapkan. Anda tinggal pilih ya. Saya tidak ulangi lagi untuk bacakan lagu-lagu yang sudah tersedia di playlist yang hari ini. Anda tinggal monitor ya, jangan lupa monitor. Jangan lupa pakai radio monitor ataupun dengarkan RRI Digital ya. Oke, ada lagu dari Ikke Nurjanah, Bagai Disambar Petir, kemudian Via Valen, Cinta Kurang Gizi, Roma Irama Modern, kemudian Ine Cynthia, Cinta Bukan Sayur Asem, Elvi Sukaisi, Hati Yang Patah, Gunawan, Karmamu, Trio Macan Ambiar, kemudian Jihan Audi, Biang Gombal, Lala Sawer, Strawberry Mangga Apel, kemudian Endang Kurnia, Duit, Thomas Jorgi Umpan Cinta, dan Cucu Cahyati Mabuk Judi. Nah itu dia lagu-lagu yang bisa Anda request yang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, ada Mas Lia di Parimo. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Mas Lia?
1: Kok suaranya lain?
0: Kenapa? Suara saya lain kenapa? Kedengaran?
1: Iya.
0: Kedengaran kenapa?
1: Kedengarannya anu.
0: Anu apa? Oke, saya masih batuk Bunda Mas Lia. Saya masih batuk. Jadi mungkin suara saya agak berubah karena batuk mungkin ya. Oke. Okay. Silakan Bunda Mas Lia mau dengar lagu apa?
1: Lagu pertama.
0: Lagu pertama.
1: Ikke Nurjanah.
0: Ikke Nurjanah, boleh. Lagunya buat siapa nih? Silakan.
1: Lagunya buat Bunda Farida, Bunda Christine di Tridoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Om Petak, Bang Lei, Bang Yoga, Nasrun, Bintang Pratama, Bunda El, Bang... semuanya
0: tak terkejut. Oke, baik.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama
0: salam
1: keluarga.
0: Salam sehat selalu juga Bunda bersama keluarga.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Mas Lia ya. Kemudian ada Bang Luhut Tapanuli Utara. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut
0: terima kasih tambah selamat siang. Iya, selamat siang. Silakan Bang Luhut mau dengar lagu apa?
2: Itu jadi
0: Elvi Sukaisi, Hati Yang Patah. Boleh. Iya. Lagunya buat siapa nih? Bang Luhut.
2: Yang pertama buat Mbak Eka selamat juga sampai tuntas sebab tunggu batuknya.
0: Terima kasih.
2: Terus, buat Ibu Mas Lia, Ibu Ani, Bang Putra Tengah, Bang Le, Pak Dari, dan juga Pak Sudi, Pak Sudi, Bang Ahmad Irwan,
0: okay.
2: Bang Sudaman ada Bang Iwan juga, ada Nona Tika, ada Hadi, dan juga Niat. Ada Bunda En, Bunda
0: Tadia,
2: okay. Bunda Ina, Barani, Bang Agus, terus buat Ibu Putri, dan buat semuanya saja lah yang lagi pantau.
0: Oke okay deh.
2: Buat Mbak Eka selamat juga sampai tuntas. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Horas, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih buat Bang Luhut di Tapanuli Utara yang sudah bergabung siang hari ini ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, ke penelpon berikut ada Bang Mayrona di Medan. Selamat siang Bang Mayrona, Medan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mayrona, apa kabar?
3: Tahu.
0: Tahu lah, kenapa emangnya? Ada yang salah kalau tahu namanya, Bang Mayrona. Halo? Mana nih suaranya? Bang Mayrona, silakan. Halo? Halo, mana di suaranya? Kok gak ada suaranya orangnya? Oh, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba kembali di jalur telepon di 0811-495-9490. Bang Mayrona, Bang Mayrona Medan, silakan. Bang Mayrona.
3: Iya, itu lagu dari apa? Dari Italia Andia tadi kan?
0: Dari siapa?
3: Dari siapa Andia Andia? Ya Andia Cilomacan, Cilomacan ya kan?
0: Lagunya siapa? Mohon maaf, Bang Mayrona siapa? Ada lagunya
3: Trio Macan, Pak.
0: Oh, Trio Macan. Oh, boleh, boleh, Trio ya. Macan. Oke, okay, silakan, Bang Mayrona, silakan.
3: Yang Unas Sutradari apa judulnya, Pak?
0: Yang mana?
3: Yang Unas Sutradari apa judulnya?
0: Unas Sutra tadi, judulnya Di Taman Asmara, apa? Di Taman Asmara.
3: Oh. Jalan salam-salam aja ya.
0: Oke, boleh, silakan.
3: Pertama Mbak Nyamba Eka, saya bertugas satu tuntas.
0: Terima kasih.
3: Ya, rajin makan buah karena suaranya udah serak basah kayaknya itu.
0: Oh iya, terima kasih Bang Mayrona.
3: Oke, baru banyak Purnama Sari, ada Bang Nasrur, ada Bang Pemita Pertama, dan sesama para pecinta perubahan di siang hari ini, Mbak.
0: Oke deh.
3: Oke, banyak Mbak Eka, selamat tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mayrona di Medan ya. Kemudian ada Atus di Ternate. Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita, selamat siang, assalamualaikum Mbak Mbak Eka ya.
0: Iya, serah. Silakan Bang Atus.
4: Assalamualaikum buat Mbak, assalamualaikum juga rekan-rekan sehat selalu. Salam buat rekan-rekan semua yang selalu bergabung di radio Papua kesayangan kita semua. Oke, lagu terserah Mbak aja.
0: Oke, baik.
4: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat jelas ya untuk Bang Atus Ternate. Ada Bintang Pratama. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang.
5: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang Pertama, silakan. Apa kabar?
5: Alhamdulillah, masih seperti yang dulu.
0: Oke okay, deh, kalau gitu, silakan.
5: Ada kesibukan.
0: Oke, okay, dimaklumin.
5: Lagunya apa ini kayaknya? Soalnya, mohon maafin, soalnya saya baru monitor ini.
0: Ada lagu dari Roma Irama Modern, kemudian Ines Cynthia Cinta Bukan Sayur Asam, Gunawan Karmamu, Jihan Audi Biang Gombal, Lala Sawer Strawberry Mangga Apel, Endang Kurnia Duit, kemudian Thomas Jorgi Umpan Cinta, Cucu Cahyati Mabuk Judi. Yang mana?
5: Itu yang Sayur Asam itu
0: aja. Oke deh kalau gitu, silakan lagunya buat siapa?
5: Oke, salam balik ya buat Bang Mayrona tadi ya.
0: Mayrona Medan.
5: Ah, Medan, oke. Okay. Salam balik ya buat ada Bang Atus juga ini Ternate ini. Ya, okay. Selamat siang Bang. Ada Pak Freddy Butri.
0: Iya.
5: Ada Mas Lia.
0: Oke.
5: Okay. Ini Jelangkung baru muncul ini, tiba-tiba muncul Jelangkung juga ini. Mudah-mudahan sehat ya Mas Lia keluarga di sana.
0: Sehat lah ya.
5: Pokoknya semua-semua aja kayaknya, soalnya kayaknya banyak lagu ini.
0: Oke okay, baik deh.
5: Iya oke okay, buat semua-semua aja ya. Teman-teman tanpa terkecuali ya. Pokoknya salam kompak selalu buat Kaika. Salam sehat juga buat mama juga di rumah.
0: Amin, selalu, ya. Amin. Terima kasih buat doanya. Doa yang sama juga ya
5: juga.
0: Buat keluarga okay, di rumah.
5: Terima kasih banyak Kaika.
0: Sama-sama. Bintang Pertama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke okay. Terima kasih buat Bintang Pertama yang sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, menemani ruang dengar Anda saat ini. Oke, kita nikmati kembali lagu-lagu yang sudah di request di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini, pendengar. Saya sapa lagi, ada Pak Saban di Sekru. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam, baiklah. Pro Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, Pak ya. Silakan, Pak. Mau dengar lagu apa nih, Pak? Siang hari ini ada lagu dari Cucu Cahyati, Mabuk Judi, kemudian Thomas Jorgi, Umpan Cinta, Endang Kurnia, Duit, Lala Sa. Umpan Cinta, boleh, Pak. Lagu. Iya, silakan lagunya, Pak.
1: Iya, lagunya untuk baik dengan teman-teman semua yang ada di area di sana.
0: Iya, terima kasih.
1: Untuk Pak Ustaz Kupratenga, Pembotu Kadilili, Bung Darwin,
0: iya.
1: Nasrun, Pak Ambali,
0: okay.
1: Ibu Mas Lia, yang ada di Kulit Tengah sana, yang di luar kota Fakfak pada umumnya semuanya,
0: iya, Pak.
1: Dan dalam kota Fakfak, apalagi yang ada di Sekru sini, yang ada di nah, di Wagong,
0: iya,
1: seberang sana Pasir Putih semuanya.
0: Okay.
1: Kalau kita kompak di produk walaupun itu darat, kita selalu kompak-kompak. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama, Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita. Makasih buat Bapak Saban ya. Oke, ada Ibu Anis di Sulut. Selamat siang, Prodangdut, dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Dangdut
2: adalah kita.
0: Ya, dangdut adalah kita. Silakan, Ibu Anis, Sulut.
2: Pertama-tama buat yang tugas salam sejahtera, sukses, sama bahagia buat semua keluarga.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Pertama-tama yang sedang yang di Kukratnya, apa kabar? Ibu Farida juga, apa kabar? Bintang Pratama juga ada sekarang, Dinda Bogor juga ada, Pak Junai juga Ambon ada sekarang, BUS juga, Pak Tajudin juga yang punya mengadat dendam Minahasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ibu Anis di Sulut ya, sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Menemani suasana siang hari Anda, saya ke Yuli di Palu. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Ya, Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan Yuli di Palu.
3: Lagu apa? Masih ada, Pak?
0: Oke, ada lagu dari Roma Irama Modern, kemudian Gunawan Karmamu, Jihan Audi Biang Gombal, Lala Sawer, Strawberry, Mangga, Apel, Endang Kurnia, Duit, dan Cucu Cahyati, Mabuk Judi.
3: Yang Duit itu saja.
0: Yang Duit?
3: Ya.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa, Yuli?
3: Ya, buat Mbak penyiarnya sama semuanya saja. Salam. Ini persahabatan.
0: Okay. Kita
3: yang
0: baik, terima kasih. Oke, terima kasih buat Yuli di Palu ya, sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya ke Hadi di Nias. Hadi, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Selamat siang, Kak.
0: Iya, Dangdut, selamat siang juga. Kemana aja kamu?
4: Iya.
0: Kamu kemana? Kok baru gabung habis kerjaan ya?
4: Baru gabung saya ini, apa namanya itu, habis ke itu tadi nyari-nyari saya itu nggak ketemu.
0: Kurang ajar nih anak nih, dia bisa aja loh. Oke deh, Adi silakan. Tapi kamu salam-salam aja ya, nggak kebagian lagu nggak apa-apa ya Adi ya?
4: Waduh, kasihan banget aku kayaknya.
0: Hah?
4: Kasihan banget dirimu.
0: Ih, kasihan banget dirimu, kamu masuk udah 13 menit tinggal gitu kan.
4: Makanya ada lagu aku sih.
0: Nanti kalau misalnya 13 menit nanti mau diputerin lagu apa? Enggak bakalan keputar lagunya. Ikutan aja ini lagunya bagus kok.
4: Iya, enggak apa-apa.
0: Oh, yaudah. Oke deh. Kamu mau salam buat siapa?
4: Salamnya pertama buat Kaika, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Hadi.
4: Selamat selalu.
0: Amin, makasih kamu juga ya, sehat selalu, Hadi.

0: Iya kakak, makasih juga ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada itu tadi yang baru turun Kak Yuli ya?
1: Iya betul, ada Kak Yuli di Palu.
0: Salam sehat juga buat Kak Yuli. Ada siapa lagi nih? Ada Lina Ziga ya, ada Sari di Banjarmasin, ada Rani juga ya di Ternate. Ada Bang Kepreteng, Bang Jinteng Pratama tadi ya. Ada Pak Junaidin, ada juga Bang Lupu. Ada yang dari Medan, satu itu Dunai.
1: Mayrona
0: Medan, salam kenal ya buat Mayrona.
1: Oke.
0: Ada juga Back Racing tadi ya, ada Mas Lia, ada Farida.
1: Iya.
0: Ada juga Rahma di Pilih-Pilih dan ada semuanya aja, karena waktunya tinggal dikit lagi.
1: Oke.
0: Sebenarnya saya mau satu banyak, tapi cuma dikit lagi waktunya.
1: Nanti malam aja ikutan lagi ya sama Kak Yuli.
0: Siapa?
1: Di Ruang ya, Rindu nanti, Kak Yuli, Kak Yuli,
0: Kak Yuli
1: nanti
0: ya?
1: Iya,
0: heeh. Sama Kak Yuli.
1: Oke deh.
0: Ya.
1: Siap.
0: Makasih.
1: Sama-sama. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Makasih buat Hadi Dinias, dan Hadi merupakan penelpon terakhir kita siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada 4 penelpon, ada Pak Saban di Sekru, kemudian Ibu Anis di Sulut, Kak Yuli di Palu, dan juga Hadi di Nias. Kita nikmati 2 lagu sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk Pro Dangdut siang hari ini menuju ke pukul 15. Sesaat lagi kita ikuti penyampaian Dinamika 15 Korowil Nusantara 2 produksi RRI Sorong.

Baik pendengar, program Satu Radio Republik Indonesia, fak-fak selanjutnya ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, produksi RRI Sorong.

0: game.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
2: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026 di antaranya. Penumpukan sampah di Raja Ampat. Pembukuan profil keanekaragaman hayati di Papua Barat Daya. Bersama saya Noni Densi, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, mengawali jumpa kita siang hari ini, TPA Babur di Raja Ampat dipalang sejak 22 Juli 2026. Sampah menumpuk di 7 lokasi TPS. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
3: Pelayanan sampah di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat terpaksa berhenti. Pasalnya terjadi pemalangan di tempat pembuangan akhir atau TPA Babur Banya Libit yang sudah berlangsung selama 15 hari. Pemalangan yang dilakukan anggota lembaga masyarakat adat ini diduga karena kecewa dengan kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Raja Ampat. Akibat pemalangan terjadi penumpukan sampah hingga ke pinggir jalan di dekat tempat penampungan sementara TPS di pusat kota Kabupaten Raja Ampat, tepatnya di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura. Penumpukan sampah ini menyebabkan aroma tidak sedap dan lalat-lalat yang berterbangan mengganggu warga sekitar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Adam Malik, mengatakan pemalangan TPA Babur Maya Libit sudah terjadi sejak 22 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat hingga saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa TPA bisa dibuka kembali dan pelayanan sampah dapat berjalan normal. Akibat pemalangan ini, kata Adam, sebanyak 7 TPS yang ada di distrik Kota Waisai mengalami penumpukan sampah. Total sampah per hari di ibu kota Raja Ampat mencapai 8 hingga 10 ton. Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk memusatkan semua sampah di TPS dekat Taman Hutan Raya untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS-TPS lingkungan RT atau RW. Menurut Kepala Dinas, petugas di TPS tetap melakukan aktivitas pemilahan sampah organik dan anorganik seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan adanya penutupan TPA. Dinas Lingkungan Hidup juga mengirimkan sampah anorganik ke Sorong untuk kemudian dijual kepada penampung sebagai upaya mengurangi jumlah sampah di Raja Ampat.
4: Kami jelaskan bahwa saat ini di Kota Waisai terjadi penumpukan sampah di 7 titik TPS yang ada akibat dari terjadinya aksi pemalangan di TPA Babur. Pemalangan itu dilakukan oleh Bapak dari LMA Adat Ampel Waidio dan itu dilakukan pada tanggal 22 Juli 2026 hingga hari kurang lebih 15 hari.
3: Sementara itu, pedagang di sekitar Taman Hutan Raya, Poniati, mengaku cukup terganggu dengan penumpukan sampah di TPS yang menyebabkan pemandangan dan bau tidak sedap. Sampah yang menumpuk ini sudah 2 minggu lebih sehingga suasana Kota Waisai tidak nyaman. Poniati berharap masalah penumpukan sampah di TPS bisa segera diselesaikan pemerintah dengan baik. Raja Ampat harus bisa mempertahankan kondisi kota yang bersih dan indah tanpa ada lagi masalah-masalah penumpukan sampah.
5: Utamanya merusak pemandangan ya, karena Kota Waisai ini kan terkenal dengan kebersihan. Jadi kalau ada sampah yang menumpuk begitu, kesannya itu kotor. Terus dampaknya juga kita bau busuknya itu yang menyebar kemana-mana. Ya harapan saya segera ditindaklanjuti sampah itu harus diangkat seperti setiap kala itu. Jadi bersih, Waisai kota juga terlihat indah dan bersih.
3: Timbunan sampah yang cukup banyak di TPS Tahura membuat sejumlah warga dan pegawai BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat melakukan aksi bersama memilah sampah dan memasukkannya ke dalam karung untuk mengurangi kekumuhan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelikambu menyebut pemerintah provinsi akan membukukan seluruh potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki daerah sebagai bahan edukasi bagi generasi muda.
6: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelikambu, menyebut pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan membukukan seluruh potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki daerah sebagai bahan edukasi bagi generasi muda. Buku tersebut diharapkan menjadi media pembelajaran agar masyarakat, khususnya pelajar, mengenal sekaligus menjaga kekayaan flora fauna dan ekosistem yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Hal itu disampaikan Kelly Kambu di sela kegiatan konsultasi publik, dokumen profil dan rencana induk, pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Papua Barat Daya.
0: Dan ini punya nilai yang sangat mahal yang kemudian akan kita bukukan, nanti akan dibukukan yang dibagikan kepada kami perbanyak untuk dibagikan tingkat SD, SMP, SMA minimal. Mereka tahu apa saja yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Di Tambro itu apa, di Maibrat apa, di Sorong Selatan, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, nah ini semua. Sehingga nanti akan jadi sebuah buku, kemudian tamu yang datang, ini kita bisa bagi. Nah ini.
6: Julian menambahkan dokumen profil dan rencana induk nantinya akan diintegrasikan dengan berbagai dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RTRW. Dokumen itu dijadwalkan diluncurkan pada 2 September 2026, dirangkaikan dengan forum diskusi yang menghadirkan 6 gubernur di Tanah Papua, kementerian dan lembaga, mitra pembangunan, akademisi, serta masyarakat adat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Gubernur Elisa Kambu melantik pengurus BKM Masjid Al-Akbar, Papua Barat Daya. Laporan Tika Audia.
7: Setelah sukses dalam perhelatan musyawarah daerah pertama Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar yang dipimpin Abdul Muthalib Salim. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan pelantikan BKM Masjid Raya Al-Akbar ini merupakan babak baru untuk menjalankan amanah yang telah dititipkan oleh jamaah kepada kepengurusan yang baru dipilih di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib Salim. Oleh karena itu diharapkan seluruh kepengurusan dapat bekerja serius saling membantu pelayanan bagi jamaah Masjid Raya Al-Akbar ini. Apalagi Masjid Raya Al-Akbar merupakan masjid kebanggaan masyarakat di Papua Barat Daya.
8: Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar ini menjadi satu kekuatan baru dan terus hadir menciptakan suasana yang rukun, suasana yang damai dalam menghadirkan umat di masjid besar di Provinsi Papua Barat Daya.
7: Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar Abdul Muthalib Salim mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberi kepercayaan kepadanya sebagai Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar. Sumbangsi, saran, dan masukan hingga dukungan masih dibutuhkan untuk keberlanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya. Pelaksanaan pelantikan pengurus BKM Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya berlangsung lancar di Al-Akbar Convention Center ACC dirangkai dengan rapat kerja guna merekomendasikan sejumlah kebutuhan Masjid Raya Al-Akbar ke depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Dr. Riko Sia, menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar secara simbolis kepada 259 siswa SD Negeri 26 Kota Sorong.
6: Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Dr. Riko Sia, secara simbolis menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar kepada 259 siswa SD Negeri 26 Kota Sorong. Penyerahan bantuan diserahkan kepada Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, Onesta Labesi. Dalam sambutannya, Riko Sia mengatakan PIP merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Sebagai wakil rakyat, dirinya terus memperjuangkan agar kuota bantuan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pelajar di Papua Barat Daya.
9: Kami sudah dua periode berada di DPR RI. Untuk periode pertama kita sudah memperjuangkan cukup banyak di PIP, bukan hanya PIP, kuliah juga. Dan yang kali ini adalah yang kali kedua di mana kami bekerja sama dengan lintas fraksi untuk kemudian membantu para orang tua murid yang tidak mampu agar anak-anak didik bisa segera melanjutkan kembali sekolah yang mereka
10: inginkan, cita-citakan.
6: Sementara itu, Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, Onesta Labesi, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada sekolahnya melalui program PIP Aspirasi Rikosia. Menurutnya, bantuan tersebut telah rutin diterima sekolah dan sangat membantu peserta didik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia, Sorong. Ratusan pelamar padati di Snaker Kota Sorong setelah dibuka lowongan kerja di Mall Sorong Modern City.
11: Ratusan pelamar orang asli Papua OAP memadati kantor Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk mendaftar setelah dibukanya lowongan kerja di Matahari Department Store dan Hypermart pada Mall Sorong Modern City atau SMC. Pantauan RRI, ratusan pencari kerja ini sudah memadati halaman hingga lobi kantor Dinas Tenaga Kerja sejak pagi pada Rabu 5 Agustus 2026. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, Saiful Anam, menyatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar. Sebut Saiful, pendaftaran dibuka sejak tanggal 4 Agustus 2026. Setidaknya sudah ada sekitar 400 pelamar yang menjalani interview.
12: Cuman kami sebatas memfasilitasi untuk mengumumkan ke media secara umum bahwa di sini ada lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Hypermart.
11: Sejauh ini sudah data di Snaker sudah berapa yang pelamar di sini?
12: Kalau menurut antrian kayaknya sudah sekitar 400-an orang yang sudah diinterview.
11: Per hari ini atau dari kemarin?
12: Dari 400 lebih.
11: Untuk jumlah yang diterima, lanjut Saiful, pihaknya tidak mengetahui pasti dan dikembalikan kepada kebijakan perusahaan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husnilai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Yayasan An-Nur, Teminabuan laksanakan bakti sosial sunatan massal gratis.
13: Yayasan An-Nur Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya laksanakan bakti sosial sunatan massal secara gratis bagi anak-anak pada Rabu 5 Agustus 2026 bertempat di Klinik An-Nur Teminabuan. Pembina Yayasan An-Nur Teminabuan, Syahrul Fata, kepada RRI menyampaikan bakti sosial sunatan massal selalu dilaksanakan setiap tahun. Untuk tahun ini dilaksanakan di 3 lokasi dan mendapatkan dukungan kerjasama dari Nusantara Palestina Center, Lembaga Amil Sakat Nasional, dan ada Bahira Muslim Indonesia.
14: Kami dari Yayasan An-Nur kolaborasi bersama dengan APMI, ada Bahira Muslim Indonesia bersama NDC, Nusantara Palestina Center, melakukan bakti sosial di Kabupaten Sorong Selatan, bakti sosial berupa makanan massal di 3 titik di Distrik Kukoda. Di tanggal 30 dan 31 kami sudah melaksanakan dengan 110 peserta makanan massal di sana. Dilanjutkan lagi di Distrik Kusmaren, peserta yang mengikuti kitanan sekitar 23. Dan untuk hari ini yang mendaftar ini sudah 65 orang. Ini merupakan bentuk kepedulian kami untuk melayani kesehatan kitanan massal kepada seluruh anak-anak kita untuk dapat kemudian menjadi anak yang bersih, memahami kebersihan, dan menjadi langkah awal untuk mereka menjadi anak-anak yang soleh.
13: Lebih lanjut dikatakan, sunatan massal dengan cara modern menggunakan laser kiranya dapat membantu masyarakat. Karena sistem laser biasanya dikenakan biaya yang cukup mahal, namun momen bakti sosial ini dilakukan secara gratis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar angka stunting di Raja Ampat capai 37%, BPKP Papua Barat Daya turun melakukan evaluasi.
3: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Papua Barat Daya melakukan pertemuan pembukaan atau entry meeting evaluasi pencegahan dan penurunan stunting tahun 2026 di Kabupaten Raja Ampat. Entry meeting dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim dan diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah yang digelar di Aula Wayak Selasa 4 Agustus 2026. Dalam pertemuan ini, tim evaluasi BPKP Papua Barat Daya menyampaikan data terkait angka stunting di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan hasil hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 yang angkanya mencapai 37,4%. Sementara dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Raja Ampat, stunting ditargetkan bisa ditekan hingga 17,7% pada tahun 2026 ini. Sekretaris Daerah Yusuf Salim menyambut positif evaluasi yang akan dilakukan BPKP Papua Barat Daya terhadap pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Raja Ampat. Dengan adanya evaluasi BPKP diharapkan bisa melihat efektivitas program-program yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten melalui OPD teknis dalam mencegah dan mengurangi kasus stunting. Sekda meminta pimpinan OPD menyiapkan semua data pendukung berkaitan stunting yang dibutuhkan oleh tim BPKP. OPD juga harus menjabarkan apa saja program yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan sehingga nantinya ada rekomendasi yang akurat yang diberikan oleh BPKP terkait dengan penanggulangan masalah stunting.
15: Kami menyambut baik kehadiran BPKP ini di saat nanti beberapa item yang tadi nanti dilihat di OPD terkait yang menangani stunting ini, nanti keluar rekomendasi kekurangan kami di mana berkaitan dengan ini, apakah juga termasuk politik anggaran kami, artinya goodwill kami, apakah ada nggak perhatian kami terhadap program stunting. Ada, pasti ada, termasuknya fokus nggak, total nggak, sehingga memang kita perlu lihat bersama.
3: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Papua Barat Daya akan melakukan evaluasi pencegahan dan penurunan stunting selama 20 hari hingga 4 September 2026. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sidang restoratif justice di Pengadilan Negeri Sorong ditunda karena ketidakhadiran korban.
11: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong harus menunda persidangan yang mengagendakan restoratif justice atau RJ dengan terdakwa Haryanto pada Selasa 4 Agustus 2026. Penundaan sidang tersebut lantaran Rudi selaku korban tidak hadir. Albert Franstio selaku kuasa hukum Rudi usai persidangan menyatakan bahwa ketidakhadiran kliennya dikarenakan yang bersangkutan sedang berada di luar negeri.
16: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong masih memberikan waktu di minggu depan, di Selasa depan, untuk pihak terdakwa dan korban berdamai, yaitu restoratif justice. Nah, alasan korban belum bisa hadir pada hari ini, yang pertama bahwa korban masih di luar negeri dan dijadwalkan akan tiba di Kota Sorong itu di hari Jumat.
11: Sementara itu, Haryanto melalui kuasa hukumnya, Rustam, menyayangkan ketidakhadiran korban dalam sidang yang sudah diagendakan. Ia menyebutkan pada prinsipnya kliennya tetap kooperatif dalam perkara tersebut dan terdakwa juga memiliki etikat baik untuk menyelesaikan perkara dimaksud.
17: Hakim juga kan punya agenda lain lagi. Kalau itu kan minimal kasih tahu. Jangan sudah dekat-dekat begini baru kasih tahu, ya kasih ya. Apa-apa. Kalau dia tidak masalah pada prinsipnya, klien kami Pak Rianto tetap kooperatif dan akan membongkar bahwa keadaan sebenarnya siapa yang berutang dan siapa yang korban. Sebenarnya itu aja. Kami sangat kooperatif.
11: Sidang lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda yang sama, restoratif justice, untuk mempertemukan terdakwa dengan korban guna membicarakan perdamaian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang akan disampaikan perakirawan BMKG Sorong, Anang. Silahkan laporan Anda.
18: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandara di Sorong akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dengan suhu udara antara 23 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang setiap perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter serta angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 17 knot dengan kecepatan angin maksimum 25 knot. Demikian informasi cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anang selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
2: Mendengar, demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan selamat sore.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore, kami Sabarung Neranda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Fakfak sore ini teman Anda pendengar dengan pilihan hiburan informasi hingga nanti jelang pukul 17 atau di jam 5 sore. Anda dapat ikuti berada Asta Cita Berjaringan sore hari ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026.

Tahukah Anda keberadaan kursi pada kehidupan masyarakat Mesir kuno 3100 sampai 1070 sebelum Masehi? Sangat erat kaitannya dengan kekuasaan keluarga kerajaan. Kursi hanyalah dimiliki oleh keluarga bangsawan dan keluarga terdekat dari raja. Sama seperti di Mesir, pada masyarakat Yunani kuno 1100 sampai 400 sebelum Masehi, kursi menentukan status sosial pemiliknya dan hanya keluarga kerajaan saja yang boleh menggunakannya. Bangsa Yunani kuno sempat membuat inovasi kursi yang terlihat sangat indah, diberi nama kleismos. Kursi tersebut memiliki kedudukan melengkung tanpa sandaran tangan dengan bentuknya yang khas. Di beberapa negara Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan India, abad kedua sebelum Masehi telah menghasilkan perabot yang bernilai seni tinggi. Pengrajin dari Tiongkok berhasil membuat kursi yang disambungkan tanpa paku atau pasat, bahkan tidak menggunakan perekat seperti lem. Di Eropa, pembuatan kursi dan perabotan sempat menurun pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Hal itu disebabkan bahan-bahan dan pengrajin untuk pembuatan kursi susah didapat. Tapi kemudian muncul inovasi kursi santai dengan sandaran punggung dan sandaran tangan yang lebih nyaman. Memasuki abad ke-16, kursi semakin berkembang dengan penemuan berbagai teknologi untuk membuatnya. Pada abad ke-20, digunakan kursi dari bahan dasar plastik sebagai ganti dari bahan kayu yang terkadang sulit didapatkan. Kursi memiliki nilai yang sangat besar. Di samping fungsinya sebagai tempat untuk duduk, kursi dapat merepresentasikan kedudukan seseorang di dalam sebuah kelompok masyarakat. Tinggi atau rendahnya kedudukan seseorang akan terlihat melalui kursi yang dipakainya. Baik bahan, bentuk, dan hiasan yang ada pada kursi akan menunjukkan status sosial pemakainya.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumbung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik

serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

0: Tahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan dari mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
9: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Kelas
9: 1 SD.
11: Umur
9: 7 tahun.
12: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
11: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, lebih bisa sekolah.
12: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Alhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
14: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
15: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
16: Maksudnya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
17: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
18: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas, berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Pendengar, terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita sudah berada di bulan Agustus ya. Nah, bulan Agustus itu identik dengan nanti pada tanggal 17 kita akan merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pendengar, berbicara tentang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini, ada sejarah dan juga makna bendera merah putih, simbol perjuangan bangsa Indonesia. Pendengar, bendera merah putih bukan sekedar lambang negara, tetapi juga menyimpan sejarah panjang perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Keberadaannya menjadi simbol persatuan, kedaulatan, serta identitas bangsa yang terus dijaga hingga sekarang. Dilansir laman Kementerian Sekretaris Negara, bendera pusaka berawal dari kain pemberian Hitoshi Shimizu melalui pemuda bernama Hairul Basri. Kisah tersebut disampaikan Fatmawati dalam buku Catatan Kecil Bersama Bung Karno, bagian pertama yang diterbitkan pada 1978. Dua lembar kain katun berwarna merah dan putih diberikan setelah pengumuman kemerdekaan Indonesia oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada 1944. Fatmawati kemudian menjahit kedua kain menggunakan mesin jahit tangan hingga menjadi bendera pusaka Indonesia. Bendera tersebut memiliki perbandingan lebar dan panjang sebesar 2 banding 3 sesuai ukuran yang digunakan sebagai bendera negara. Kurang dari setahun kemudian, sang merah putih dikibarkan pertama kali setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengibaran perdana berlangsung di kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada 17 Agustus 1945. Bendera dikibarkan oleh Latif Hendra Ningrat, sementara lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama seluruh peserta upacara. Sejak peristiwa bersejarah tersebut, setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di seluruh wilayah. Upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka semula selalu menggunakan bendera pusaka. Namun kondisi bendera pusaka yang semakin rapuh membuat penggunaannya digantikan oleh bendera duplikat mulai tahun 1969. Pergantian tersebut dilakukan untuk menjaga keaslian sekaligus melestarikan bendera pusaka sebagai warisan sejarah bangsa Indonesia. Duplikasi pertama dilakukan atas usulan Hussein Mutahar yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Urusan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia mengusulkan penggunaan benang sutra asli, pewarna khusus, serta alat tenun tradisional dalam proses pembuatannya. Duplikat pertama digunakan hingga 1984 sebelum akhirnya digantikan dengan duplikat kedua atas persetujuan Presiden Soeharto. Bendera duplikat kedua kemudian dikibarkan di Istana Merdeka selama 30 tahun mulai 1985 hingga 2014. Sejak 2015, upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka menggunakan duplikat ketiga bendera pusaka yang dibuat pemerintah. Pergantian dilakukan untuk menjaga kualitas bendera tanpa mengurangi makna sejarah yang dikandung sang merah putih. Catatan sejarah menyebut warna merah dan putih terinspirasi dari panji kerajaan Majapahit serta digunakan berbagai kerajaan Nusantara. Dalam tradisi Jawa, kedua warna tersebut juga dimaknai sebagai gula merah dan nasi putih, makanan pokok masyarakat. Penggunaan sang merah putih diatur Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bendera merah putih menjadi simbol kedaulatan, kehormatan, persatuan, serta pengingat perjuangan yang harus terus dijaga oleh seluruh bangsa Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Astaga, orang-orang ini tak bisa baca baik-baik kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa kau sepulang? Dia pu acara terjadi kah?
2: Bukan terjadi, tapi dia pu acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tak baca baik-baik.
1: Kenapa dia pu isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa dia pu isi.
3: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.

0: Mama, tadi toh adik di sekolah belajar tentang flora dan fauna.
1: Oh ya? Coba adik sebutkan hewan-hewan apa saja yang tadi dipelajari.
0: Banyak mah, kalau di Papua ada burung cendrawasih, kanguru Papua, ada juga burung kesuari gelambir tunggal. Tapi sayangnya mama, sekarang katong sutara bisa lihat hewan-hewan ini karena sepunah.
2: Jika tak ingin hal ini terjadi di masa depan, mulai dari sekarang jagalah alam di negeri ini, serta lindungi flora dan fauna yang terancam punah. Stop perburuan liar, jangan biarkan punah.

Bagi masyarakat pesisir, memahami langkah pencegahan tsunami sangat penting. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah keberadaan jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan Anda dan keluarga mengetahui letaknya dan bagaimana menuju tempat tinggi dengan cepat. Kenali pula tanda-tanda tsunami. Jika terjadi gempa kuat, air laut tiba-tiba surut secara tidak wajar, jangan tunggu peringatan lain. Segera evakuasi ke dataran tinggi atau bangunan evakuasi yang telah disiapkan. Pemerintah dan masyarakat juga disarankan melakukan simulasi evakuasi tsunami agar saat bencana datang, semua warga sudah siap dan tahu apa yang harus dilakukan. Ingatlah pesan penting ini, jika terjadi gempa kuat, segera lari ke tempat tinggi, karena keselamatan Anda adalah prioritas utama.

Selamat sore mendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk Anda sore hari ini ada dua pengumuman dan satu radiogram. Pengumuman pertama berasal dari Panitia Pelaksana Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Kabupaten Fak-Fak. Ditujukan kepada masyarakat se-Kabupaten Fak-Fak mulai dari Karas Pulau 3 sampai di Wamosan Tomagi. Isi pengumuman: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Diundang dengan hormat kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, para remaja dan pemuda, seluruh masyarakat Kabupaten Fak-Fak untuk menghadiri rangkaian peringatan masuknya agama Islam di Tanah Papua pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur di panggung RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jalan Dr. Salasana Muda, Reklamasi Pantai Fak-Fak. Rangkaian kegiatan peringatan akan diawali dengan pawai Fak-Fak dengan skema sebagai berikut. 1. Pawai Fajar dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 yang dimulai pada pukul 5.30 waktu Indonesia Timur sampai selesai. 2. Start awal pawai Fajar melalui 3 titik kumpul, yakni 1. Bagian barat di halaman parkir Masjid Agung Baitul Makmur Wagom. 2. Bagian utara di depan Masjid Besar Al-Munawara Puncak. 3. Bagian timur di depan Masjid Taqwa Tanjung Sorpeha Fak-Fak. 3. Masing-masing rombongan titik kumpul akan dikawal oleh Patwal Satlantas Polres Fak-Fak bersama-sama panitia menuju dan finish di panggung RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jalan Dr. Salasana Muda, Reklamasi Pantai Fak-Fak secara bersama-sama. 4. Bagian barat mulai start halaman parkir Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak, masuk di Jalan Yu Sudarso sampai Jalan Dr. Salasana Muda, Reklamasi Pantai Fak-Fak. 5. Bagian utara mulai start depan Masjid Al-Munawara Puncak di Jalan Pelopor, masuk melalui Jalan MT Haryono, lanjut ke Jalan DI Panjaitan, kemudian turun melalui Jalan Suprapto, lanjut ke Jalan Diponegoro, dan bergabung dengan rombongan Muspida dan tamu VIP bersama-sama menuju Jalan Reklamasi Jalan Reklamasi Dr. Salasana Muda. 6. Bagian timur mulai start depan Masjid Taqwa Tanjung Sorpeha di Jalan JP Matondang menuju Jalan Dr. Salasana Muda, Reklamasi Pantai Fak-Fak. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian, kehadiran dan partisipasinya diucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Menyusul pengumuman berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027 di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Stia Asyafi'iyah Fak-Fak. Ditujukan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Fak-Fak, khususnya bagi para lulusan SMU, SMK, Madrasah Aliyah dan sederajat serta calon mahasiswa transfer maupun calon mahasiswa yang berasal dari aparatur sipil negara ASN, BUMN, BUMD dan swasta. Isi pengumuman: 1. Disampaikan bahwa pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027, Kampus Stia Asyafi'iyah Fak-Fak menerima calon mahasiswa baru dan atau calon mahasiswa transfer maupun dari aparatur sipil negara ASN yang ingin melanjutkan studi pada Stia Asyafi'iyah Fak-Fak. 2. Kampus Stia Asyafi'iyah Fak-Fak khusus membuka penerimaan mahasiswa baru untuk dua program studi kami, yakni program studi administrasi publik sarjana S1 kelas reguler, program studi administrasi bisnis sarjana S1 kelas reguler, dan program studi administrasi publik sarjana S1 untuk kelas non-reguler. Program studi administrasi bisnis sarjana S1 kelas non-reguler. 3. Jadwal penerimaan mahasiswa baru akan mulai dibuka pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 sampai hari Jumat tanggal 24 Agustus 2026 pada pukul 17 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Tempat pendaftaran
Kampus Tia Asyafia Fakfak, alamat Jalan RA Kartini nomor 18. Demikian atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Menyusul radiogram. Radiogram berasal dari panitia penyelenggara perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Seksi Lomba Kabupaten Fakfak. Ditujukan kepada 1. Peserta Gerak Jalan Indah tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan OPD serta umum. 2. Peserta Karnaval tingkat PAUD, TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, OPD atau umum dan etnis. 3. Peserta Tarian Kreasi Nusantara, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, OPD dan umum. Isi radiogram. Dalam rangka persiapan pelaksanaan perlombaan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan ini diminta kehadiran dari seluruh perwakilan tim 1 orang pada technical meeting lomba yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Agustus 2026 pada pukul 8 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat, Ruang Bidang Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Fakfak. Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan kehadiran dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir tepat waktu. Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Sekian dalam ruang layanan masyarakat pendengar, telah kami informasikan 2 pengumuman dan 1 radiogram. Selamat sore.

Prestasi tidak lahir secara instan. Di balik setiap keberhasilan terdapat proses pembinaan yang terarah, konsisten dan berkelanjutan. Melalui berbagai event, perlombaan dan kegiatan positif, masyarakat memiliki ruang untuk mengembangkan bakat, keterampilan serta meningkatkan rasa percaya diri. Pembinaan event dan prestasi menjadi sarana penting untuk mencetak generasi yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing di berbagai bidang, baik akademik, olahraga, seni maupun kewirausahaan. Setiap kesempatan yang diberikan adalah langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Mari dukung kegiatan-kegiatan yang membangun potensi masyarakat dan generasi muda. Karena prestasi bukan hanya membanggakan diri sendiri, tetapi juga mengharumkan nama daerah dan bangsa. Prestasi dimulai dari kemauan untuk belajar, berkembang, dan terus berusaha menjadi yang lebih baik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Pindom dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas bacameter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 17 waktu Indonesia Timur. Baik, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional, kali ini produksi RRI Jayapura dengan judul Berkat Dibalik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi, kemudian RRI Gorontalo, Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas, RRI Biak, Dibalik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, dan RRI Malang, ABK Berdaya Berkarya dan Mandiri.
1: Fase 2 paket kontrak CP203, pekerjaan yang berlokasi di Jalan Pintu Besar Selatan dan Simpang SMK ini dikerjakan oleh PT Utama Karya dan dilakukan secara bertahap. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas ini disesuaikan dengan tahapan proyek guna menjaga lalu lintas jalanan. Berita selanjutnya, PT MRT Jakarta akan terus mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di DKI Jakarta melalui integrasi transportasi publik, hunian dan aktivitas komersial. Program Management Office Division PT MRT Agus Trihan mengatakan MRT menjadi penyedia moda transportasi publik yang aman, nyaman dan tepat waktu untuk mendorong masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik. Sekian kilas berita, nantikan kembali di waktu-waktu mendatang.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Asta Cita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Mendengar Beranda Asta Cita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
4: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
5: Dari pepanas tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa begitu. Jadi ikut latihan saja, TC, jadi jalani saja.
4: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
5: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja, biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sampai saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
4: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
5: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini, baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah, mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu, sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
4: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat. Latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya, Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
5: Pas mau TC nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Jadi itu jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini ikut ini TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa mama, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
4: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
5: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Oh, yes. Kita aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan, bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
4: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
5: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu yang sesama kita gitu. Bahwa kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
4: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
5: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
4: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Mendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, paling terbanyak itu di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di erupsi Gorontalo kan baru 8 Pak, sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk datang ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kan alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala kepala daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kan terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alhamdulillah malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, namanya staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Kim, itu masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2016 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, pembelian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin kembali 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program disabilitas dengan PP nomor 31 2016 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya peserta kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Yang kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Kota Naha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khusus dan perlawan kawan-kawan pelayanan, kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja, kami bersama dengan BLK ini insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerjaan. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: menjumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja. Kita berdiri, kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman ya, diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media, di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya,

0: kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suli bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Baik, berikan harus demikian tadi telah kita ikuti Beranda Asta Cipta Berjaringan sore hari ini ya. Dan membuat kita ke pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur rata terasa. Tentu sudah tugas saya Jelaika Eka Wawula temani Anda sore hari ini. Edisi Kamis tanggal 5 Agustus 2026. Lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohromana. Terima kasih kebersamaan Anda. Bila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan sampai jumpa.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
6: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
5: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
7: Kau bilang apa?
8: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
5: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Masih dari kawasan Kapten P. Tendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Kamis 6 Agustus 2026. Senang sekali saya Yuli Rahmana kembali menemani ruang dengar Anda. Durasi waktu 6 jam ke depan berakhir nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya rekan saya Juleka Eka Waulat sudah menemani ruang dengar Anda di sepanjang siang hingga sore hari ini dengan beragam segmen acara yang sudah dibagikan untuk Anda. Selanjutnya kita masuki zona petang khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan pilihan lagu-lagu bernuansa islami hingga nanti kita dengarkan pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan suara tarhim dan beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Informasi untuk Anda hari ini tarhim jatuh pada pukul 18:14 dan tarhim jatuh beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18:20 waktu Indonesia Timur. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, kita ikuti dan dengarkan bersama lantunan lagu-lagu bernuansa islami.

Baik pendengar, pukul 18 lebih 8 menit. Selanjutnya kami ajak Anda, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu bernuansa Islami. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan suara tarhim dan beduk azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Kembali kami informasikan, tarhim jatuh pada pukul 18 lebih 14 menit dan beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18.20 waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Hadis. Bertakwalah kamu kepada Allah, iringilah keburukan dengan kebaikan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan

Apakah Anda terbangun dari tidur lalu merasa heran dengan mimpi yang baru saja dialami? Ada yang terasa nyata, ada yang bikin penasaran, bahkan ada juga yang cepat hilang begitu saja. Mimpi memang selalu jadi misteri yang menarik untuk dibahas ya. Nah, tahukah Anda, mimpi bukan hanya sekedar bunga tidur. Secara ilmiah, mimpi adalah bagian dari aktivitas otak saat kita berada di fase tidur paling dalam atau dikenal dengan tidur REM. Dan menariknya, setiap orang pasti bermimpi, hanya saja tidak semua bisa mengingatnya. Fakta lainnya, durasi mimpi sebenarnya singkat, hanya sekitar 5 sampai 20 menit. Tapi anehnya, seringkali terasa panjang dan penuh cerita. Bahkan, mimpi juga bisa terulang kembali, terutama kalau ada pikiran atau masalah yang belum terselesaikan. Yang lebih seru, mimpi bisa jadi sumber inspirasi. Banyak karya seni, musik, bahkan penemuan besar lahir dari pengalaman mimpi. Dan ada juga fenomena yang disebut lucid dream, yaitu kondisi saat kita sadar sedang bermimpi, bahkan bisa mengendalikan jalannya mimpi. Selain memberi warna dalam tidur, mimpi juga bisa jadi jendela untuk memahami pikiran dan emosi kita yang tersembunyi. Itulah fakta tentang mimpi.

sering disebut warna yang cerah, ceria, terang, dan berkesan memberikan perasaan positif. Meski banyak benda di sekitar kita yang diberi warna kuning, ternyata hanya sedikit orang yang tahu sejarahnya.

Orpiment ditambang dari Hongaria, Makedonia, di sepanjang pantai laut hitam Turki dan Suriah. Menurut ilmu psikologi, kuning sering dikaitkan dengan perasaan ceria dan optimis. Sebab warna kuning digambarkan sebagai sinar matahari yang terang dan musim panas yang menyenangkan. Orang yang suka warna kuning cenderung punya karakter semangat dan ceria.

Baik, pendengar, sudah pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur, dan selamat sore. Kita masih di lanjutan Lintas Fak-Fak sore hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak. Ya, dan untuk pendengar yang hendak bepergian, ya tetap hati-hati karena sedikit gerimis ya di luar. Semoga saat ini juga gerimis sudah mulai sedikit mereda, sehingga kita semua bisa melanjutkan perjalanan aktivitas kita di sepanjang sore hingga malam nanti. Dan baik, masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, pilihan hiburan kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda di pukul 20 nanti, lebih 10 menit, kita ada di obrolan komunitas di Fak-Fak malam ini, Ngobras, dengan menghadirkan narasumber teman-teman dari tim musik Gereja Nusantara MGN yang akan berbagi cerita kisah perjalanan mereka, ya, ada dalam satu tim yang luar biasa. Dan nantinya ya, Ngobras berlangsung pada pukul 20 lebih 10 menit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.

semut jatuh ke kanan saat disemprot cairan anti hama. Perilaku ini kemungkinan disebabkan oleh gangguan sistem saraf akibat zat aktif dalam cairan tersebut. Racun pada insektisida bekerja sebagai neurotoksin yang memicu kejang atau kelumpuhan otot secara tidak merata sehingga tubuh semut melengkung dan jatuh ke satu sisi. Arah jatuh yang konsisten, yaitu ke kanan, juga bisa dipengaruhi oleh arah semprotan, reaksi refleks semut, atau kebiasaan gerak. Semut memiliki struktur tubuh yang sangat simetris, namun posisi tubuh, arah semprotan, dan cara mereka berjalan bisa mempengaruhi arah jatuh. Jika cairan disemprot dari kiri misalnya, semut mungkin

Mendengar pukul 18.55 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya saya ajak Anda, kita beranjak ke pukul 19 waktu Indonesia Timur, saat kami ajak Anda, kita ikuti Warta Berita Daerah.

0: Kompak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu hiburan untuk saat ini. Dan selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 19, yang mana kami akan sampaikan warta berita daerah. Berikut kita nantikan tanda waktu disampaikan warta berita daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Bupati Fak-Fak Samon Dahlan mengapresiasi kepada para seniman muda yang telah menghadirkan karya-karya bernilai sejarah dan budaya. PT PLN berkomitmen melibatkan dan memberdayakan masyarakat pemilik hak ulayat untuk pembangunan jaringan listrik di Kampung Porum Distrik Fak-Fak Barat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Yuli Rohrohmana.

0: Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengapresiasi kepada para seniman muda yang telah menghadirkan karya-karya bernilai sejarah dan budaya. Laporan Januardi.
1: Saudara, pameran seni Mehatuni bertema Fafak sebagai arsip resmi dibuka di Gedung Tourist Information Center atau TIC Kabupaten Fakfak. Pameran yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 15 Agustus 2026 tersebut menghadirkan karya-karya seni visual dari 15 seniman kolektif yang merajut kisah Fakfak pada masa lalu, masa kini, hingga harapan masa depan. Kegiatan ini menjadi ruang ekspresi bagi para seniman muda untuk mendokumentasikan identitas, sejarah, dan perkembangan Fakfak melalui karya seni. Selain menjadi wadah kreativitas, pameran juga diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan daerah kepada masyarakat luas. Bupati Fakfak Samaun Dahlan yang membuka pameran tersebut memberikan apresiasi kepada para seniman muda yang telah menghadirkan karya-karya bernilai sejarah dan budaya. Menurutnya, kreativitas generasi muda merupakan aset penting yang harus terus didukung dan dikembangkan oleh pemerintah daerah.
2: Ini generasi-generasi muda yang muncul dengan karya-karyanya, ini sangat-sangat baik. Saya minta ini terus dilakukan. Ruang pemerintah daerah selalu terbuka. Jangan ragu, jangan malu, jangan takut untuk hadir berdiskusi kita untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik. Kita harus bangga dan kita harus akui bahwa Fakfak itu orang hebat. Fakfak di mana-mana itu sangat dikenal. Kita bangga jadi orang Fakfak. Kita beri aplaus. Jadi sekali lagi untuk mendukung kegiatan ini, mereka hadir. Tidak semua anak-anaknya bisa berpikir seperti ini. Mereka memberikan cerita yang dulu, hari ini, dan ke depan. Ini generasi-generasi kita yang harus kita rawat, kita jaga dengan baik. Tidak usah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Tapi mari kita munculkan hal-hal yang positif. Terus kita berbuat supaya Fakfak ke depan dikenang. Dunia juga tahu Fakfak itu seperti apa dari dulu hingga sekarang. Bukan hari ini saja. Orang Fakfak hari ini muncul sehebat-hebat itu karena apa? Karya-karya mereka yang hebat. Jadi mari sama-sama kita dukung Pak Kadis Pariwisata. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa masuk dalam program prioritas dan berikan porsi anggaran tersendiri pembinaan untuk mereka. Dan harus mereka ini hadir di setiap tahun kembang kerja itu.
1: Samaun juga mengajak generasi muda untuk terus menghadirkan karya-karya positif yang dapat mengharumkan nama Fakfak. Ia berharap berbagai hasil kreativitas tersebut mampu menjadi jejak sejarah yang dikenang sekaligus memperkenalkan identitas Fakfak kepada dunia.
2: Cerita-cerita seperti ini, kita punya ruang RTH yang sudah siap, di mana hari ini masyarakat belum punya satu tempat yang mungkin kalau kita lihat di daerah lain, di malam-malam orang bisa duduk ngopi, bisa duduk cerita-cerita sambil dengar musik, dengar lagu yang kita punya ruang sudah ada, punya tempat sudah ada. Tinggal dikemas mungkin dalam satu minggu berapa kali ada diisi acara-acara itu seperti dibangun. Balai Dinas Pariwisata coba pikirkan itu agar, tapi saya mau anak-anak ini yang tampil. Anak-anak yang punya seni-seni bisa beda-beda ya. Bisa diisi oleh anak-anak ini terus kemudian seniman yang lain. Jadi orang bisa UMKM-nya hadir, kita bisa hibur mereka dengan lagu-lagu, cerita-cerita. Itu bisa dikembangkan. Sehingga ada malam-malam tertentu, malam Sabtu, malam Minggu, orang ada di lokasi itu, oh kita kemana ya, malam ini kita kemana? Kita pasti sasarannya ada di RTH, sambil menonton, sambil dengar lagu, sambil cerita. Sekaligus kita kembangkan UMKM-UMKM yang kita.
1: Dalam kesempatan itu, Bupati meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak memberikan perhatian khusus terhadap pembinaan komunitas seni melalui program dan alokasi anggaran tersendiri. Ia juga berharap para seniman dapat dilibatkan secara rutin dalam berbagai agenda pemerintah daerah sebagai bagian dari pengembangan sektor seni, budaya, dan pariwisata. Januardi melaporkan.
0: PT PLN berkomitmen melibatkan dan memberdayakan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pembangunan jaringan listrik di Kampung Porum, Distrik Fakfak Barat. Laporan Anwar Lamohan.
3: Asisten Manajer Distribusi PT PLN Hizrul Arifin menyampaikan komitmen pemberdayaan warga pemilik hak ulayat dalam pembangunan jaringan listrik di Kampung Porom. Hal itu disampaikannya saat menghadiri prosesi minum kopi bersama warga Kampung Porom, Distrik Fak-Fak Barat. Dijelaskan, di sejumlah daerah di luar Fak-Fak, masyarakat pemilik hak ulayat yang terlibat dalam penebangan pohon pada jalur jaringan listrik diberdayakan dan memperoleh upah. Besaran upah yang diberikan mencapai 2,5 juta rupiah untuk 1 kilometer pekerjaan. Menurutnya, khusus untuk pembangunan jaringan listrik yang diawali dari Kampung Porom, PLN akan memberikan tambahan tanda terima kasih kepada pemilik hak ulayat. Pemberian tersebut memiliki nominal 2,5 juta rupiah dan diberikan di luar upah pekerjaan penebangan pohon. Ia berharap kesepakatan yang telah dibangun bersama masyarakat dapat mendukung kelancaran pembangunan jaringan listrik di Kampung Porom.
4: Sesuai dengan perhitungan yang sudah kami siapkan dan memang sudah ini berjalan di program-program distrik-distrik yang sudah kita bangun di tempat-tempat lain atau di kabupaten lain seperti itu. Dan ini memang sudah biasa kami lakukan. Kami mengharap bahwa dengan adanya ini semuanya sudah ditahu semua, terutama di masyarakat kampung ini, harapannya ini bisa berjalan, Bapak.
3: Dengan adanya kesepakatan tersebut, pekerjaan di lapangan diharapkan tidak mengalami kendala dan dapat segera dilaksanakan. Ia menilai keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan jaringan listrik. Selain memberikan manfaat ekonomi melalui pemberdayaan warga, langkah tersebut juga diharapkan memperkuat hubungan antara PLN dan masyarakat setempat. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada warga Kampung Porom yang telah menyambut baik rencana pembangunan jaringan listrik tersebut. Ia berharap dukungan masyarakat terus diberikan hingga seluruh proses pekerjaan selesai dan jaringan listrik dapat memberikan manfaat bagi warga. Anwar melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Kehadiran Mehak Tuni karena adanya inspirasi dari budaya masyarakat Fak-Fak yang akrab dengan kebiasaan menikmati kopi sambil berbincang. Laporan Januardi.
1: Saudara, pameran seni visual Mehak Tuni menjadi wadah bagi para seniman lokal untuk mengekspresikan kegelisahan sekaligus merawat ingatan kolektif tentang Kabupaten Fak-Fak melalui karya-karya seni visual. Pameran yang berlangsung di Gedung Taurisim Information Center atau TIC Fak-Fak ini menghadirkan 15 seniman dengan beragam karya yang mengangkat perjalanan Fak-Fak dari masa lalu, masa kini hingga harapan di masa depan. Ketua Panitia Pameran Mehak Tuni Konstantinus Fakrian Raharusun mengatakan penyelenggaraan pameran tersebut berangkat dari kegelisahan yang telah dirasakan para seniman di Fak-Fak. Menurutnya pameran menjadi ruang untuk menyampaikan cerita dan pandangan para seniman mengenai daerah yang mereka cintai. Ia menjelaskan, nama Mehak Tuni dipilih karena terinspirasi dari budaya masyarakat Fak-Fak yang akrab dengan kebiasaan menikmati kopi sambil berbincang. Filosofi tersebut kemudian diterjemahkan sebagai ruang terbuka untuk berbagi cerita melalui karya seni.
5: Pameran Mehak Tuni ini merupakan kegelisahan dari kami seniman-seniman yang ada di Fak-Fak. Kebetulan dalam pameran ini baru tersedia 15 seniman yang hadir di sini. Kenapa kami memakai Mehak Tuni sebelumnya? Karena seperti kebiasaan yang ada di Fak-Fak, dalam konteks yang serius ataupun hanya sekedar nongkrong, kita butuh kopi tersebut untuk mudah untuk bercerita. Melalui konsep tersebut, kita mencoba membuka sebuah ruang yang kami anggap sebagai mehak itu sendiri, sehingga harapannya karya-karya yang ada di sini bisa menyampaikan ceritanya masing-masing. Kegelisahan ini sudah lama, puji Tuhan kami dapat kesempatan untuk mengakses dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan dan LPDP, sehingga acara ini dapat berlangsung.
1: Konstantinus mengungkapkan gagasan penyelenggaraan pameran telah lama dipersiapkan dan akhirnya dapat diwujudkan setelah memperoleh dukungan pendanaan melalui dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan dan LPDP. Pameran berlangsung selama 10 hari dan akan ditutup bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Labirin Art pada 15 Agustus 2026.
5: Pameran ini berlangsung selama 10 hari ke depan dan berakhir nanti pada ulang tahun Labirin pada 15 Agustus. Dalam pameran Mehak Tuni kami membagi 3 topik untuk bercerita. kita tentang fak-fak, yaitu fak-fak masa lalu, fak-fak masa kini, dan harapan kita untuk fak-fak akan datang. Ada banyak sekali kisah-kisah yang di sini, semoga semua orang yang akan datang bisa berbagi pengalaman yang sama. Apakah mereka punya cerita yang serupa dengan kita, boleh kita sharing sama-sama di sini.
1: Ya, berharap pameran seni visual Mihaktuni tidak hanya menjadi ajang aspirasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga memori kolektif masyarakat fak-fak. Sementara itu, dari pameran yang sangat sederhana tersebut, yakni merawat ingatan, bagaimana cerita masa lalu dapat bertahan di saat ini dan menjadi tujuan atau arah kemajuan yang seharusnya fak-fak miliki. Januardi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Pembangunan jaringan listrik di Kampung Porum, Distrik Fak-Fak Barat diawali dengan prosesi adat minum kopi bersama antara warga pemilik hak ulayat, pemerintah distrik, dan PLN Fak-Fak. Laporan Anwar Lamohan.
6: Ayo, ini pembangunan makohi dange. Umoge ima berere yo. Hengi berere. Nur bere, pagar bere, arah dulan bere, kima tantuga kima kuduru, muk pengi mu, hot pemerintah maju edamu, inak borange, pembangunan maju dange moge, kin horanga kanawe, inim barak mu, koron dawawe, mau de kopiro mahike.
7: Selamat.
3: Saudara, itulah cuplikan prosesi adat minum kopi antara warga Kampung Porum, Distrik Fak-Fak Barat bersama PLN Fak-Fak yang berlangsung khidmat pada Kamis 6 Agustus 2026 di Kampung Porum. Kegiatan tersebut menjadi bagian awal sebelum pengerjaan pembangunan jaringan listrik dimulai di wilayah Kampung Porum. Pembangunan jaringan listrik direncanakan diawali dari Kampung Porum sehingga membutuhkan persetujuan warga pemilik hak ulayat. Persetujuan tersebut menjadi bagian penting agar proses pembangunan dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan masyarakat. Prosesi minum kopi dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan musyawarah selama kurang lebih 1 jam. Pertemuan melibatkan warga pemilik hak ulayat, pemerintah distrik Fak-Fak Barat, serta pihak PLN untuk membahas izin penebangan pohon pada jalur jaringan listrik. Musyawarah dipimpin Kepala Distrik Fak-Fak Barat Abdullah Temongre yang mengajak seluruh pihak membangun kesepakatan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Menurutnya, komunikasi bersama diperlukan agar pembangunan jaringan listrik tidak menimbulkan gangguan maupun persoalan di kemudian hari.
8: Jadi awalnya untuk pendirikan jaringan ini memang kami banyak diskusi dan melihat kondisi yang ada ini, akibatnya kami perlu ada tindak lanjut sehingga barang ini dia jalan. Sehingganya kepala kampung untuk ketemu keluarga-keluarga masyarakat yang punya kulayat atau punya tempat-tempat yang akan tiang listrik itu digali lubang pasang dan mau ditarik jaringan itu.
3: Dalam musyawarah tersebut, seluruh pihak menyepakati sejumlah ketentuan terkait proses penebangan pohon di jalur jaringan listrik. Warga pemilik hak ulayat juga akan diberdayakan dalam pekerjaan penebangan serta memperoleh upah dan tanda terima kasih dari pihak pelaksana pembangunan. Prosesi adat minum kopi dan musyawarah berlangsung aman dan lancar hingga selesai. Kesepakatan yang dicapai diharapkan menjadi dasar bagi PLN dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan jaringan listrik di Kampung Porum demi memenuhi kebutuhan energi warga. Anwar melaporkan.
0: Pameran seni visual Mihaktuni tidak hanya menjadi tempat memamerkan karya seni, tetapi berkembang sebagai ruang diskusi dan refleksi bersama mengenai arah kemajuan Kabupaten Fak-Fak dari sudut pandang seni dan kebudayaan. Laporan Januardi.
1: Saudara, pameran seni visual Mihaktuni resmi dibuka di Gedung Torsim Information Center atau TIC Kabupaten Fak-Fak sebagai ruang apresiasi bagi para seniman lokal untuk menampilkan karya-karya yang mereka perjalanan daerah melalui tema Fak-Fak sebagai arsip. Pameran ini menghadirkan berbagai karya seni visual yang mengangkat ingatan, sejarah, dan narasi personal tentang Fak-Fak serta berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Ketua Panitia Pameran Seni Visual Mihaktuni, Konstantinus Fakrian Raharusun, mengatakan mengatakan penyelenggaraan pameran tersebut lahir dari kegelisahan yang telah lama dirasakan para pegiat seni di Fakfak. Menurutnya selama ini karya-karya seni lokal belum memperoleh ruang pamer yang layak sehingga seringkali hanya menjadi pelengkap dalam berbagai ingatan. Ia menegaskan melalui Mehatuni, panitia ingin menghadirkan ruang yang lebih layak dan bernapas bagi seni visual di Fakfak. Pameran tersebut diharapkan mampu menghapus sekat yang selama ini membatasi ruang ekspresi para seniman, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati karya seni secara lebih mendalam.
9: Lewat Mehatuni, kita ingin meruntuhkan sekat-sekat itu. Kita ingin memberikan ruang yang lebih bernapas dan layak bagi seni visual melalui tema Fakfak sebagai arsip. Kita sama-sama diajak untuk melihat daerah kita bukan sekedar dari lembaran sejarah yang kaku, melainkan sebagai sebuah arsip yang hidup, yang penuh dengan ingatan, rasa, narasi-narasi personal. Ada 15 cara pandang yang berbeda di dalam ruangan ini, yang dirajut dengan indah oleh 10 seniman perorangan, Soleman Hetenggi, Alfa Haunsai, Helmi Skabes, Margareta Sahlota Wagab, Joy Raya Husun, Eli Hindo, Roberto Litai, Dennis Kutanggas, Pierre Romanazen, Kostan FR, dan juga ada 5 kelompok yang terlibat di dalamnya. Kolektif Krakandep, Pena Fakfak, Kokorok, Kelomang, dan kami Labirinar dengan kurator yakni Dortea Wabisa.
1: Selama penyelenggaraan pameran, panitia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk datang dan menikmati seluruh karya yang ditampilkan. Pameran diharapkan menjadi ruang perjumpaan antara seniman dan publik agar pesan yang terkandung dalam setiap karya dapat dipahami secara lebih utuh.
9: Selama 10 hari ke depan, mulai hari ini 15 Agustus sampai 15 Agustus 2026, pintu ruangan ini akan terus terbuka bagi siapa saja yang ada di sini. Langkah ini tentu tidak kami tapaki sendirian. Mimpi kecil ini bisa terwujud karena adanya pemanfaatan Dana Abadi Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan LPDP. Dan tiasi kami juga kepada Wisata Kabupaten Fakfak atas dukungan dan ruangan yang diberikan kepada kami. Harapan kami sangat sederhana, semoga Mehatuni bisa menjelma menjadi ruang alternatif, sebuah oase bagi seniman untuk pulang berkarya dan merasa dihargai. Lebih daripada itu, mari jadikan ini sebagai ruang diskusi santai namun mendalam.
1: Ia juga berharap pameran tersebut tidak hanya menjadi tempat memamerkan karya seni, tetapi berkembang sebagai ruang diskusi dan refleksi bersama mengenai arah kemajuan Kabupaten Fakfak dari sudut pandang seni dan kebudayaan. Januardi melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, pukul 19.27 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Kami juga informasikan untuk Anda di Lintas Fak-Fak malam ini. Kami akan ajak Anda di pukul 20.10 menit. Kita ada di obrolan komunitas dengan menghadirkan narasumber teman-teman dari tim musik Gereja Nusantara MGN. Dan seperti apa ya obrolannya di pukul 20.10 menit ya. Kita akan sharing, kita akan mengobrolkan tentang komunitas ini ataupun tim musik ini. So, jangan kemana-mana ya, di pukul 19.30 saya ajak Anda kita ikuti Mimbar Agama Kristen.

0: pendengar, pukul 19.32 menit selanjutnya saya ajak Anda kita ikuti mimbar agama Kristen khusus untuk Anda umat Nasrani di seputaran Kota Palafak-Fak dan sekitarnya.
1: Selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Agama Kristen edisi Kamis 6 Agustus 2026 dengan judul Hari yang Gembira adalah Obat yang Manjur. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap damai sejahtera Allah melingkupi Bapak Ibu Saudara pendengar semua dimanapun berada. Saat ini mari sejenak melepaskan beban pikiran dan kelelahan untuk menerima sapaan firman Tuhan yang akan menguatkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami sekalian di saat ini. Hari yang baru Tuhan anugerahi bagi kami. Itu menandakan bahwa kasih-Mu sungguh nyata atas hidup kami. Walaupun di sekitar kami ada bahaya yang siap menyerang kami, namun kami pun dengan sukacita yang hanya datang daripada-Mu. Kami menyambut berkat hari ini dan kami harus mampu menampaki semuanya. Kami hanyalah manusia, kami pasrah kepada-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami, tuntun kami, dan mendasari seluruh perjalanan kami di hari ini. Kami rindu mendengar firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Bersabdalah ya Bapa dengan firman-Mu kepada kami di saat ini. Amin.

bacaan Alkitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Shalom dan salam sejahtera bagi seluruh pendengar RRI Fafa dimanapun Bapak Ibu pendengar berada. Senang rasanya bisa menyapa dan menemani waktu Bapak Ibu pendengar lewat acara Mutiara Agama Kristen hari ini. Mari sejenak kita menenangkan hati dan merenungkan satu pesan indah dari firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal 17 ayat 22 yang berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Realitas hidup dan kesehatan batin. Pendengar yang terkasih, hidup di dunia ini seringkali menghadirkan berbagai tekanan, beban pekerjaan, pergumulan keluarga, masalah ekonomi, sehingga berita-berita yang mencemaskan di sekitar kita kerap menjadi pencuri sukacita. Tanpa kita sadari, tekanan-tekanan ini menumpukan dalam batin dan melahirkan kekhawatiran, kejenuhan, bahkan keputusasaan. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 17 ayat 22 tidak sedang memandang remeh tentang persoalan hidup, melainkan memberikan sebuah resep dari Allah yang sungguh luar biasa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebaliknya, Alkitab mengingatkan bahwa semangat yang patah, di dalamnya ada stres berat, kepahitan atau kekhawatiran yang berlarut-larut, dapat mengeringkan tulang. Ini sebuah gambaran putih namun nyata tentang bagaimana kondisi mental dan rohani yang buruk dapat merusak kesehatan fisik manusia. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apa arti hati yang gembira dalam perspektif Alkitab? Hati yang gembira bukanlah hasil dari situasi luar yang selalu baik-baik saja. Jika kegembiraan kita bergantung pada keadaan, maka sukacita kita akan sangat rapuh, sebab dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Dalam iman Kristen, hati yang gembira adalah buah dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Sukacita sejati yang bersumber dari kesabaran bahwa kita diselamatkan, dikasihi, dan di dalam kendali Bapa di sorga. Hati yang gembira adalah keputusan iman untuk tetap melihat kebaikan Tuhan di tengah badai, bersyukur untuk hal-hal kecil, dan meletakkan kekhawatiran di mesbah doa. Yang kedua, mengapa hati yang gembira menjadi obat yang manjur? Bahkan dunia medis dan psikologi modern sepakat dengan kebenaran Amsal ini. Ketika seseorang bersuka cita, tertawa, dan memiliki pikiran yang positif, tubuh memproduksi hormon endorfin dan dopamin yang menurunkan tingkat stres, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta melancarkan peredaran darah. Dan secara rohani, hati yang gembira bertindak sebagai penangkal racun kepahitan, kemarahan, dan dendam. Orang yang menyimpan kepahitan sebenarnya sedang meminum racun dan berharap orang lain yang sakit. Namun, ketika Roh Kudus memulihkan hati kita dan memberikannya kegembiraan ilahi, batin kita menjadi sembuh. Beban yang tadinya terasa berat diserahkan kepada Sang Pemelihara Hidup, sehingga tubuh dan jiwa merasakan kelegaan yang sejati. Yang ketiga, langkah praktis memelihara hati yang gembira. Bagaimana cara kita mendapatkan dan merawat obat yang manjur ini di tengah realitas hidup yang melelahkan? Pertama, mulailah hari dengan ucapan syukur. Memikirkan masalah, hitunglah berkat-berkat Tuhan sekecil apapun yang masih kita terima hari ini. Yang pertama, di dalamnya itu adalah nafas kehidupan, tentang keluarga, pekerjaan, atau makanan yang enak di meja. Dan yang kedua, lepaskan pengampunan
banyak hati menjadi kering dan patah karena menolak mengampuni orang lain. Dendam adalah beban terberat yang menguras energi jiwa. Dengan mengampuni, kita memerdekakan diri sendiri. Yang ketiga, isi pikiran dengan firman Tuhan. Janji-janji Tuhan adalah jangkar yang kokoh, yang kuat. Ketika kita merenungkan bahwa Tuhan beserta kita, ketakutan akan surut dan digantikan oleh ketenangan batin. Pendengar RRI Fafak yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan yang sedang Bapak Ibu, Saudara-saudari hadapi saat ini, di tempat kerja, di rumah, atau di tengah masyarakat, ingatlah bahwa wajah muram dan hati yang penuh gerutu tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, ambillah obat manjur yang telah disediakan Tuhan. Datanglah kepadanya, kenakanlah senyum penuh iman, dan biarkan Roh Kudus memenuhi hati Bapak Ibu Saudara Saudari dengan sukacita sorgawi. Tersebut juga senantiasa melimpahkan serta menopang hari-hari Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar dan keluarga. Dan kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih. Tuhan, pada saat ini kami sujud di hadirat-Mu, membawa ucapan syukur kami atas kesempatan yang Engkau berikan untuk menyapa saudara-saudara kami melalui siaran mutiara agama Kristen RRI Fakfak. Kami percaya dengan sungguh tidak ada jarak bagi kuasa-Mu, dan firman-Mu menyapa setiap hati, baik yang ada di kota maupun di pelosok-pelosok kampung, desa, di gunung maupun di pesisir pantai. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk seluruh pendengar RRI Fakfak dimanapun berada. Bagi mereka yang ada di kota, lindungilah mereka dari kepenatan aktivitas, berikan hikmat dalam pekerjaan, dan jadikan mereka terang di tengah kesibukan. Bagi mereka yang ada di desa maupun di kampung, berkati para petani, nelayan, dan pekerja desa, berikan hasil panen yang baik, kesehatan, dan rasa cukup dalam kesederhanaan. Bagi yang berduka atau putus asa, kiranya siaran ini menjadi penghibur dan membangkitkan harapan baru bahwa Tuhan Yesus peduli. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan renungan hari ini. Biarlah apa yang disampaikan bukan sekedar kata-kata manusia, melainkan mutiara firman-Mu yang hidup, yang menegur, menguatkan, dan mengubah hidup para pendengar. Biarlah firman itu menancap di hati yang baik dan membuahkan kasih. Kami berdoa bagi bangsa, negara, bahkan pemerintahan kami. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami. Kami juga berdoa bagi kru RRI Fakfak yang bertugas. Berikan kesehatan dan kemampuan untuk terus

Pendengar setia RRI Fakfak yang berada di studio maupun di rumah, hingga di sini jumpa kita dalam acara Mutiara Agama Kristen di saat ini. Kalau Tuhan berkenan, kita akan jumpa di waktu yang akan datang. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mendengar pukul 20 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kami ajak Anda, kita akan ikuti drama radio. Nantinya selepas kita ikuti drama radio, kita ada di obrolan komunitas bersama teman-teman dari tim musik Gereja Nusantara MGN.
2: Semua kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
3: Assalamualaikum anak-anak, apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
4: Sudah Pak.
5: Saya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
3: Oh, tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah, kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah, jika ada yang bagus, akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
6: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
3: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
7: Siap, siap Pak.
8: Siap, siap.
2: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
8: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
9: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
5: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
9: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
3: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
5: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
6: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
2: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
3: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Pak.
3: Anak-anak, wah, senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak, ada kabar baik untuk kalian semua?
8: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
3: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
5: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
9: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, ya?
3: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
5: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
8: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
5: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun pada saat itu aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayahku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada, sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
8: Oh, hebat, Mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
5: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
3: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
5: Amin. Terima kasih, Pak.
6: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
4: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
8: Jangan sedih, Nin.
3: Terima kasih ya Ahmad, kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo beri tepuk tangan untuk Ahmad.
5: Terima kasih Pak.
6: Wah, Ahmad keren.
3: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
2: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

Baik, selamat malam pendengar di mana saja berada. Sudah pukul 20 lebih 8 menit kebersamaan kita di malam ini. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu, kita ada di obrolan komunitas Fak-Fak malam ini. Iya, saya tidak sendiri malam hari ini ya. Saya sudah kedatangan ketiga narasumber kita. Siapakah mereka? Ya, langsung saja saya ajak Anda, kita ada di obrolan komunitas.

0: Baik, selamat malam pendengar di mana saja berada. Malam hari ini ya kita ada di obrolan komunitas dan saya juga ajak pendengar yang ingin berpartisipasi nantinya, ingin bertanya-tanya langsung ya dengan ketiga narasumber kita. Kira-kira ada siapa saja yang bakal hadir? Kalau yang pantau media sosialnya Pro 1 ya pasti sudah tahu nih narasumbernya siapa saja. Oke, langsung saja kita perkenalan ya. Kata orang sih tak kenal maka tak sayang gitu ya. Oke, baik, kalau yang narasumber yang satu ini sudah tidak asing ya kalau untuk kita di RRI begitu ya. Itu sudah jadi pemain lama begitu. Oke, ada Ongen Enderes. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Luar biasa kabar?
1: Puji Tuhan.
0: Luar biasa baik. Oke. Ada Ketsia, saya panggil Ketsia, Keti saja. Bodong sampai nama ijazah kah? Nama akte kelahiran semua timbul di antara kita. Oke, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kabar?
2: Pohi baik.
0: Baik.
2: Kabar baik.
0: Luar biasa. Oke, dan yang berikut ada Rexi Dimara.
3: Iya.
0: Selamat malam. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, sebelum kita masuk di kita obrolan kan, toh malam ini bicara tuh santai-santai saja, terada yang kayak apa antara apa, aduh bilang pihak apa namanya kayak manan dengan dia punya pelaku-pelaku itu tidak ya? Oke, mungkin yang saya mau tanya dulu ini untuk Kakak Ongen, apa namanya kesibukannya apa dulu nih?
1: Ya, selamat malam buat semua, kesibukan. Ya, sehari-hari dengan seni.
0: Seni, ya, oke.
1: Musik.
0: Mm-hmm.
1: Ya, untuk sekarang ini ya di sanggar.
0: Mm-hmm. Sanggar saja ya. Ya. Oke. Okay. Selain di sanggar, kesibukannya apa lagi nih? Karena saya kalau lihat pantau-pantau media sosialnya Kakak Ongin ini kayak aduh. Dia punya sibuk gitu, kas kala-kala orang penting di kabupaten ini begitu.
2: Haleluya.
1: Ya. Kalau di medsos ya, apa namanya, sebagai seniman tuh jadi sebar-sebarkan video-video musik.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Itu saja sih.
0: Itu saja ya. Oke, okay. Ada lagi nih Kakak Rexi. Siap. Kesibukannya apa nih Kakak?
3: Kalau saya kesibukannya paling kerja.
0: Kerja,
3: Kerja selain kerja paling menyanyi sih sama. Kalau
0: Ngen,
3: karena kita masih tergabung di paduan suara yang sama, Nemeh Mak Choir. Jadi paling itu saja.
0: Nemeh Mak Choir.
1: Iya.
0: Oke, baik. Saya penasaran nih. Iya, yang satu lagi nih, saya tidak bisa mau panggil dia ibu salah. Karena apapun yang terjadi, kakak tetap kakak, adik tetap adik. Oke, ada Kakak Keti. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik, sehat.
0: Luar biasa selalu. Ya.
2: Amin, amin.
0: Oke. Oke, suara sopran betul. Oke, mungkin saya mau tanya-tanya dulu nih. Mungkin apa namanya awal mula terbentuknya tim musik ini. Karena kan kalau ketong tahu bersama bahwa sebelumnya kan sudah ada tim musik dulu nih. Ya. Sebelum tim musik ini dia hadir di tengah-tengah kita dan bangga menjadi orang fak-fak dengan tim dengan nama yang seharusnya kita lebih mencintai. Ya. Ya? Ya. Oke, mungkin saya langsung ke Kakak Ongen.
1: Ini tim musik Gereja Nusantara ya?
0: Iya.
1: Ya. Kalau tim musik gereja
0: kan ya. ada lagi nih.
1: Ada lagi.
0: Iya,
1: itu Nemeh Mak Choir.
0: Iya, itu. Tapi jadi, itu sebelum itu jawab yang ini dulu. Yang pertama iya.
1: Oke. Jadi kalau musik Gereja Nusantara ini memang salah satu kategori lomba di dalam Esparawi.
0: Oke.
1: Okay. Yang dulunya itu waktu kami masih Esparawi yang di Kaimana itu dia masih paduan suara etnik. Lalu dia berkembang lagi, dia menjadi musik gereja Nusantara.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu yang kami ikut di Sorong. Kami ikut kategori semua kategori dari fak-fak, dari kabupaten fak-fak mengikuti semua kategori. Puji Tuhan kami dapat champion di musik gereja Nusantara. kategori musik gereja Nusantara, sehingga dengan kepercayaan itu kami diberikan kepercayaan untuk memakai Papua Barat mengikuti persparawi tingkat nasional di Manokwari sebagai tuan rumah. Dan kemarin kami ya puji Tuhan, Tuhan berikan prestasi untuk ada di kategori ini, musik gereja Nusantara. Nah, itulah.
0: Oke, baik. Luar biasa ini, apa ya? Kalau yang kita bicara ini kan teman-teman dari tim musik gereja Nusantara. Yeah. Sementara tadi kan kalau saya tidak salah dengar itu ada satu grup lagi ya. Yeah. Namanya
1: Nemeh Makwayer.
0: Oke. Minta maaf, kita ini cuma pakai marga saja deh. Tuh buka-buka kartu saja. Oke. Mungkin yang saya mau tanya, mungkin dari satu tim yang grup tim musik ini yang pakai nama asli dari Fak-Fak ini. Ini apa yang membuat Kakak Ongen berpikir sampai tim ini dia bisa berdiri? Padahal kan sebelumnya kita tahu bahwa perwakilan dari sebelumnya untuk Pesparawi, mau itu provinsi, mau itu nasional, tetap ada satu nama. Saya tidak menyebutkan ya, tetapi orang Fak-Fak pasti sudah tahu. Sebelum itu ada nama besar lagi. Nah, ini apa yang membuat sampai lahirlah tim musik yang baru atas nama orang Fak-Fak? Itu jati diri kami orang Fak-Fak begitu ya. Oke, silakan Kak Ongen. Saya mungkin masih bertanya di Kak Ongen dulu begitu.
1: Siap. Jadi kamu dulu tunggu.
2: Coach lanjut.
1: Baik, yang pertama saya ingin meluruskan dulu tentang satu nama yang sebelum nama Nemeh Mak ini, itu nama itu melekat dengan Pesparawi Fak-Fak, nama Maestika Kuai, itu memang melekat dengan Bapak Pesparawi Fak-Fak. Dan kalau Nemeh Mak Kuai ini kami di luar dari Pesparawi, Pesparawi tim, kita punya tim sendiri. Teman-teman yang punya hati niat khusus yang mau bergabung untuk melayani Tuhan, tapi juga menyanyikan lagu-lagu di luar dari lagu rohani. Nah, itu yang tergabung dalam Nemeh Mak Kuayer. Terus alasan kenapa sampai nama Nemeh Mak Kuayer atau biasa kita singkat NMC. NMC itu dia hadir atau dia tercipta gitu. Memang banyak cerita, banyak cerita sekali. Tapi saya ingin menyampaikan hal-hal yang penting. Saya simpulkan dari banyak cerita itu. Ya. Dia diberikan nama Nemeh Mak Kuayer. Nemeh Mak ini kan bahasa gunung, bahasa Fak-Fak, bahasa gunung, bahasa pun bahasa Papua. Jadi Nemeh Mak, tapi dalam paduan suara dalam Nemeh Mak Kuayer itu kami menginterpretasikan dia sebagai suara dari gunung. Suara dari gunung Baham. Suara dari tanah Baham. Saya berikan sebuah ilustrasi bahwa cendrawasih yang dulu itu kita dengar dia punya suara di pinggir-pinggir jalan. Itu kita dengar ada, tapi sekarang itu dia cendrawasih itu kita sudah dengar itu suara menjauh gitu. Nah, sehingga itu yang timbul dari kami semua sebagai, meskipun saya ini juga bukan anak negeri Baham, tapi saya punya hati betul-betul mencintai negeri ini, mencintai anak-anak negeri ini, Nemeh Mak ini, sehingga kami mau supaya cendrawasih itu juga punya tempat dorang kembali ke pohonnya untuk berkicau memuji Tuhan dengan apa yang Tuhan beri, sehingga wadah ini hadir untuk merangkul Nemeh Mak ini, punya saudara-saudara di atas negeri ini yang punya kerinduan untuk memuji Tuhan. Mari bergabung di tempat kita belajar untuk memuji Tuhan secara musikalitas dalam paduan suara, sehingga ya itu yang menjadi apa alasan.
0: Oke.
1: Ya.
0: Baik.
1: Nanti ditambahkan.
0: Iya, nanti yang lain kan masih ada Kakak Reksi, ada juga Kakak Keti. Nah, ini mungkin dari Kakak Keti sendiri ada yang mau ditambahkan? Mungkin tadi Kakak Ungin ada bicara masih kurang-kurang kah? Yeah. Ditambahkan dulu. Jadi tidak sepi begitu toh?
4: Iya, baik. Cara tentang Nemeh Makwayar itu suara kami anak negeri Baham. Kami juga punya kerinduan untuk mau memuji Tuhan. Mungkin kami tidak tahu harus kemana, harus terbentuk seperti apa, karena di Fak-Fak ini semua berdiri dengan lembaga gereja masing-masing, sehingga kami mau berkumpul itu. Mungkin kita berpikir di Fak-Fak, mungkin yang bisa menyatukan semua itu Pesparawi saja. Tapi dari situlah lahir, kami anak negeri harus mencoba, kami harus memulai. Ada satu perasaan bahwa kita harus bisa. Kita harus bisa untuk berdiri bagi kami punya negeri sendiri, dan Nemeh Makwayar itu lahir dengan tujuan awal bukan untuk, tidak, kami tidak bermimpi untuk kemarin bisa ada diberikan kesempatan masuk di dalam sampai ada di panggung nasional, tetapi tujuan awal kami itu kami menyanyi dari kampung ke kampung. Kami mau membangun anak-anak Papua, anak-anak Baham untuk mari kobarkan kembali api puji-pujian di dalam setiap umat di atas negeri Baham ini untuk memuji Tuhan. Kita harus mulai dari rumah kita, kita harus mulai dari diri kita. Kita tidak bisa berdiam diri dan menunggu orang lain, kita harus memulai. Jadi itu awal cikal bakal NMC ini ada, Nemeh Makwayar ada, dan mungkin salah satu alasan juga bahwa katong ini orang Fak-Fak, ini orang yang paling malu hati. Katong kalau su lihat orang sana, oh katong su diri di belakang, sudah, biar sudah, doan di muka, biar katong jaga nonton-nonton di belakang saja. Padahal katong pun mungkin kita juga bisa, Tuhan kasih, tapi itu orang Fak-Fak punya malu hati yang luar biasa, tidak tahu itu anugerah berkat atau itu sesuatu hal yang sangat malang untuk kami. Tapi dari situlah katong belajar, katong berpikir untuk katong harus memulai. Kalau tidak kita, siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Amin.
4: Akhirnya kami mulai pertama dari Kampung Sanggram. Kami bajual. Kami cabut rumput di orang pu rumah. Cabut rumput di orang pu kebun. Untuk ketong cari uang. Untuk bayar ketong pu bensin. Ketong sewa mobil. Baru bawa ketong pergi menyanyi di Sanggram, atau menyanyi di kampung-kampung.
1: Kramomongga.
4: Jadi mungkin itu yang mungkin ada berkat yang Tuhan lihat mungkin tompo kesetiaan, dan ketong mencoba dari Nemeh Makwayar ini untuk tara boleh minta uang dulu, kerja dulu. Cari Tuhan itu harus berkorban, keringat jatuh, tong kerja baru ketong bisa jalan menyanyi. Mungkin dari situ Tuhan lihat, lalu Tuhan kasih kesempatan tuh masuk di Pesparawi lagi. Terus puji Tuhan juga MGN, mungkin Kabupaten Fak-Fak untuk pertama kali MGN ke tingkat nasional.
0: Luar biasa, itu untuk pertama kali
4: MGN, dan ketong semua yang berdiri itu Nemeh Mani. Dan ketong mungkin tuh lihat Abang Ongen ini dia berdiri dan dia puh hati untuk ketong. Jadi ketong anak-anak negeri ini juga memberi diri untuk mau dibentuk dan dilatih. Dia senyum-senyum begini, tapi dia juga keras. Dia kalau siksa ketong di tempat latihan juga. Tapi ketong pun satu niat, tuh mau berubah. Ketong harus bisa. Dan puji Tuhan, Tuhan bawa kaki abu ini dari dusun-dusun pala, dari akar-akar pohon pala, Tuhan bawa sampai ketong bisa ada di panggung nasional. Itu karena Tuhan.
0: Luar biasa.
4: Iya, mungkin itu.
0: Iya, baik. Kakak Reksi, ada yang mau ditambahkan?
3: Aduh, kayaknya sudah lengkap.
0: Sudah lengkap.
3: Yang diceritakan oleh Abang Ungin dan Keti. Memang kalau saya tidak dari berdirinya NMC, kebetulan saya ditugaskan di sini, jadi saya juga pegiat paduan suara. Sehingga saya gabung karena memang harus cari rumah untuk tetap bernyanyi.
0: Luar biasa.
3: Jadi NMC menjadi rumah untuk kita bernyanyi. Kita boleh bernyanyi dari kampung sampai seperti kata Mama Katie, kita boleh nyanyi dari kampung sampai ke tingkat nasional. Tuhan sayang, berarti kita akan naik lagi.
0: Luar biasa, amin. Kalau bisa yang tahun berapa tuh sampai ke luar sana, ya semoga ya, amin. Kita aminkan ya, bersama ya, gitu.
3: Dalam
0: proses. Luar biasa.
4: Ke sana.
0: Oke, baik. Oke, ya kalau kita bicara tentang bahasa, budaya, tanah, ya negeri ini, saya pikir moko orang pendatang dari manapun, tapi kalau ko betul-betul mencintai negeri ini, ya kita pasti akan berdiri memperjuangkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Ya saya bangga karena kemarin apa namanya, saya mungkin tidak panjang-panjang lagi, saya mau tanya ini terkait dengan sampai bisa ada di tingkat nasional itu kan melalui proses yang panjang ya, ada tahapan-tahapan yang teman-teman harus lewati. Nah ini proses ini kan tidak, saya tahu menyanyi, jadi saya tinggal pergi ke Kongen, saya ikut nyanyi gitu, kan tidak mungkin. Pasti ada proses yang namanya seleksi. Nah kalau yang kemarin saya perhatikan, mungkin dari 100% peserta itu mungkin ada 80-20 ya, saya bisa lihat karena dari kacamata banyak orang yang menyampaikan itu bahwa kali ini sedikit berbeda dari yang kemarin-kemarin itu. Kenapa saya bilang 80-20 real, bahwa memang itu terlihat. Apakah di dalam proses seleksi itu juga menjadi salah satu penentu begitu atau seperti apa?
1: Iya, memang itu sudah menjadi salah satu syarat syarat dalam seleksi atau audisi.
0: Iya,
1: karena tujuan atau visi utama itu dari saya bersama dengan almarhum Bu David Salmo, kami bangun visi bersama-sama bahwa bagaimana kita mengangkat anak-anak negeri juga supaya mereka mayoritas ada di dalam tim ini. Nah, sehingga itu menjadi salah satu syarat dalam audisi. Jadi teman-teman yang kemarin ada di Sorong, mereka mendapat champion, bukan berarti mereka semua nanti akan ikut ke nasional, tapi mereka pulang, kita juga buat audisi lagi.
0: Baik.
1: Jadi teman-teman yang kemarin ke nasional itu kita buat audisi, dan salah satu kategori dari penilaian itu 80-20 gitu. Sehingga puji Tuhan, Tuhan pilih, Tuhan pilih betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi kita punya pergumulan itu. Sehingga yang berdiri sudah ya, masyarakat lihat, itulah kita punya jati diri yang berdiri, termasuk teman-teman yang 20% ini. Saya percaya bahwa mereka juga betul-betul tulus untuk negeri ini.
0: Amin. Oke, baik. Ini saya kembali ajak pendengar yang ingin berpartisipasi, ingin tanya-tanya langsung dengan teman-teman dari tim musik Gereja Nusantara, ya. Langsung saja seperti biasa di 0811-495-9490. Kita bersama hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Oke, kembali tadi dari Kakak Ongen ya. Kalau Kakak Reksi ini kan katanya dari luar datang langsung gabung, ataukah memang melalui proses seleksi lagi, ada tahapan-tahapan yang Kakak Reksi harus lewati?
1: Iya. Seleksi juga ikut seleksi.
3: Benar.
0: Oke. Okay.
1: Untuk masuk di Gereja Nusantara.
0: Baik. Nah, ini Kak Reksi, kalau melalui proses seleksi kan pasti orang, kalau orang yang sudah bergabung kan pasti tahu nih proses seleksinya itu seperti apa, apa-apa saja yang. Benar. Nah, ini Kak Reksi sendiri seperti apa nih ketika awal seleksi itu, apakah memang seleksinya benar-benar dipacu untuk harus menjadi penyanyi yang baik? Karena kalau mau jadi penyanyi semua orang bisa bernyanyi begitu, tapi kan untuk menjadi penyanyi yang baik dan benar kan kita harus ditempa dulu nih. Iya. Nah, ini Kak Reksi sendiri melewati proses ini seperti apa?
3: Iya, kalau saya melewati proses ini memang berat. Mm-hmm. Berat karena memang proses seleksi dari Asparawi Kabupaten Fakfak untuk menuju ke Sorong sudah berat. Jadi kita ditempa di Sorong, puji Tuhan kita dapat champion. Kita pulang ke sini untuk persiapan nasional, memang harus seleksi lagi. Tempaannya lebih keras lagi. Jadi kita lebih keras lagi karena memang seleksinya ketat sekali untuk bisa berdiri di 30 orang itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi memang kalau Fakfak ini dia punya tradisi beda.
0: Oke, okay, bedanya
3: lain mungkin. Kalau di daerah lain kami bisa bikin sedikit lebih bebas. Tapi kalau di sini punya tradisi yang memang harus kumpul HP, harus tidur cepat. Begitu. Jadi harus jaga makan. Memang digenjot betul-betul oleh coach kita yang ini. Bersama juga dengan almarhum David Saburua. Kita tempatnya hebat sekali.
0: Oke.
3: Okay. Kadang kita harus benar-benar fokus untuk latihan, tapi juga untuk pengembangan diri masing-masing. Jadi benar-benar banyak belajar masuk di Kabupaten Fakfak.
0: Oke. Baik, luar biasa itu dari Kak Reksi. Sementara Kak Keti, karena kan kalau saya lihat Kak Keti ini juga pemain-pemain lama sama dengan Kak Ongen gitu ya. Tapi kan pasti ada beda. Ketika kita punya coach, dia berganti pasti kan berbeda nih. Iya kan? Saya tahu benar ketika dulu almarhum Bu David ya, itu bagaimana dia menempa. Saya lihat dari anak-anak masih kecil itu ditempa sampai yang dewasa itu seperti apa. Nah, ini Kak Keti sendiri melihat seorang Ongen Deres yang kita tahu bahwa dia memang seorang pekerja seni, tetapi apakah ketika ditempa itu ada, pasti ada perbedaan, pasti ya, karena beda nama, beda orang ya, tetapi bagaimana dia meyakinkan, karena ini 30 orang untuk mau menyatukan persepsi untuk itu tuh agak susah begitu. Nah, ini seperti apa nih Kak Gitu?
4: Iya, baik, kalau ini antara almarhum coach kami Bu Dev dan coach kami Abang Ongen, saya pikir setiap coach yang berdiri dengan formulasinya masing-masing, dengan caranya masing-masing, tapi tujuannya sama. Untuk membawa kita ke arah yang lebih baik. Puji Tuhan, kami di Kabupaten Fakfak itu kami bersyukur kami sudah terbentuk dari almarhum Bu Dev dan almarhum Opa Minggu Sahuburua, bapak dari Bu Dev, yang sudah meletakkan dasar dan fondasi yang begitu kuat untuk Kabupaten Fakfak, sehingga kepergian beliau tidak merubah apapun.
0: Okay.
4: Tetapi itu sudah terbentuk secara alami. Kami sudah mengalami dia dan kami sudah menjadi itu bagian mendarah daging dengan kami. Jadi seketika Bu Dev tidak ada, bagi kami mungkin fisiknya saja yang tidak ada, suaranya tidak ada, pandangan dia tidak ada, tetapi rohnya, semangatnya, lalu apa yang sudah dia letakkan tidak ada yang berubah. Dan Bu Dev sebelum dia pergi, dia orang yang sangat mengasihi Tuhan dan dia seorang yang sangat mencintai negeri ini. Di akhir hidupnya dia memberikan semua totalitas untuk kami. Dan bukan hanya itu, sepertinya mungkin beliau sudah tahu bahwa batas waktu hidupnya tidak akan lama, sehingga dia sudah mempersiapkan generasi pengganti dia. Salah satunya coach Abang Ongen dan adik kami Rudolf Rahawarin, yang sekarang yang Bu bawa lalu sekolahkan di IAKN Ambon untuk sekolah musik. Jadi Bu, sepeninggal dia, dia kembali, dia membentuk kami, dia mempersiapkan kami, dia mengarahkan kami, bahkan luar biasa di nasional tingkat provinsi kemarin di Sorong. Bu, kehadiran dia hanya sebagai pelatih kepala yang melatih. Dia melatih sejenis wanita, semua kategori yang kami ikut itu Bu sebagai pelatih. Tapi dia sudah percayakan Abang Ungin dan masing-masing di bagian bidang-bidangnya dia sudah mempersiapkan. Jadi ketika sampai di Sorong itu untuk pertama kali kami Kabupaten Fakfak, sebaliknya Bu Dev setelah dia pergi sekian lama dan dia kembali dengan kami, dia tidak lagi pegang kami. Tapi dia sudah memberikan tongkat estafet itu kepada Abang Ongin dan teman-teman untuk membawa kami. Jadi dia sudah membentuk kami, dia sudah menyerahkan kami secara tidak langsung kepada Abang. Dan yang kami rasakan memang polanya berbeda. Tapi tujuannya sama. Bu Devi itu orang yang dia bilang kamu orang Fakfak itu batu. Batu tuh tidak ada cara lain untuk kasih. Apalagi ini batu cadas yang picah di atas, di bawah ada lagi, picah di bawah ada lagi. Jadi kamu terpaksa pakai martelo. Dinamit baru satu kali bongkar itu kamu tabung kerja sapu suara besar ini baru kamu bisa dengar. Jadi memang dengan Bu Devi itu ketorang memang ketong pementa tuh hancur. Dapat maki, dapat bicara, dapat bentak yang memang kalau mental tidak kuat langsung pulang. Tapi dia tidak pernah tinggalkan kami. Dia cari dan dia bawa datang. Dia bilang kalau kamu tidak mau berubah, kamu pulang kamu tidak akan berubah, tapi kok kembali kok pasti berubah. Lalu binaan-binaan itulah yang Abang juga sudah dipersiapkan. Abang sudah dibentuk sehingga kemarin ketika Abang pegang kami untuk menuju ke nasional, ada satu memang ada perasaan bahwa berbeda ya. Ketong semua sama-sama merasa kehilangan. Apalagi di momen-momen kami sudah mau dekat berangkat. Itu kan kalau dulu zamannya Bu Devi itu dia paling sibuk. Dia sudah seperti satpam 2 kali 24 jam jaga dia pupe nyanyi.
0: Oke. Sebelum kita lanjut ada penelpon yang sudah gabung. Siap. Kita sama-sama sapa dulu. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam, Nana Apohi.
0: Nana Apohi, selamat malam. Bung Darwin, silakan.
5: Iya. Iya, ketiga saudara yang tadi dalam Tuhan kita bersaudara.
4: Amin.
5: Nanti ya, bahasa yang namanya magi itu di bahasa umum. Nanti ada lebih khusus untuk guru paham punya bahasa itu ada.
0: Oke.
5: Jadi kalau memang pada waktu ya nanti saya bisa berdiskusi itu bahasa itu memilih.
0: Oke.
5: Tapi saya puji syukur bahwa saudara-saudara yang hadir, Ongan suku dari mana dia?
0: Suku
1: saya,
0: mana?
1: Oh saya dari Dobo, Bapak Dobo, Mama saya yang dari Jayapura.
0: Oke.
5: Ongan suku dari mana dia kan?
0: Dobo campur Jayapura.
5: Iya, begini. Itu begini. Kalau kita dengan karunia roh itu beda. Jadi ini saya mau katakan bahwa itu roh yang pimpin.
4: Amin.
5: Sehingga saya memimpin dia untuk membangun tanah ini,
4: amin.
5: Maka dia patut hidup di sini untuk memuji Tuhan di tanah ini. Jadi walaupun dia beda, tapi yang hadir di situ 3 orang, Jahati atau Asa. Itu saja. Selamat malam,
4: Pohi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Bung Darwin yang sudah bergabung. Ya, ini masukan begitu. Siap, ya. Masukan. Nanti di kemudian hari mungkin Bung Darwin ya, nanti kita mungkin bisa kontak-kontak terkait dengan nama khusus. Ada nama khusus begitu. Yang mungkin nanti di sharing-sharing lah sama Kak Ongin dan juga teman-teman di tim musik ini. Oke, mungkin tadi kita sudah bicara terkait dengan pengalaman kita. Punya pengalaman-pengalaman pasti ada pengalaman baik, pengalaman buruk, dan mungkin pengalaman yang tadinya semua pegang koper untuk pulang gitu ya. Karena memang saya kalau dengar cerita bukan dari orang dewasa ya, saya ingat saya punya anak juga pernah ikut itu sampai menangis minta-minta ampun, itu katanya perutnya sampai dipukul-pukul, menyanyi itu harus dari sampai segitunya begitu. Nah ini Kakak Ongen, saya pikir untuk menjadi coach yaitu bukan berlatih satu hari dua hari ya. Itu terus itu juga Tuhan kasih ya, kita diberikan hikmat, diberikan talenta, itu tidak sembarang. Tapi saya bersyukur bahwa Kakak Ongen mendapatkan punya talenta, lalu talenta itu mau berbagi. Ada orang yang punya dapat talenta tapi susah untuk mau berbagi. Yeah. Oke, okay. Nah ini Kakak Ongen, dari seorang coach, bagaimana caranya untuk menggabungkan 30 kepala dengan karakter ya? Karena sesungguhnya saya pikir kalau di satu tim grup musik itu, yang saya tahu bahwa harus konsisten dengan waktu ya. Tidak boleh yang namanya melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat. Untuk menjadi penyanyi yang baik dan benar, bukan profesional ya, kita menyanyi baik dan benar. Nah ini untuk menggabungkan 30 karakter Kakak Ongen. Kakak Ongen dengan istri saja kan kadang masih ada debat-debat, ada inilah. Ini dengan 30, seperti apa nih Kakak Ongen?
1: Iya, jadi paduan suara itu paduan suara itu bukan tentang siapa yang paling menonjol, siapa yang menyanyi paling bagus, siapa yang paling hebat. Paduan suara itu tentang dua hal saja, tentang pendengaran dan hati. Jadi memang untuk menyatukan kepala, 30 kepala, terus menyatukan 30 ego, itu kita harus semuanya harus satu. Dan untuk harus menyatu itu kuncinya cuma dua, pendengaran dan hati. Ya, siapa tidak punya pendengaran yang baik. Dia tidak akan mengikuti proses yang lain. Dan siapa tidak punya hati yang mau merendah, dia juga tidak akan mengikuti proses yang baik, sebab paduan suara itu tentang menyatu.
0: Ya.
1: Jadi apa prosesnya memang berat, ya, sehingga kunci yang paling utama yaitu kalau saya dengan tim itu yang paling saya tekankan yang pertama itu kerendahan hati. Sebab kalau penyanyi punya kerendahan hati, dia akan datang dengan apa kemauan bahwa dia mau ditempa. Sekeras apapun dia mau ditempa. Meskipun dapat marah apapun, sampai menangis. Pernah tuh sampai ada penyanyi yang keluar, keluar. Kita latihan di gereja. Pernah tuh sampai ada penyanyi yang langsung lari keluar. Saya ada berdiri bicara tapi keluar, tapi sampai di depan pagar saya kejar. Baru saya cuma bilang mau pulang kan, mau balik. Akhirnya kembali saya menangis. Jadi memang berat sekali. Berat sekali, tapi kalau punya kerendahan hati, pasti dia mau apa?
4: Dibentuk.
1: Mau dibentuk. Sehingga 30 kepala ini dia akan menjadi satu kepala. Terus 30 ego ini menjadi satu ego. Kita punya ego cuma satu saja, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Terus distalo ya,
3: distalo,
1: disiplin, taat dan loyal. Kalau sudah punya kerendahan hati pasti dia akan distalo, disiplin, taat dan loyal. Memang yang paling berat untuk tim ini itu cuma satu, disiplin. Disiplin itu yang tiap hari memang dong telinga panas karena saya selalu bicara soal disiplin. Karena saya antara satu jam atau setengah jam sebelum latihan saya sudah menunggu penyanyi.
0: Luar biasa, ini coach yang luar biasa. Biasanya tim yang mesti datang nih, peserta yang harus datang baru tunggu coach.
4: Dari Wirabuan setiap hari.
0: Oke, jauh begitu. Luar biasa.
1: Jadi memang bagi saya disiplin itu sangat sangat penting. Jadi kembali lagi bahwa harmoni itu cuma harmoni itu berbeda-beda. Tidak ada sopran, tenor, bass itu dengan timbre yang beda-beda. Dengan apa apa namanya dinamika itu berbeda-beda, bunyi yang berbeda-beda, tetapi harmoni itu harus satu dengan berbeda-beda itu harus satu, sehingga kalau pendengaran yang baik, hati yang baik, maka dia akan menjadi satu bunyi yang baik, meskipun dia itu harmoni tapi dia akan keluarnya satu. Dan itu terwujud ketika mereka tampil di nasional itu luar biasa sekali. Sampai saya ketika saya keluar dari pintu keluar sampai saya pulang Fafak, baru saya putar video, saya dengar saya dengar ternyata mereka menyanyi satu satu kepala, satu hati. Jadi tidak ada yang menonjol. Nah itu ya saya bersyukur sekali, saya puji Tuhan. Dan itu kekuatannya cuma satu, yaitu kerendahan hati. Ketika kita merendah, maka Tuhan menyempurnakan
0: segala sesuatu. Amin. Baik. Saya mungkin ingin bertanya terkait dengan mungkin kalau untuk proses latihan itu butuh berapa lama, Kak Ongen?
1: Proses latihan?
0: Iya. Sampai masuk ke final, ke nasional.
1: Itu kalau menurut pengalaman ya, karena menurut pengalaman dengan ex-pelatih kami almarhum David, itu kami latihan itu satu tahun
0: ya.
1: Itu seharusnya satu tahun. Tapi kemarin kami hanya
4: Januari.
1: Mulai dari Januari.
4: Oke. 6 bulan.
1: Ya, sedangkan harapan saya harus satu tahun. Satu tahun latihan.
0: Tapi dia bisa berkurang, tapi powernya full ketika tampil
1: itu.
0: Oke.
1: Anugerah Tuhan ya.
0: Amin. Baik. Nah ini mungkin saya mau tanya nih dari apa namanya, dari coach, dari mungkin kakak Kitty, kakak Reksi. Saya pikir bukan saya sendiri. Semua mata, semua telinga mendengar ketika tampil di apa nasional membawakan dua lagu. Yang satu itu Batak ya?
1: Batak.
0: Batak. Sementara yang satu ini benar-benar membawakan lagu Fak-Fak begitu. Saya mungkin apa ya? Saya pertama itu berpikir bahwa suara burung cendrawasih itu, itu suara yang diambil dari YouTube. Itu pikir saya. Karena sesungguhnya saya dengan orang rumah kan bisa beda tuh. Cendrawasih laki-laki dengan cendrawasih perempuan itu kan suaranya beda ya. Kalau saya tersalah gitu. Nah ini yang saya sedikit ini, itu kan butuh latihan yang cukup matang ya, terkait dengan pengambilan suara burung,
4: suara
0: itu
4: alam.
0: Ya suara alam itu kan benar-benar real, itu real bahwa kayak sementara menyanyi lagi di dalam hutan begitu. Itu untuk menciptakan itu seperti apa? Memadukan, karena dari 30 orang dengan suara yang

0: semakin jauh. Sehingga ada niat hati tergerak untuk saya buat lagu ini. Jadi memang betul-betul bahwa lagu ini mencurahkan isi hati anak-anak negeri ini. Bahwa waktu di Sorong itu belum nampak ya.
1: Yeah.
0: Tapi waktu kemarin ke nasional itu memang ada, saya update lagu ini. Dan saya mau bahwa ada suara ketika choir ini mereka bernyanyi, anak-anak negeri ini, mereka bersuara itu menggambarkan bahwa memang betul-betul cenderawasih dia juga bersuara. Ketika mereka menangis, mereka bermohon, saya mau ada cenderawasih juga dia memohon, berteriak atau menangis sesuai dengan dia punya karakter itu, di pohon yang jauh itu. Sehingga saya masukkan di permohonan di depan, ada tangisan di bagian depan itu.
1: Yeah.
0: Yeah. Mereka memanggil Tuhan, Nyeina Kiduarwe. Tuhan kami memanggil engkau, gitu. Ketika memanggil, cenderawasih juga ikut memanggil. Karena ketika manusia Papua ini mereka berteriak, alamnya juga ikut berteriak, gitu. Maksudnya,
1: iya.
0: Itu yang keluar dari alam saya punya diri, itu.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga lagu ini betul-betul dia tercurah di situ. Mm-hmm. Nah, terus ketika mereka bersuka cita, mereka bersyukur, cenderawasih juga bersyukur, cenderawasih juga bersuka cita. Jadi lagu ini itu ibarat seperti ketika ya tadi ya, ketika manusia Papua dia berteriak, cenderawasih juga berteriak. Ketika dia bersyukur, cenderawasih bersyukur. Ketika dia menangis, cenderawasih bersyukur. Alam Papua ini dia bersyukur karena alam Papua ini dia menyatu dengan alam Papua. Terus berkaitan dengan bunyi-bunyi yang tadi itu, saya tidak terlalu intensif dengan teman-teman ini.
1: Mm-hmm.
0: Ketika saya kasih jadi kan, itu membuktikan bahwa anak-anak ini dorong punya potensi yang luar biasa.
1: Iya.
0: Ya. Jadi kalau lihat ada cendrawasih yang bunyi itu ada anak teluk satu. Itu namanya Kevin Hindom.
1: Oke.
0: Okay. Dia luar biasa
1: sekali.
0: Dari tetar ya. Iya. Kevin Hindom. Dia yang bikin suara. Dengan Lano Tana ya,
2: dengan
0: beberapa teman-teman yang lain juga ada bikin suara pakai tangan, menyerupai suara burung cendrawasih.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga kalau untuk mengajari kasih bunyi bisa, saya cuma kasih arahan saja.
1: Oke, okay. Suara burung
0: ini. Naga, ya, kau pernah dengar cendrawasih itu, tapi pokoknya karena lagu ini tentang negeri ini, dengan tentang curahan negeri ini, jadi saya mau cenderawasih dia bersuara tapi dia harus menangis.
1: Okay.
0: Saya tidak tahu caranya bagaimana ku ekspresikan itu.
1: Mm-hmm.
0: Terus dia bersyukur, saya tidak mau tahu bagaimana dia bersyukur.
1: Oke. Okay. Gitu. Mungkin di awal waktu itu abang cuma bilang cenderawasih, tapi waktu itu coach izin coach cuma bilang bunyikan suara alam.
3: Okay.
1: Itu tiba-tiba teman-teman semua kayak punya talenta yang jadi semua binatang yang ada di hutan itu semua bersuara.
0: Yeah.
1: Semua langsung ada yang kodok, ada yang burung, tiba-tiba semua bersuara. Itu luar biasa.
0: Jadi saya kasih langsung mereka bikin jadi.
1: Okay.
0: Hingga saya arahkan ketika di bagian ini jangan terlalu banyak, jangan terlalu gelap, kasih
2: dia bahkan sampai elemen-elemen yang kayak air.
3: Iya, bunyi air. Bunyi air, ya.
0: Air itu
3: apakah itu memang ada trik khusus atau seperti apa?
0: Kita pakai bambu.
3: Oh, pakai bambu ya.
0: Bambu yang itu terinspirasi juga dari salah satu penyanyi kita di dalam pohon suara ini, Jeki Samori.
1: Jeki Samori. Okay.
0: Dia yang buat. Saya cuma kasih arahan, saya mau bunyinya begitu. Sehingga jadi bambu itu di dalam itu ada dia kasih masuk tulang-tulang banyak sehingga waktu ada tulang-tulang bambu banyak itu dia masuk banyak. Sehingga ketika kasih masuk
1: kacang hijau.
0: Jadi dia masuk itu bunyi kayak air yang mengalir gitu.
1: Okay.
0: Itu maksudnya saya mau supaya di alam Papua ini angin, dia daun-daun, pohon-pohon juga dia ikut bernyanyi, dia ikut bersuara. Alam itu, burung-burung, air pun juga ikut bersuara gitu.

0: memuji Tuhan, menangis atau apa. Ya, begitulah.
1: Okay. Baik. Nah, ini kalau Kakak Katie dan Kakak Rexy, tingkat kesulitan lagu ini. Karena sejujurnya saya yang dengar itu dong yang menyanyi, saya yang dengar macam sapu napas sih, so ada tenggorokan semua habis. Nah, itu Kakak Rexy dulu.
2: Iya, kalau tingkat kesulitan ini bagi saya yang sudah menyanyi ini, memang tingkat kesulitan lagu ini sangat tinggi.
1: Okay.
2: Tapi bersyukurnya karena pada saat kemarin kompetisi di nasional, kita langsung dilatih oleh pencipta lagunya. Kita langsung dikendak oleh pencipta lagunya,
3: Pak Ogineres.
2: Nah, kalau gini memang saya ketemu pelatih yang memang talentanya luar biasa, besar. Jadi dia mendirect kami untuk setiap bagian per bagian. Karena memang tadi yang dari 20% itu diksi untuk bahasa fak-fak sendiri kan memang susah. Jadi banyak huruf-huruf mati, kebetulan ada beberapa bagian yang coach percayakan untuk solo-solo. Itu memang benar-benar kita belajar siang malam, dan saya juga belajar sampai harus belajar ke orang fak-fak asli untuk membunyikannya dengan mengucapkan dengan betul supaya tidak salah arti. Gitu. Jadi memang tingkat kesulitan lagu ini tinggi sekali.
1: Iya, apalagi tinggi dengan huruf-huruf mati banyak. Benar.
2: Jadi kalau Kakak Ongen kasih kita sudah mulai, terus kalau beliau sudah diam, terus biji mati besar itu sudah. Nanti
1: kalau nanti kita sukodi.
2: Jadi memang kita bersyukurnya karena langsung didirect oleh pencipta lagunya, dan beliau juga menciptakan lagu ini dari depo hati, jadi mungkin akan sampai ke hati-hati yang lain.
1: Amin.
0: Jadi lagu ini juga disempurnakan atau diterjemahkan oleh anak negeri.
1: Sehingga
0: saya juga belajar banyak dari anak-anak negeri, misalnya salah satunya Ridam Heretrenggi dan juga Rano Heretrenggi. Orang membantu saya untuk menerjemahkan lagu ini. Sama satu lagi yaitu di Berabuan, Bapak Edward Weranas.
1: Baik. Kalau Kak Kety sendiri, tingkat kesulitan lagu?
3: Iya, kalau dari saya tingkat kesulitan lagu ini bukan kepada tentang notnya atau menginterpretasikan dia dalam sebuah bunyi saja, tetapi memang yang kita bawa ini tentang rasa yang hari ini tangisan terjadi atas negeri ini. Sehingga memang lagu ini benar-benar berat. Dia bukan hanya kami harus menyanyi, tapi kami harus merasakannya, kami harus masuk di dalamnya, dan kami harus bawa itu dengan segala rasa yang terjadi atas tanah Papua yang hari ini kita lihat situasi Merauke seperti apa, tangisannya seperti apa, hutannya dibabat, manusianya menangis. Secara tidak langsung Tuhan membawa kita untuk membawakan ini, mewakili Papua Barat untuk lagu ini, dan jadi memang masuk ke dalam lagu itu sangat luar biasa, karena bukan hanya tentang lagu, tetapi membawa setiap rasa di atas negeri ini yang kita, dan itu bukan panggung, tapi itu adalah mesbah. Sehingga kita mewakili semuanya, kita membawa persembahan, tangisan dan air mata di atas mesbah itu. Jadi memang harus kita rasa. Coach kami selalu bilang, kok menyanyi, kok rasakan lagu itu sampai kok menghayati dia, kok tidak boleh menangis, kau tidak boleh kasih di tempat latihan, kau tahan kau pu air mata itu sampai di mesbah, baru kau kasih tumpah semua di situ untuk Tuhan. Mau menangis, menangis di situ, persembahkan semua di situ. Jadi sekian bulan yang kami latihan itu hanya untuk 15 menit di atas itu taruh. Jadi memang berat, dari Merauke sampai di seluruh tanah Papua, pu air mata yang kami rasakan, yang kami ada bawa itu, jadi memang berat.
1: Okay, luar biasa. Kita ini kalau bicara begini mungkin butuh 2-3 jam begitu ya. Kayak tidak rasa. Okay, ini closing statement 3 menit saja ya, Kakak Ongen, Kakak Rexy dan juga Kak Kety. Apa harapan setelah mengikuti ke ajang nasional? Harapannya ke depan untuk tim musik ini seperti apa? Mungkin untuk pemerintah atau mungkin untuk teman-teman di tim. Silakan. Mungkin Kakak Kety dulu.
3: Siap. Ya, mungkin dari saya harapannya pemerintah mungkin bisa lebih melihat kepada anak-anak negeri yang mau memberi hati, mau mencoba, mau belajar dari tidak bisa ini dibantu untuk mereka bisa. Ketika anak-anak sudah ada, mereka sudah mulai melahirkan diri mereka sendiri. Kami sangat berharap perhatian dari pemerintah ada untuk mereka, sehingga kami bisa diakomodir, kami bisa dibantu untuk kami terus belajar, semakin hari semakin naik, dari belakang kami ke tengah, dari tengah kami ke depan. Dan mungkin tadi kami sempat membahas, saya bilang di coach, mungkin momen kita duduk di Pro 1 RR ini mungkin tentang berbicara dari kampung sampai ke panggung nasional, dari dapur sampai ada di Pro 1 RRI. Jadi harapan kami, pemerintah, ini kami anak-anak negeri, mungkin bisa melihat kami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk anak negeri, jangan berkecil hati. Mari maju, kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi?
1: Ya, oke, okay. Luar biasa. Kakak Ongin.
0: Ya, baik. Yang pertama, saya berikan apresiasi juga buat pemerintah yang meminta Kabupaten Papua yang juga sudah mendukung kami,
3: ya.
0: Dan harapan saya tetap terus mendukung anak-anak negeri, terutama karena mereka punya talenta, mereka punya potensi yang besar. Fafa punya potensi yang luar biasa bagi saya, sehingga dukungan pemerintah sangat sangat sangat dibutuhkan, sehingga supaya mereka bisa mengembangkan mereka punya diri lewat paduan suara ini. Ya, saya percaya bahwa Fafa bukan hanya akan ada sampai di tingkat nasional, tapi dia akan lanjut terus sampai ke tingkat, sampai kalau Tuhan saya bisa sampai ke internasional.
1: Amin.
0: Sehingga dukungan itu sangat penting dari pemerintah Kabupaten Papua, dan pesan saya buat seluruh anak-anak Fak-fak pada umumnya, tapi juga secara khusus bagi anak-anak Fak-fak, nemehmani, anak-anak negeri, jangan takut untuk datang membawa diri dalam paduan suara, atau jika ada seleksi-seleksi Pesparawi, silakan datang, jangan takut. Saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa menyanyi atau apapun itu, jangan takut, tetapi mari datang saja di Pesparawi itu. Tempat kita untuk belajar bersama-sama.
1: Oke, baik. Silakan Kakak Reksi yang terakhir singkat.
2: Iya. Mungkin sama seperti Mama Kety dan Abang Ongen. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga buat pemerintah daerah yang sudah sangat meng-cover kami, sangat mendukung kami. Terima kasih juga buat LPPD Kabupaten. Terima kasih juga buat RRI Pro 1 yang sudah memfasilitasi kami untuk berbicara, bisa menyampaikan sedikit isi hati kita buat semua pendengar. Pesan saya cuma satu, mari anak-anak negeri ini gunakan talenta yang ada, gunakan suara-suara yang indah itu untuk puji Tuhan.
1: Amin.
2: Supaya kita yang tadi menyanyi dari kampung sampai ke nasional, Tuhan akan bawa lagi lebih tinggi, terbang lagi, bahwa Tuhan akan bawa pala dan tewer-tewer ini pergi bernyanyi di orang punya gini.
3: Ada regenerasi.
2: Jangan takut, jangan sungkan, pasti Tuhan tolong.
1: Amin. Baik, terima kasih buat Kakak Ongen, Kakak Kety dan juga Kakak Reksi yang sudah hadir di Pro 1 Fak-fak ya. Jangan bosan-bosan kalau nanti saya hubungi
2: siap.
1: Oke, kita masih punya banyak sekali pertanyaan, namun sayang sekali kita dibatasi waktu. Baik, pendengar di mana saja berada, terima kasih juga untuk Bung Darwin tadinya sudah bergabung bersama kami. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita jumpa lagi di obrolan komunitas berikutnya.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
2: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
3: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus fondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
1: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Tanah Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya peringat perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
4: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
5: Ini melihat bahwa keberadaan marina sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya secara silvofisery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kita juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup dengan mekanisme PNBG, makan gratis yang dimulai dari tambang-tambang masyarakat yang dibina oleh Balai ini nanti.
4: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
6: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, antena integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita yang saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
4: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya Bandar Indonesia itu contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
4: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan, adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik, masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
12: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
14: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
15: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
16: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
15: Sementara itu, salah satu tersangka, yaitu mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
14: Ya, pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, dan negara tidak berubah, tapi saya menerima janji tidak uang. Saya salah, ya, kita jalani prosesnya, kemudian
15: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
17: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
18: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
17: 4 miliar.
18: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
17: Dari
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
17: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
18: Atensi
17: makanya dia minta
18: siapa?
17: 500.
18: Atensi untuk siapa?
17: Untuk orang dalam itu.
18: Yang disebut ini?
17: Ya,
18: Pak Heri Susanto.
17: Dia sebut begitu.
18: Pak Heri yang disebut.
17: Iya.
18: Saya tidak menyebut terdakwa di sini, ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
17: Enggak pernah
18: bertemu.
17: Enggak pernah.
18: Tidak.
17: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia
18: omongannya
17: kenal
18: Lukman.
17: Dia kenal, iya.
19: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
20: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Gak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
19: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Being a large country, and I would say being the
21: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
22: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
21: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Ratna Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
23: Baik, pendengar Pro3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion, guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta, di mana gol Persija Jakarta ini oleh Wita Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi, Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86. Dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, 5 menit kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026, dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 21.33 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Semoga informasi kita bertambah di malam ini. Baik pendengar, hingga nanti di pukul 22 saya temani Anda, kita ada di lagu-lagu daerah.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari terbit pada tahun 2005. Buku ini mengusung tema tentang hubungan manusia dan alam, khususnya pantai yang menjadi simbol kehidupan. Buku karya Muhammad Sobari merupakan refleksi filosofi tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan dalam berbagai dimensi. Dengan pantai dan konteks ini menggambarkan keabadian, ketenangan, dan perubahan yang terus-menerus yang mencerminkan siklus hidup manusia. Melalui penulisannya, Sobari mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan, pencairian makna, serta pentingnya hubungan dengan alam sekitar sebagai bagian dari perjalanan hidup. Buku ini juga seringkali mencakup tema-tema sosial dan kultur yang lebih luas, mencerminkan keprihatinan penulis terhadap kondisi masyarakat, serta refleksi diri sebagai individu dalam dunia yang penuh perubahan. Demikian esensi buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Hutan memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan makhluk hidup. Hutan sebagai pemberi oksigen dan juga penyerap karbon dioksida, memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan juga lingkungan. Kerusakan hutan menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan. Banyak hutan yang menjadi gundul akibat ulah manusia egois dengan melakukan penebangan liar dan juga alih fungsi lahan. Tanpa disadari, hal ini akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan. Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan hutan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Pemicu kegiatan deforestasi hutan adalah kegiatan industri, terutama industri kayu. Faktor lainnya adalah karena adanya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan atau dijadikan lahan pemukiman bagi warga. Dampak akibat kerusakan hutan yang patut diketahui diantaranya menurunnya kualitas oksigen, terjadinya banjir, bencana kekeringan, tanah longsor, dan terganggunya siklus air.

Baik pendengar, pukul 21.45 menit dan masih di pilihan lagu-lagu daerah. Semoga ketang semua bisa terhibur ya dengan pilihan lagu-lagu berikut ini.

Hari Pahlawan adalah momen yang penuh makna untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Dengan teladani pahlawanmu cintai negerimu, kita diajak untuk menggali nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh mereka dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pahlawan bukan hanya mereka yang berperan di medan pertempuran, tetapi juga mereka yang berjuang di berbagai sektor kehidupan, dari pendidikan, kesehatan, hingga bidang kebudayaan. Mereka adalah simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat tanpa henti untuk Indonesia yang lebih baik. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tugas besar untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Setiap langkah kecil yang kita ambil, seperti disiplin dalam bekerja, menghargai orang lain, atau menjaga keharmonisan dalam masyarakat, adalah bentuk cinta kita kepada negeri ini. Dengan semangat teladani pahlawanmu cintai negerimu, kita tingkatkan rasa nasionalisme dan berikan yang terbaik bagi Indonesia. Bangsa ini membutuhkan generasi yang berani, berintegritas, dan penuh cinta untuk masa depan yang lebih baik.

0: terutama bagi pengendara sepeda motor. Manfaat utama helm adalah melindungi kepala dari cedera serius saat terjadi kecelakaan. Helm juga melindungi dari debu, polusi, dan benda asing lainnya saat kita berkendara. Selain itu, helm juga berfungsi sebagai atribut berkendara dan membantu pengendara mematuhi peraturan lalu lintas. Berikut manfaat dan kegunaan menggunakan helm yang sangat penting, terutama bagi pengendara sepeda motor atau sepeda. 1. Melindungi kepala dari cedera serius. Fungsi utama helm adalah menyerap benturan saat terjadi kecelakaan. Helm melindungi bagian kepala dan otak dari cedera parah seperti trauma otak atau retak tulang tengkorak. 2. Mematuhi aturan dan menghindari sanksi. Di banyak negara termasuk Indonesia, menggunakan helm adalah kewajiban hukum bagi pengendara dan penumpang motor. Tidak memakai helm bisa dikenakan denda atau tilang. 3. Melindungi dari cuaca ekstrim. Helm dapat melindungi kepala dari terik matahari, hujan, atau angin kencang saat berkendara. Helm berpelindung kaca juga membantu melindungi mata dari debu, serangga, dan kotoran. 4. Meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan berkendara. Helm yang nyaman membantu pengendara fokus tanpa terganggu suara angin atau silau matahari. Helm juga membantu mengurangi kebisingan angin saat melaju. 5. Menambah keamanan dan kepercayaan diri. Helm memberikan rasa aman dan percaya diri saat berkendara, baik di jalan kota maupun di jalan raya. 6. Menunjang gaya dan identitas diri. Helm sekarang hadir dalam berbagai desain dan warna, sehingga bisa juga menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas pengendara.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pilihan Lagu-Lagu Daerah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih tetap setia memantau siaran Pro 1 Fakfa. Kita menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Satu lagu berikut ya, sekaligus menutup kebersamaan kita di Pilihan Lagu-Lagu Daerah untuk saat ini. Selamat malam, dan kita menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan kita masih di lanjutan lintas Fakfak malam. Untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihannya yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Selanjutnya pendengar, hingga nanti di pukul 23 saya temani Anda, kita ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 495 9490. Dan sebelum bergabung ya, ada baiknya Anda pantau Pro 1 dan dengarkan list lagu-lagu yang bisa di request ya di malam hari ini. Baik, pendengar, ada Sandi Sandoro dengan Anak Jalanan, ada Yura Yunita dengan Holala, Ziva Magnolia dengan Munafik, Angie Dia, Lila Jantung Hati, Madina Bukan Cinta Kalau Tidak Buta, The Massive dengan Kesempatan Bersamamu, ada As Armanusa dengan Dia, Isyana Saraswati featuring Rai Putra dengan Kau Adalah, Citra Solastika Patah Hati, Sky Walker dengan Prince Hussein, Citra Solastika Patah Hati, Aurelia Devi Merah Merpati Terbang Tinggi, Marian Jola featuring Rai, Jangan, ada Ungu dengan Cududu. Oke, baik. Dan baik pendengar ya, itu dia pilihan lagu-lagu yang bisa di request malam hari ini. Langsung saja, yang perdana saya coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Memori Lewat Lagu, Bayu deh.
1: Asik, selamat malam Bang Luhut, apa kabar?
2: Ya, berbaik, kabar sehat, cuaca cerah saat hari ini.
1: Oke. Tapi di sana musim kemarau tidak?
2: Tidak menentu, soalnya kemarin
1: hujan.
2: Hujan juga.
1: Oh, ya. Baik. Berarti masih aman-aman ya untuk pasokan air?
2: Iya betul, masih aman.
1: Oke, baik. Oke, silakan Bang Luhut, mau request lagu apa?
2: Itu jadi yang demasif.
1: Demasif, oke, baik. Silakan salam-salamnya.
2: Salamnya pertama buat Bayunya, bertugas sampai tuntas, nanti Bang Nyuhati.
1: Amin.
2: Terus ada juga Bang Putra Tengah, Bang Le, Pak Junedi, Pak Freddy, Bu Putri, Bu Kristin, Bang Lili, ada juga Haji, Luna Dunia, ada Bunda Talia, Bunda Ina, dan Bunda In, Pak Widi di Tokyo, Wani, Mas Lia, dan Bang Atu sama Mbak Rani, Bang Ahmad Irwan, Ibu Jati, dan buat teman-temannya saja lah.
1: Oke.
2: Terima kasih Mbak Yuli. Terima kasih Bang Perbajaran di Memori Lewat Lagu.
1: Asik, terima kasih. Baik ya, sudah ada Bang Luhut perdana mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu kali ini. Lanjut di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Yuli.
1: Iya, waalaikumsalam Ibu Rosna, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Yuli juga sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Baik,
3: lagunya
1: silakan.
3: Saya dengar itu ada Merpati Putih kah?
1: Merpati Putih, saya lihat dulu. Ada Merpati bukan putih, terbang tinggi.
3: Ah, terbang tinggi itu sudah mau di atas langit kah, di atas pohon kah? Bersama Mbak Yuli kita terbang.
1: Amin. Oke, semoga ya. Oke, silakan.
3: Oke, lagu mau kirim-kirim dulu ya buat teman-teman. Tak masuk-masuk, dandut juga tidak masuk sampai tangan-tangan sukeram.
1: Sukeram, aha.
3: Ini malam baru bisa masuk, kemarin juga malam itu tak bisa masuk juga.
1: Oke, okay, baik.
3: Bang Luhut yang baru lewat, Pak Junedin, Bang Darwin, dan Afika, Pak Widi, Bu Farida, Tenga, Kakak Lili, Nurjael, Bunda El, Bunda Kristin, Mas Lia, Ayu Mas Sohi, Bang Yoga, Bintang Pratama, Ibu Utri, Pak Freddy, Om Botak, Pak Ustad, Pak Saban, Pak Nasrun, dan yang lain-lain di kopi saja dari A sampai Z. Oke, Mbak Yuli, selamat bertugas. Semoga sehat dan pulangnya juga hati-hati.
1: Amin.
3: Sampai di rumah karena sudah mau hujan ini.
1: Aduh, semoga hujan. Aduh. Kak, kasihan. Sumber air semakin jauh.
3: Aduh. Sudah secapek tangan timba air ini.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bu Rosna.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, ada Ibu Rosna ya. Lanjut di belakangnya Bu Rosna. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lagu Kayu.
1: Asik. Bang Hadi, apa kabar?
4: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu Kayu.
1: Sehat ya. Gimana kabar cuaca di Nias? Lagi hujan, panas lagu, atau?
4: Ini dari hari apa ya? Dari hari Senin. Hujan terus dari pagi malam.
1: Ih, luar biasa, puji Tuhan. Fafak lagi kesulitan air masalahnya.
4: Di Fafaknya.
1: Di Fafak.
4: Kemarin sih apa ya, di Bilomba hati itu ya. Tolong dulu kirimkan hujannya.
1: Iya.
4: Tadi kirim belum nyampe ke sana dia mungkin. Minggu apa tuh, mungkin hari besok apa hari besoknya lagi mungkin baru dia nyampe ke situ.
1: Itu lagi, baik. Silakan Bang Hadi, mau request lagu apa?
4: Lagu apa ya? Anji aja lah ya, Anji ya.
1: Anji, oke. Silakan salam-salamnya.
4: Salamnya pertama buat Kak Yuli, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Terima kasih.
4: Dan selalu hati-hati pulau nanti Pak ya.
1: Amin.
4: Ada Bang Luhut tadi ya, ada juga Ibu Rosnya, ada Bang Putra Tengah, ada Bang Lai juga, Bang Bintang Pratama, ada Lunda Ziga juga ya, ada Sari di Banjarmasin, ada Rani juga di Ternate sana ya, ada Pak Junaidin, ada Pak Freddy juga, siapa lagi ini ya, Pak siapa itu yang di Medan itu?
1: Di Medan?
4: Entah, udah lupa nama istri.
1: Iya, saya juga udah lupa nih.
4: Ikut ya.
1: Oke.
4: Okay. Ada Mas Lia juga lah ya. Ada Rahma di Tuli-Tuli sana. Dan ada semuanya juga ke ini ya. Ucapannya salam sehat selalu. Salam kompak juga di udara.
1: Oke.
4: Okay. Kita aja ke Yuli. Terima kasih. Selamat siang. Aku selamat siang.
1: Oke.
4: Okay. Jadi produk jadinya.
1: Oke, okay, baik.
4: Oke, okay, selamat malam Rindu. Gua berbagi rindu memori lagi.
1: Asik. Baik, terima kasih untuk Bang Hadi sudah ikutan malam hari ini. Lanjut di belakangnya Bang Hadi saya sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Asik.
5: Mbak.
1: Waalaikumsalam. Dengan Mbak Yuli di sini.
5: Oh, Mbak Yuli.
1: Ibu Mas Lia, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat. Mbak.
1: Iya, sangat sehat, makanya bisa gabung gitu ya.
5: Iya.
1: Oke, Ibu Mas Lia, silakan mau request lagu apa?
5: Lagunya saya baru monitor ini, Mbak.
1: Oke, yang tersisa ada Sandi Sandoro dengan Anak Jalanan, Yura Yunita dengan Holala, ada Ziva Magnolia dengan Munafik, ada Lila Jantung Hati, Madina Bukan Cinta Kalau Tidak Buta, Isyana Saraswati Kau Adalah, Armanusa dengan Dia, ada Citra Solastika Patah Hati, Skywalker dengan Prince Hussein, juga ada Maranjola dengan Rai, Jangan, ada Ungu dengan Cududu.
5: Yang kedua.
1: Yang kedua, dari yang pertama ya.
5: Iya.
1: Oke, baik. Yura Yunita. Silakan.
5: Kirim buat Bang Hadi, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Lei, Om Botak, Nasrun Bintang Pratama, Bu Farida, Ibu Christine di Toli-Toli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bunda El, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
5: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Yuli, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik pendengar di mana saja berada ya. Tadi sudah ada Bang Luhut, ada Ibu Rosna, Bang Hadi, dan juga Ibu Maslia. Terima kasih ya buat berempat yang sudah ikutan di malam hari ini. Langsung saja, kita punya waktu cuman sejam ya, masih tersisa. ...51 menit ya. Dan baik, langsung saja kita dengarkan beberapa pilihan lagu yang sudah di request. Pastikan terhibur ya, dan stay di Pro 1 Fak-Fak. Khusus untuk yang tadi sudah pada request, ada Bang Luhut, ada Ibu Rosna, Bang Hadi, dan juga Ibu Maslia.
6: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Sioux, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: si kerang raksasa yang dilindungi. Kima merupakan biota laut moluska, bertumbuh lunak dan bercangkang. Hewan ini umumnya dikenal sebagai kerang raksasa. Ukuran kima mencapai 1,5 hingga 2,5 meter dengan berat 250 kg dan hidup di ekosistem karang bawah laut. Tahukah Anda, sebanyak 8 dari 12 jenis kima di dunia hidup di lautan Indonesia. Spesies tersebut meliputi kima raksasa, kima selatan, kima sisik, kima lubang, kima kecil, kima pasir, kima Cina, dan kima boy. Mereka umumnya dapat ditemui di Selat Bali, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Pantai Barat Tapanuli, dan di perairan Indonesia bagian timur. Kima punya peranan penting bagi ekosistem laut dangkal. Salah satunya adalah sebagai filter alami air laut. Tak hanya itu, mantel pada kima juga menjadi tempat hidup beberapa biota laut. Cangkangnya juga punya fungsi yang sama dengan biota terumbu karang. Namun karena tingginya ancaman terhadap kima, biota laut ini pun dilindungi, sehingga dilarang menangkap dan memperdagangkan kima. Biota ini juga masuk dalam daftar Red List yang dikeluarkan oleh IUCN, International Union for Conservation of Nature. Dengan status terancam punah atau endangered, kima juga masuk dalam daftar Convention International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kategori Appendix 2, yang berarti perdagangan biota ini perlu ada pengaturan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman sumber daya lingkungan.
1: Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan berikut lagu-lagu yang masih tersisa, ada Sandi Sandoro dengan Anak Jalanan, Siva Magnolia dengan Munafik, Lila Jantung Hati, Madinah Bukan Cinta Kalau Tidak Buta, Armanusa dengan Dia, Isyana Saraswati featuring Rai, Kau Adalah, Citra Solastika Patah Hati, Skywalker dengan Brian Susein, ada juga Marion Jola featuring Rai dengan Jangan, ada Ungu dengan Cududu. Oke, baik, lanjut saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Rindu memori.
1: Asik. Bang Widi, lanjut, apa kabar? Iya, apa kabar?
2: Kabarnya baik, Mbak Yuli.
1: Baik, luar biasa. Oke, baik, silakan Bang Widi, mau request lagu apa?
2: Aduh, lagunya baru monitor, Mbak.
1: Baru monitor, baik.
2: Aja ya.
1: Oke, baik. Langsung saja salam-salamnya.
2: Ya, salam-salamnya. Salam-salam yang pertama buat Mbak Yuli yang lagi tugas, sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Kemudian ada saya ada Bu Rosna ya, saya ya. Dan dengar ada Bang Luhut, Bu Farida di Palu, Ayu Masuk di Maluku Tengah, ada Bu Ali di Pamekasan, kemudian ada Bang Buniju di Manado, ada Mbak Sari di Banjarmasin, ada Pak Freddy, Purnama Sari di Sulawesi Barat, kemudian ada Pak Andi di Batam, Pak Nasrun di Palu, Tigudia di Jakarta Selatan, ada Pak Jerry, kemudian ada Bu Ani, Bu Christine di Totoli, kemudian ada Pak Peri, Pak Jom Bintang Pratama, ada Bunda Ros, siapa lagi? Bunda Ima, ada Bang Handi, Handi ya,
1: di Lombengas,
2: dan Mbak Rahma juga ya. Nah, untuk kesemuanya ada salahnya dirangkul ya.
1: Oke.
2: Buat Mbak Yuli, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bang Widi yang jauh-jauh ya dari Tokyo sudah kembali bergabung. Semoga siaran RRI Digital juga aman, lancar ya. Begitu juga dengan streaming. Dan ya, yang mau ikutan ya masih saya tunggu di 0811-495-9490. Dan kalau belum ada yang ikutan, kembali ya kita break, dengarkan yang berikut ini. Ada Isyana Saraswati featuring Rai Putra dengan Kau Adalah, juga satu miliknya Siva Magnolia dengan Munafik.

0: cintamu.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: Mau masak apa, Kak?
1: Saya ada masak mie instan ini. Kok mau?
0: Ya mau lah.
1: Kok saja? Kalau begitu paling cepat, eh. Tapi sebenarnya, bagaimana asal-usul mie instan, eh? Kok tahu, Kak Trada?
2: Mie instan menjadi salah satu makanan yang disukai oleh semua orang. Selain rasanya yang enak, mie instan sangat disukai karena untuk memasaknya hanya membutuhkan waktu yang sangat sebentar dan cara yang super praktis. Nah, mengenai asal-usul mie instan, ternyata mie instan berasal dari negeri Sakura, Jepang. Mie instan awalnya dibuat sebagai makanan untuk mengatasi krisis pangan di Jepang setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mie instan pertama kali muncul pada tahun 1958. Mie ini awalnya dibuat oleh seorang pengusaha bernama Momofuku Ando. Ia membuat mie yang bisa tahan lama dengan cita rasa enak dan diberi nama Chicken Ramen. Mie instan yang enak ini kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok Jepang. Dimasak dengan cara yang cukup diseduh memakai air panas, memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan. Mie instan kemudian menjadi makanan yang digemari di sana. Kelezatan mie instan ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat Jepang. Mie instan kemudian terus menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara Asia dan Eropa. Di Indonesia, mie instan pertama kali hadir pada tahun 1968. Dan mie instan yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini dengan beragam merek dan beragam cita rasa. Mie instan yang ada kini pun terdiri dari berbagai macam penyajian.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Bersyukur Tanpa Libur, terbit pada Januari 2021. Uniknya, buku ini berisi kumpulan tulisan dari penulis mengenai hikmat dari memaknai hidup dengan terus bersyukur. Dari setiap peristiwa dan kejadian, penulis ingin menyampaikan bahwa semua hal tersebut bisa disyukuri. Arswendo menekankan bahwa bersyukur bukanlah hal yang dilakukan hanya ketika mendapatkan hal baik, tetapi sebagai sikap mental yang harus diterapkan setiap hari. Dalam keadaan apapun, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, rasa syukur harus selalu ada. Buku ini mengajarkan pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali terabaikan. Arswendo memberikan contoh sederhana seperti bersyukur atas kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Salah satu inti dari pesan buku ini adalah bagaimana kita tetap bisa bersyukur meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Arswendo percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran, dan dengan bersyukur kita dapat melihat tantangan dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan bersyukur, kita dapat merasakan kedamaian batin karena kita tidak lagi terfokus pada apa yang tidak kita miliki, tetapi pada apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Bersyukur Tanpa Libur adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk selalu bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Pesan utamanya adalah bahwa rasa syukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, damai, dan bermakna. Dengan menerapkan rasa syukur setiap hari, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih optimis dan penuh penerimaan. Demikian esensi buku Bersyukur Tanpa Libur karya Arswendo Atmobiloto.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar, sudah pukul 22.52 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa ya, kita sudah ada di penghujung kebersamaan ya, di Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung ya, jangan berkecil hati, di hari-hari berikut Anda dapat mengikuti Ruang Rindu bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Satu, ya, dua lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, ya, kembali selanjutnya masih di ruang hiburan dan juga informasi kami akan bagikan untuk Anda. Ya, dan hingga nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya, untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan baik pendengar, kembali ruang informasi untuk Anda datang dari dunia hiburan, ya. The Tillman Brothers menjadi salah satu band berdarah Indonesia yang meraih kesuksesan di panggung musik Eropa. Ya, The Tillman Brothers merupakan grup musik yang dibentuk oleh empat bersaudara, Andy, Reggy, Ponton, dan Lolo Tillman. Mereka lahir dan tumbuh di Surabaya dengan ayah berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebelum memakai nama The Tillman Brothers, mereka tampil sebagai The Timor Rhythm Brothers. Dan pada 1956, keluarga Tillman pindah ke Belanda untuk memulai kehidupan baru. Nah, kesempatan besar datang ketika mereka tampil di World Expo 1958 di Brussels, Belgia. Penampilan itu membuka jalan menuju panggung musik internasional. Ya, dan pendengar, kesuksesan di Brussels membawa mereka menandatangani kontrak dengan label rekaman Fernab di Belgia pada 1958, dan mereka pun merilis Rock Little Baby of Mine. Lagu tersebut banyak dianggap sebagai single rock and roll pertama yang diproduksi di Belanda, dan karya itu turut memperkenalkan musik mereka kepada pendengar Eropa. Dan musik The Tillman Brothers memadukan rock and roll barat dengan unsur musik Indonesia termasuk keroncong. Dan karir mereka pun berkembang di Jerman, terutama di kawasan Reeperbahn, Hamburg, dan hingga kini The Tillman Brothers dikenang sebagai pelopor Indo Rock berdarah Indonesia. Pendengar, The Tillman Brothers, pelopor Indo Rock berdarah Indonesia yang mendunia. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Banyak makanan populer yang ada di sekitar kita ya. Satu di antaranya adalah nasi goreng. Nasi goreng merupakan makanan khas Indonesia. Namun nasi goreng bukanlah asli Indonesia karena merupakan makanan tradisional masyarakat Cina atau Tionghoa. Penyebaran nasi goreng dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang melakukan perjalanan ke berbagai negara di antaranya adalah Indonesia. Nasi goreng telah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Dahulu masyarakat Tionghoa tidak menyukai nasi yang dingin. Oleh sebab itu, orang-orang tersebut memasaknya lagi dengan berbagai bumbu sehingga menjadi nasi goreng. Di balik rasanya yang nikmat, ada pula fakta unik dari nasi goreng, yaitu nasi goreng didapuk menjadi makanan paling enak di Indonesia setelah rendang. Indonesia juga mempunyai lebih dari 100 jenis nasi goreng yang tersebar di seluruh daerah. Hidangan nasi goreng pernah disebut dalam suatu lagu dengan judul Give My Mar Nasi Goreng oleh wanita Belanda yang dipanggil Tante Lee.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan.

secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

satu elemen penting dalam permainan tenis meja adalah bat kecil yang digunakan untuk memukul bola. Meskipun terlihat sederhana, bat tenis meja memiliki sejarah dan asal-usul yang unik. Bat tenis meja pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 di Inggris. Pada awalnya, permainan ini dimainkan dengan buku atau benda datar lainnya sebagai alat pemukul. Seiring waktu, alat pemukul khusus mulai dikembangkan untuk meningkatkan kontrol dan kecepatan permainan. Evolusi dari alat sederhana menjadi bat modern menunjukkan perkembangan signifikan dalam desain dan material. Bat modern terbuat dari kombinasi kayu dan karet berkualitas tinggi. Kayu memberikan kekuatan struktural, sementara lapisan karet membantu menciptakan putaran pada bola. Desain ergonomis juga diperhatikan agar pemain dapat menggenggam bat dengan nyaman selama pertandingan panjang. Inovasi dalam material dan desain terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan pemain profesional maupun amatir.

Baik, mendengar pukul 23 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Selamat istirahat untuk Anda yang saat ini tengah menikmati waktu istirahat, karena hari esok ya kita masih punya tugas dan tanggung jawab yang akan kita selesaikan. Dan untuk Anda yang masih tetap melanjutkan aktivitas di malam hari ini dalam seluruh tugas tanggung jawab Anda, tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. So, selamat menikmati waktu istirahat dan selamat melanjutkan aktivitas untuk Anda yang malam hari ini menikmati waktu istirahat. Masih saya pilihkan beberapa pilihan hiburan untuk Anda. Ada Glenn Fredly dengan Kasih Putih, ada Rosa dengan Hijrah Cinta, dan juga ada Dewi Sandra dengan Kapan Lagi Bilang I Love You.

Sejarah lipstik. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena dapat mempercantik tampilan wanita. Lipstik ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make-up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga saat ini.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

0: Hidung kucing memiliki banyak fakta menarik, termasuk indera penciuman yang sangat kuat. Cetakan unik pada hidung dan fungsinya sebagai alat identifikasi antar kucing. Selain itu, hidung kucing juga dapat berfungsi sebagai penentu suhu tubuh, dan hidung kucing bisa juga kering atau basah. Berikut fakta unik dan menarik tentang hidung kucing. 1. Pola pada permukaan hidung kucing unik untuk setiap individu, mirip seperti sidik jari manusia. 2. Kucing memiliki sekitar 50 hingga 80 juta sel penciuman, jauh lebih banyak dari manusia. Mereka bisa mencium bau makanan, mangsa, atau bau aneh dari jarak jauh. 3. Kucing menggunakan hidungnya untuk mengenali aroma feromon dari kucing lain. Mereka bisa tahu apakah kucing lain sedang stres, birahi, atau baru saja melewati suatu tempat. 4. Warna hidung kucing bisa pink, hitam, abu-abu, coklat, bahkan berbintik. Biasanya tergantung pada warna bulunya. 5. Hidung kucing biasanya terasa sedikit lembab, tapi hidung kering tidak terlalu berarti sakit. Perhatikan juga gejala lain seperti lesu, tidak mau makan, bersin berlebihan, atau keluar cairan aneh. 6. Kucing suka mengendus barang baru, orang asing, bahkan pemiliknya ini. Cara mereka mengumpulkan informasi. Mereka bahkan bisa mengenali bau pemiliknya dari jarak jauh. 7. Terletak di langit-langit mulut. Organ ini membantu mereka merasakan bau. Dikenal dengan reaksi Flehmen saat kucing membuka mulut setelah mengendus sesuatu. 8. Warna hidung kucing bisa berubah karena suhu, stres, atau kondisi kesehatan. Misalnya, hidung pink bisa tampak lebih pucat saat kucing kedinginan. 9. Kucing buta warna, tapi tidak buta bau. Walau penglihatan warna mereka terbatas, mereka sangat bergantung pada penciuman untuk berburu dan mengenali lingkungan.
1: Pendengar, 38 menit kita berlalu dari jam 11 malam, dan untuk kebersamaan kita masih dengan pilihan lagu-lagu hiburan. Selamat menikmati waktu istirahat dan semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.

Nama asli Doraemon adalah tetap Doraemon. Itu bukan nama panggilan atau samaran. Namun, Dora berasal dari kata Jepang Doraneko yang berarti kucing liar atau kucing jalanan. Emon adalah akhiran kuno khas nama laki-laki Jepang. Jadi, Doraemon bisa diartikan secara bebas sebagai kucing liar laki-laki atau semacam MR kucing jalanan. Doraemon adalah robot kucing dari abad ke-22 dikirim kembali ke masa lalu untuk membantu Nobita. Dia tidak punya nama lain karena memang diciptakan sebagai robot dengan nama itu sejak awal. Sebelum dia disebut Doraemon, dalam cerita sempat diceritakan bahwa Doraemon dulu punya kode produksi MS-903. Tapi itu lebih ke nomor serinya sebagai robot, bukan nama pribadi.

Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya lesung pipi disebabkan oleh kelainan pada otot normal? Ada beberapa fakta menarik mengenai fitur wajah yang satu ini. Fakta yang pertama, meskipun namanya lesung pipi, lekukan kulit ini tidak hanya muncul di pipi saja, tapi juga bisa muncul di bagian tubuh lainnya. Pada dasarnya, lesung pipi terbentuk pada jaringan bergerak. Hal itu berarti lekukan ini bisa terjadi di pipi, dagu, lengan atas, bahu, atau bahkan payudara bila distimulasi dengan benar. Selain lesung pipi, lesung dagu juga cukup umum terjadi yang sering disebut dagu sumbing. Lekukan kulit ini juga bisa terjadi di punggung bawah yang disebut lesung pipi sakral. Hal itu terjadi ketika lekukan kulit terbentuk pada tulang sakral yang terletak di dasar tulang belakang. Kebanyakan orang memiliki satu atau dua lesung pipi di area ini, tetapi beberapa orang bisa memiliki lebih dari dua. Fakta yang kedua, lesung pipi bisa disebabkan oleh kelainan pada otot wajah yang disebut zygomaticus major. Otot ini terlibat dalam ekspresi wajah. Itu yang membantu Anda mengangkat sudut mulut saat tersenyum. Pada orang tanpa lesung pipi, otot zygomaticus major biasanya dimulai pada tulang di pipi yang disebut tulang zygomatic, kemudian turun ke bawah menghubungkan ke sudut mulut. Perpecahan pada otot ini dapat disebut sebagai otot zygomaticus major ganda atau bifid. Gerakan kulit di atas otot zygomaticus major ganda saat Anda tersenyum menyebabkan lesung pipi terbentuk. Fakta yang ketiga, lesung pipi adalah sifat dominan yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Dengan kata lain, bila kedua orang tua Anda memilikinya, kemungkinan besar Anda juga akan mendapatkan lesung pipi. Namun, tidak semua orang tua dengan lesung pipi memiliki anak dengan lesung pipi, karena pola pewarisan lesung pipi tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa beberapa peneliti mengklasifikasinya sebagai sifat dominan tidak beraturan. Yang menariknya lagi, lesung pipi bisa berubah seiring waktu. Misalnya, orang yang memiliki lesung pipi saat kecil bisa tidak memilikinya saat dewasa. Lalu, orang yang terlahir tanpa lesung pipi bisa mengembangkannya di kemudian hari di masa kanak-kanak mereka.

Pendengar, sudah pukul 23.52 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa kebersamaan kita di sepanjang hari ini akan berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Kita berpisah, jumpa lagi besok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur. Mewakili kru yang bertugas di sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan memberkati.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 di sepanjang hari ini, Kamis.

6 Agustus 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Romana mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Fak-Fak.

Selamat pagi, saudara pendengar. Di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu radio Republik Indonesia, Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Jumat 7 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera. Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali mengudara edisi hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Saya Julaika Eka Wawulat bersama Anda. Kebersamaan kita di Fak-Fak pagi hingga jelang siang di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar pagi hari ini sudah pada bangun. Teristimewa bagi Anda kaum muslimin muslimah, diawali dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Baik pendengar, kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini, kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran, diikuti dengan renungan dan beberapa pilihan lagu-lagu hiburan. Temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, menjauhi sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai toleransi dan persaudaraan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber kedamaian dan kebaikan bagi sesama, karena kerukunan adalah modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Moderasi beragama adalah jalan menuju kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh lapis langit dan bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pilihan lagu-lagu religi masih kami hadirkan, warnai suasana pagi hari Anda. Selamat pagi, kami sapa untuk Anda yang baru saja monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 5 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih hadirkan suguhan lagu-lagu religi hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan

0: informasi dan inspirasi.
1: Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak menantikan waktu pukul 6 saat disampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan mengapresiasi kepada para seniman muda yang telah menghadirkan karya-karya bernilai sejarah dan budaya. PT PLN berkomitmen melibatkan dan memberdayakan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pembangunan jaringan listrik di Kampung Porum, Distrik Fak-Fak Barat. Saya Jelaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengapresiasi kepada para seniman muda yang telah menghadirkan karya-karya bernilai sejarah dan budaya. Laporan Januardi.
1: Saudara, pameran seni Mehatuni bertema Fakfak sebagai arsip resmi dibuka di Gedung Tourist Information Center atau TIC Kabupaten Fakfak. Pameran yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 15 Agustus 2026 tersebut menghadirkan karya-karya seni visual dari 15 seniman kolektif yang merajut kisah Fakfak pada masa lalu, masa kini, hingga harapan masa depan. Kegiatan ini menjadi ruang ekspresi bagi para seniman muda untuk mendokumentasikan identitas, sejarah, dan perkembangan Fakfak melalui karya seni. Selain menjadi wadah kreativitas, pameran juga diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan daerah kepada masyarakat luas. Bupati Fakfak Samaun Dahlan yang membuka pameran tersebut memberikan apresiasi kepada para seniman muda yang telah menghadirkan karya-karya bernilai sejarah dan budaya. Menurutnya, kreativitas generasi muda merupakan aset penting yang harus terus didukung dan dikembangkan oleh pemerintah daerah.
2: Ini generasi-generasi muda yang muncul dengan karya-karyanya, ini sangat-sangat baik. Saya minta ini terus dilakukan. Ruang pemerintah daerah selalu terbuka. Jangan ragu, jangan malu, jangan takut untuk hadir berdiskusi kita untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik. Kita harus bangga dan kita harus akui bahwa Fakfak itu orang hebat. Fakfak di mana-mana itu sangat dikenal. Kita bangga jadi orang Fakfak. Kita beri aplaus. Jadi sekali lagi untuk mendukung kegiatan ini. Mereka hadir. Tidak semua anak-anak ya bisa berpikir seperti ini. Mereka memberikan cerita yang dulu, hari ini, dan ke depan. Ini generasi-generasi kita yang harus kita rawat, kita jaga dengan baik. Tidak usah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Tapi mari kita munculkan hal-hal yang positif. Terus kita berbuat supaya Fakfak ke depan dikenang. Dunia juga tahu Fakfak itu seperti apa dari dulu hingga sekarang. Bukan hari ini saja. Orang Fakfak hari ini muncul sehebat-hebat itu karena apa? Karya-karya mereka yang hebat. Jadi mari sama-sama kita dukung Pak Kadis Pariwisata. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa masuk dalam program prioritas dan berikan porsi anggaran tersendiri pembinaan untuk mereka. Dan harus mereka ini hadir di setiap tahun kembang kerja itu.
1: Samaun juga mengajak generasi muda untuk terus menghadirkan karya-karya positif yang dapat mengharumkan nama Fakfak. Ia berharap berbagai hasil kreativitas tersebut mampu menjadi jejak sejarah yang dikenang sekaligus memperkenalkan identitas Fakfak kepada dunia.
2: Cerita-cerita seperti ini, kita punya ruang RTH yang sudah siap. Di mana hari ini masyarakat belum punya satu tempat yang mungkin kalau kita lihat di daerah lain, di malam-malam orang bisa duduk ngopi, bisa duduk cerita-cerita sambil dengar musik, dengar lagu yang kita punya ruang sudah ada, punya tempat sudah ada. Tinggal dikemas mungkin dalam satu minggu berapa kali ada diisi acara-acara itu seperti dibangun. Balai Dinas Pariwisata coba pikirkan itu agar, tapi saya mau anak-anak ini yang tampil. Anak-anak yang punya seni-seni bisa beda-beda ya. Bisa diisi oleh anak-anak ini terus kemudian seniman yang lain. Jadi orang bisa UMKM-nya hadir, kita bisa hibur mereka dengan lagu-lagu, cerita-cerita. Itu bisa dikembangkan. Sehingga ada malam-malam tertentu, malam Sabtu, malam Minggu, orang ada di lokasi itu, oh kita kemana ya? Malam ini kita kemana? Kita pasti sasarannya ada di RTH. Sambil menonton, sambil dengar lagu, sambil cerita. Sekaligus kita kembangkan UMKM-UMKM yang kita.
1: Dalam kesempatan itu, Bupati meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak memberikan perhatian khusus terhadap pembinaan komunitas seni melalui program dan alokasi anggaran tersendiri. Ia juga berharap para seniman dapat dilibatkan secara rutin dalam berbagai agenda pemerintah daerah sebagai bagian dari pengembangan sektor seni, budaya, dan pariwisata. Januardi melaporkan.
0: PT PLN berkomitmen melibatkan dan memberdayakan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pembangunan jaringan listrik di Kampung Porum, Distrik Fakfak Barat. Laporan Anwar Lamohan.
3: Asisten Manajer Distribusi PT PLN Hizrul Arifin menyampaikan komitmen pemberdayaan warga pemilik hak ulayat dalam pembangunan jaringan listrik di Kampung Porom. Hal itu disampaikannya saat menghadiri prosesi minum kopi bersama warga Kampung Porom, Distrik Fakfak Barat. Dijelaskan, di sejumlah daerah di luar Fakfak, masyarakat pemilik hak ulayat yang terlibat dalam penebangan pohon pada jalur jaringan listrik diberdayakan dan memperoleh upah. Besaran upah yang diberikan mencapai 2,5 juta rupiah untuk 1 kilometer pekerjaan. Menurutnya, khusus untuk pembangunan jaringan listrik yang diawali dari Kampung Porom, PLN akan memberikan tambahan tanda terima kasih kepada pemilik hak ulayat. Pemberian tersebut memiliki nominal 2,5 juta rupiah dan diberikan di luar upah pekerjaan penebangan pohon. Ia berharap kesepakatan yang telah dibangun bersama masyarakat dapat mendukung kelancaran pembangunan jaringan listrik di Kampung Porom.
4: Sesuai dengan perhitungan yang sudah kami siapkan dan memang sudah ini berjalan di program-program distrik-distrik yang sudah kita bangun di tempat-tempat lain atau di kabupaten lain seperti itu. Dan ini memang sudah biasa kami lakukan. Kami mengharap bahwa dengan adanya ini semuanya sudah ditahu semua, terutama di masyarakat kampung ini, harapannya ini bisa berjalan, Bapak.
3: Dengan adanya kesepakatan tersebut, pekerjaan di lapangan diharapkan tidak mengalami kendala dan dapat segera dilaksanakan. Ia menilai keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan jaringan listrik. Selain memberikan manfaat ekonomi melalui pemberdayaan warga, langkah tersebut juga diharapkan memperkuat hubungan antara PLN dan masyarakat setempat. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada warga Kampung Porom yang telah menyambut baik rencana pembangunan jaringan listrik tersebut. Ia berharap dukungan masyarakat terus diberikan hingga seluruh proses pekerjaan selesai dan jaringan listrik dapat memberikan manfaat bagi warga. Anwar melaporkan.
0: Kehadiran Mehak Tuni karena adanya inspirasi dari budaya masyarakat Fakfak yang akrab dengan kebiasaan menikmati kopi sambil berbincang. Laporan Januardi.
1: Saudara, pameran seni visual Mehak Tuni menjadi wadah bagi para seniman lokal untuk mengekspresikan kegelisahan sekaligus merawat ingatan kolektif tentang Kabupaten Fakfak melalui karya-karya seni visual. Pameran yang berlangsung di Gedung Taurisim Information Center atau TIC Fakfak ini menghadirkan 15 seniman dengan beragam karya yang mengangkat perjalanan Fakfak dari masa lalu, masa kini hingga harapan di masa depan. Ketua Panitia Pameran Mehak Tuni Konstantinus Fakrian Raharusun mengatakan penyelenggaraan pameran tersebut berangkat dari kegelisahan yang telah dirasakan para seniman di Fakfak. Menurutnya pameran menjadi ruang untuk menyampaikan cerita dan pandangan para seniman mengenai daerah yang mereka cintai. Ia menjelaskan, nama Mehak Tuni dipilih karena terinspirasi dari budaya masyarakat Fakfak yang akrab dengan kebiasaan menikmati kopi sambil berbincang. Filosofi tersebut kemudian diterjemahkan sebagai ruang terbuka untuk berbagi cerita melalui karya seni.
5: Pameran Mehak Tuni ini merupakan kegelisahan dari kami seniman-seniman yang ada di Fakfak. Kebetulan dalam pameran ini baru tersedia 15 seniman yang hadir di sini. Kenapa kami memakai Mehak Tuni sebelumnya? Karena seperti kebiasaan yang ada di Fakfak, dalam konteks yang serius ataupun hanya sekedar nongkrong, kita butuh kopi tersebut untuk mudah untuk bercerita. Melalui konsep tersebut, kita mencoba membuka sebuah ruang yang kami anggap sebagai mehak itu sendiri, sehingga harapannya karya-karya yang ada di sini bisa menyampaikan ceritanya masing-masing. Kegelisahan ini sudah lama, puji Tuhan kami dapat kesempatan untuk mengakses dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan dan LPDP, sehingga acara ini dapat berlangsung.
1: Konstantinus mengungkapkan gagasan penyelenggaraan pameran telah lama dipersiapkan dan akhirnya dapat diwujudkan setelah memperoleh dukungan pendanaan melalui dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan dan LPDP. Pameran berlangsung selama 10 hari dan akan ditutup bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Labirin Art pada 15 Agustus 2026.
5: Pameran ini berlangsung selama 10 hari ke depan dan berakhir nanti pada ulang tahun Labirin pada 15 Agustus. Dalam pameran Mehak Tuni kami membagi 3 topik untuk bercerita kita tentang fak-fak, yaitu fak-fak masa lalu, fak-fak masa kini, dan harapan kita untuk fak-fak akan datang. Ada banyak sekali kisah-kisah yang di sini, semoga semua orang yang akan datang bisa berbagi pengalaman yang sama. Apakah mereka punya cerita yang serupa dengan kita, boleh kita sharing sama-sama di sini.
1: Ya, berharap pameran seni visual Mihaktuni tidak hanya menjadi ajang aspirasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga memori kolektif masyarakat fak-fak. Sementara itu, dari pameran yang sangat sederhana tersebut, yakni merawat ingatan, bagaimana cerita masa lalu dapat bertahan di saat ini dan menjadi tujuan atau arah kemajuan yang seharusnya fak-fak miliki. Januardi melaporkan.
0: Pembangunan jaringan listrik di Kampung Porum, Distrik Fak-Fak Barat diawali dengan prosesi adat minum kopi bersama antara warga pemilik hak ulayat, pemerintah distrik, dan PLN Fak-Fak. Laporan Anwar Lamohan.
6: Ayo, ini pembangunan makuhi dangge. Umoge ima bere reyo. Hengi bere, nur bere, pagar bere, aragi, dulan bere, kima tantuga, kima kuduru, mukpengi mo. Buat pemerintah maju edam ina borang ke pembangunan maju dange moge kin horang ka kanawe ini barak mo horon dawa we mo copiro mahike
7: selamat.
3: Saudara, itulah cuplikan prosesi adat minum kopi antara warga Kampung Porum, Distrik Fak-Fak Barat bersama PLN Fak-Fak yang berlangsung khidmat pada Kamis 6 Agustus 2026 di Kampung Porum. Kegiatan tersebut menjadi bagian awal sebelum pengerjaan pembangunan jaringan listrik dimulai di wilayah Kampung Porum. Pembangunan jaringan listrik direncanakan diawali dari Kampung Porum sehingga membutuhkan persetujuan warga pemilik hak ulayat. Persetujuan tersebut menjadi bagian penting agar proses pembangunan dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan masyarakat. Prosesi minum kopi dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan musyawarah selama kurang lebih 1 jam. Pertemuan melibatkan warga pemilik hak ulayat, pemerintah distrik Fak-Fak Barat, serta pihak PLN untuk membahas izin penebangan pohon pada jalur jaringan listrik. Musyawarah dipimpin Kepala Distrik Fak-Fak Barat Abdullah Temongre yang mengajak seluruh pihak membangun kesepakatan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Menurutnya, komunikasi bersama diperlukan agar pembangunan jaringan listrik tidak menimbulkan gangguan maupun persoalan di kemudian hari.
8: Jadi awalnya untuk pendirian jaringan ini memang kami banyak diskusi dan melihat kondisi yang ada ini, akibatnya kami perlu ada tindak lanjut sehingga barang ini dia jalan. Sehingganya kepala kampung untuk ketemu keluarga-keluarga masyarakat yang punya kulayat atau punya tempat-tempat yang akan tiang listrik itu digali lubang pasang dan mau ditarik jaringan itu.
3: Dalam musyawarah tersebut, seluruh pihak menyepakati sejumlah ketentuan terkait proses penebangan pohon di jalur jaringan listrik. Warga pemilik hak ulayat juga akan diberdayakan dalam pekerjaan penebangan serta memperoleh upah dan tanda terima kasih dari pihak pelaksana pembangunan. Prosesi adat minum kopi dan musyawarah berlangsung aman dan lancar hingga selesai. Kesepakatan yang dicapai diharapkan menjadi dasar bagi PLN dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan jaringan listrik di Kampung Porum demi memenuhi kebutuhan energi warga. Anwar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Saudara, pameran seni visual Mihaktuni tidak hanya menjadi tempat memamerkan karya seni, tetapi berkembang sebagai ruang diskusi dan refleksi bersama mengenai arah kemajuan Kabupaten Fak-Fak dari sudut pandang seni dan kebudayaan. Laporan Januardi.
1: Saudara, pameran seni visual Mihaktuni resmi dibuka di Gedung Torsim Information Center atau TIC Kabupaten Fak-Fak sebagai ruang apresiasi bagi para seniman lokal untuk menampilkan karya-karya yang mereka perjalanan daerah melalui tema Fak-Fak sebagai arsip. Pameran ini menghadirkan berbagai karya seni visual yang mengangkat ingatan, sejarah, dan narasi personal tentang Fak-Fak serta berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Ketua Panitia Pameran Seni Visual Mihaktuni, Konstantinus Fakrian Raharusun, mengatakan mengatakan penyelenggaraan pameran tersebut lahir dari kegelisahan yang telah lama dirasakan para pegiat seni di Fakfak. Menurutnya selama ini karya-karya seni lokal belum memperoleh ruang pamer yang layak sehingga seringkali hanya menjadi pelengkap dalam berbagai ingatan. Ia menegaskan melalui Mehatuni, panitia ingin menghadirkan ruang yang lebih layak dan bernapas bagi seni visual di Fakfak. Pameran tersebut diharapkan mampu menghapus sekat yang selama ini membatasi ruang ekspresi para seniman, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati karya seni secara lebih mendalam.
9: Lewat Mehatuni, kita ingin meruntuhkan sekat-sekat itu. Kita ingin memberikan ruang yang lebih bernapas dan layak bagi seni visual melalui tema Fakfak sebagai arsip. Kita sama-sama diajak untuk melihat daerah kita bukan sekedar dari lembaran sejarah yang kaku, melainkan sebagai sebuah arsip yang hidup, yang penuh dengan ingatan, rasa, narasi-narasi personal. Ada 15 cara pandang yang berbeda di dalam ruangan ini, yang dirajut dengan indah oleh 10 seniman perorangan, Soleiman Hetrenggi, Alfa Haunsai, Helmi Skabes, Margareta Sahlota Wagab, Joy Raya Husun, Eli Hindo, Roberto Litai, Dennis Kutanggas, Pierre Romanasen, Kostan FR, dan juga ada 5 kelompok yang terlibat di dalamnya. Kolektif Krakandep, Pena Fakfak, Kokorok, Kelomang, dan kami Labirinar dengan kurator yakni Dortea Wabiser.
1: Selama penyelenggaraan pameran, panitia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk datang dan menikmati seluruh karya yang ditampilkan. Pameran diharapkan menjadi ruang perjumpaan antara seniman dan publik agar pesan yang terkandung dalam setiap karya dapat dipahami secara lebih utuh.
9: Selama 10 hari ke depan, mulai hari ini 15 Agustus sampai 15 Agustus 2026, pintu ruangan ini akan terus terbuka bagi siapa saja yang ada di sini. Langkah ini tentu tidak kami tapaki sendirian. Mimpi kecil ini bisa terwujud karena adanya pemanfaatan dana abadi Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan dan LPDP. Dan tiasi kami juga kepada di wisata Kabupaten Fakfak atas dukungan dan ruangan yang diberikan kepada kami. Harapan kami sangat sederhana, semoga Mehatuni bisa menjelma menjadi ruang alternatif, sebuah oase bagi seniman untuk pulang berkarya dan merasa dihargai. Lebih daripada itu, mari jadikan ini sebagai ruang diskusi santai namun mendalam.
1: Ia juga berharap pameran tersebut tidak hanya menjadi tempat memamerkan karya seni, tetapi berkembang sebagai ruang diskusi dan refleksi bersama mengenai arah kemajuan Kabupaten Fakfak dari sudut pandang seni dan kebudayaan. Januardi melaporkan.
0: Saudara, berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
10: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Dr. Alexander. Selaku forecaster dan petugas, akan menginformasikan perakiran cuaca hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada siang, malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 65 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, diperkirakan jadi pasang pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur mencapai 2,3 meter. Dan surut terjadi pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Timur mencapai 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun BMKG Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku PGM bertugas, ucapkan terima kasih.
0: Demikian Buletin Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

Selamat pagi pendengar. Dalam ruang layanan masyarakat, pagi hari ini ada dua pengumuman dan satu radiogram. Pengumuman pertama berasal dari Panitia Pelaksana Peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Kabupaten Fak-Fak. Ditujukan kepada masyarakat sekabupaten Fak-Fak mulai dari Karas Pulau 3 sampai di Wamosan Tomage. Isi pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan sehat selalu. Diundang dengan hormat kepada Bapak Ibu, Saudara Saudari, anak-anak, para remaja dan pemuda, seluruh masyarakat sekabupaten Fak-Fak untuk menghadiri rangkaian peringatan masuknya agama Islam di Tanah Papua pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, pukul 6 waktu Indonesia Timur di panggung RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jalan Dr. Selasana Muda, Reklamasi Pantai Fak-Fak. Rangkaian kegiatan peringatan akan diawali dengan pawai Fak-Fak dengan skema sebagai berikut. 1. Pawai Fajar dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 yang dimulai pada pukul 5.30 waktu Indonesia Timur sampai selesai. 2. Start awal Pawai Fajar melalui 3 titik kumpul yakni bagian barat di halaman parkir Masjid Agung Baitul Makmur Wagom, bagian utara di depan Masjid Besar Al-Munawara Puncak, bagian timur di depan Masjid Taqwa Tanjung Sorpeha Fak-Fak. 3. Masing-masing rombongan titik kumpul akan dikawal oleh Patwal Satlantas Polres Fak-Fak bersama-sama panitia menuju dan finish di panggung RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jalan Dr. Selasana Muda, Reklamasi Pantai Fak-Fak secara bersama-sama. 4. Bagian barat mulai start halaman parkir Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak masuk di Jalan Yosudarso sampai Jalan Dr. Selasana Muda, Reklamasi Pantai Fak-Fak. 5. Bagian utara mulai start dari Masjid Al-Munawara Puncak di Jalan Pelopor, masuk melalui Jalan MT Haryono, lanjut ke Jalan DI Panjaitan, kemudian turun melalui Jalan Suprapto, lanjut ke Jalan Diponegoro dan bergabung dengan rombongan Muspida dan tamu VIP bersama-sama menuju Jalan Reklamasi Jalan Dr. Selasana Muda. 6. Bagian timur mulai start depan Masjid Taqwa Tanjung Sorpeha di Jalan JP Matondang menuju Jalan Dr. Selasana Muda Reklamasi Pantai Fak-Fak. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian, kehadiran dan partisipasinya disampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pengumuman berasal dari Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 Kabupaten Fak-Fak. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa Panitia Pelaksana HUT ke-81 Republik Indonesia 2026 akan mengadakan Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan yang ada di Distrik Fak-Fak, Kelurahan Fak-Fak Utara dan Fak-Fak Selatan, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, Kelurahan Wagom Utara, Kelurahan Dulan Pokpok, dan Distrik Fak-Fak Tengah, Kelurahan Danawiria. Pelaksanaan lomba dimulai tanggal 6 hingga 15 Agustus dan pelaksanaan penilaian lomba akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 15 sampai dengan 16 Agustus tahun 2026. Adapun kriteria penilaian lomba meliputi 1. Kebersihan fisik lingkungan meliputi A. Tidak ada sampah berserakan di jalan, halaman atau fasilitas umum. B. Bebas dari sarang nyamuk, genangan air kotor dan bau tak sedap. C. Dinding, pagar atau fasilitas umum bersih dari coretan liar atau poster yang rusak. D. Tidak menumpuk sampah. 2. Saluran air atau drainase meliputi A. Kelancaran air. B. Tidak tersumbat dengan endapan atau lumpur. C. Tidak berbau. 3. Keindahan dan penghijauan lingkungan meliputi A. Adanya tanaman hias atau penghijauan. B. Dekorasi yang menarik dan terawat. C. Lingkungan tampak asri. 4. Partisipasi warga meliputi
keterlibatan warga masyarakat dalam menjaga kebersihan. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diharapkan peran aktif kepala distrik dan kepala kelurahan khusus pada distrik Fak-Fak, distrik Fak-Fak Tengah, dan distrik Pariwari, serta lurah pada kelurahan yang ada pada 3 distrik tersebut. Demikian atas perhatian disampaikan, terima kasih. Radiogram berasal dari Panitia Penyelenggara Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Seksi Lomba di Kabupaten Fak-Fak. Ditujukan kepada 1. Peserta Gerak Jalan Indah tingkat SDMI, SMP MTS, SMA, MA, SMK, dan OPD atau umum. 2. Peserta Karnaval tingkat PAUD, TK, SDMI, SMP MTS, SMA, MA, SMK, OPD umum, dan etnis. 3. Peserta Tarian Kreasi Nusantara, SDMI, SMP MTS, SMA, MA, SMK, OPD, dan umum. Isi radiogram, dalam rangka persiapan pelaksanaan perlombaan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan ini diminta kehadiran dari seluruh perwakilan tim 1 orang pada technical meeting lomba yang akan dilaksanakan pada hari ini Jumat 7 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat, Ruang Bidang Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak. Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan kehadiran dan partisipasi aktif dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir tepat waktu. Demikian untuk diketahui atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Demikian dalam ruang layanan masyarakat telah kami informasikan 2 buah pengumuman dan 1 radiogram. Selamat pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Pindom dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang fak-fak. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua. Mace, dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda terpikir panjang nih. Baru umur masih kecil sumani sumonika.
1: Aduh Pace, itu yang Tong bilang, jangan buru-buru. Pikir sekolah dulu kak, masa depan masih panjang. Sekolah dulu, itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
0: Iyo kak Mace, memang kalau nikah muda itu bahaya kak?
1: Bahaya Pace, belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita, belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
0: Oh begitu, jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
1: Nah itu baru mantap. Sekolah dulu bisa bikin Tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah, bisa capai cita-cita, mandiri, lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
0: Berarti ketemu orang tua juga harus jaga ketemu anak-anak toh?
1: Betul Pace, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
0: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana Mace?
1: Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
0: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih Mace, ketung di Fakfak ini su ada layanan pengaduan nih Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
1: Jangan diam Pace, kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
0: Lapor saja kah?
1: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi dan bukti kalau ada.
0: Terus lapor di mana Mace?
1: Pace kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fakfak atau lewat WhatsApp, telepon dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
0: Tapi Mace, aman kah kalau ketua melapor?
1: Aman Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
0: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
1: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan bersama DP3AP2KB Kabupaten Fakfak. Wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.

Terima kasih pendengar untuk yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 7 nanti Anda dapat ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar, pemerintah Kabupaten Fak-Fak terus mematangkan persiapan peringatan 666 tahun Islam masuk ke tanah Papua. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kunjungan Bupati Fak-Fak Samuel Dahlan bersama Wakil Bupati Donatus Nimbit Kendik dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda ke makam Syekh Abdul Ghaffar di Kampung Gar, Distrik Furwagi pada Kamis 6 Agustus 2026. Kunjungan diawali dengan ziarah ke makam Syekh Abdul Ghaffar sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh penyebar Islam di tanah Papua. Dalam kesempatan tersebut, rombongan mengikuti doa bersama sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para pendahulu yang telah mewariskan nilai keagamaan, persaudaraan, dan toleransi kepada masyarakat Fak-Fak. Usai berziarah, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kampung Gar dan disambut melalui prosesi adat oleh para tokoh adat setempat. Penyambutan tersebut menjadi simbol kuatnya sinergi antara adat, budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang terus terjaga di Kabupaten Fak-Fak. Di Kampung Gar, Bupati bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah kampung, dan masyarakat menggelar pertemuan membahas kesiapan pelaksanaan peringatan 666 tahun Islam masuk ke tanah Papua. Berbagai agenda dibahas mulai dari rangkaian kegiatan keagamaan, pelestarian situs sejarah, hingga penguatan koordinasi lintas sektor. Bupati menambahkan keberhasilan pelaksanaan peringatan tersebut sangat bergantung pada partisipasi seluruh masyarakat. Menurutnya, semangat kebersamaan yang telah tumbuh di Fak-Fak harus terus

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin. Perindustrian memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri. Asosiasi Pelayaran Internasional mendesak PBB untuk menolak penerapan tarif kapal di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Komnas HAM mengusulkan pembentukan badan khusus untuk memperkuat pemulihan korban pelanggaran HAM berat secara sistematis dan berkelanjutan. Lembaga itu dinilai memastikan pemulihan korban memiliki dasar hukum yang kuat serta pelaksanaan yang lebih efektif di seluruh Indonesia. Informasi mancanegara, 8 asosiasi pelayaran internasional mendesak PBB untuk menolak penerapan tarif wajib bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Biaya tersebut dinilai dapat mengganggu kebebasan navigasi serta memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Indonesia menghadapi ujian berat untuk melawan tuan rumah Singapura pada Asian Hyundai Cup 2026. Laga pamungkas grup A akan berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura, di mana Indonesia wajib menang demi memastikan tiket lolos. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang senilai 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak pada penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
3: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
1: Ada pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi apa-apa, tapi saya menerima janji tidak uang, itu saya salah. Oke, ya, kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di
4: kalau yang 800 juta, Pak.
1: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
2: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Zarotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
6: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing manufaktur Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
5: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors, layak dibiayai. Dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik, masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
6: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
7: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
6: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur bersama dengan pihak terkait diterjunkan langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo. Anika Sana melaporkan.
8: Tim BPBD Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBPS, Polhut, TNI Polri, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla kawasan Gunung Bromo. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, petugas menerapkan 2 strategi pemadaman, yakni menggunakan drone water spray dan truk tangki di bawah tebing, serta pemadaman manual di bagian atas. BPBD Jatim juga mengerahkan truk pemadam kebakaran dan mobil tangki untuk mendukung suplai air.
9: Kita tahu masih ada beberapa titik api yang tersisa dan posisinya memang kalau di Ramblomo ini agak terjal, sehingga teman-teman relawan ataupun tim pemadam darat tidak berani untuk melakukan pemadaman di lereng-lereng tersebut. Sehingga dengan adanya water gunung ini, insya Allah proses pemadaman akan lebih mudah dan lebih cepat bisa diatasi.
8: Sebelumnya, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto turut memantau langsung kejadian karhutla kali ini. BNPB memberikan dukungan 1 unit helikopter yang didatangkan dari Palangkaraya untuk membantu proses pemadaman api.
10: Sudah berusaha dipadamkan oleh Satgas Darat, tetapi karena letak medannya yang sulit, ya, bahkan yang terbakar ini yang susah dijangkau oleh manusia, sehingga langkah kami berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan dari udara, heli waterbombing. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca. Tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan.
8: Data Pusdalop BPBD Jatim mencatat luas areal yang terbakar sementara mencapai sekitar 70 hektar, sedangkan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Sebagaimana diketahui, karhutlah pertama kali dilaporkan pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 5 sore. TNBTS telah menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo, termasuk akses dari Kabupaten Malang dan Lumajang hingga waktu yang belum ditentukan. Ali Hasana melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Makassar menyiapkan tandon air menyusul adanya rencana peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat menjelang puncak musim kemarau. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Kiswanti Ruslia.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar bersiap meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, langkah ini dilakukan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait potensi peningkatan dampak kekeringan dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini, BPBD telah melakukan berbagai intervensi kepada masyarakat. Salah satunya dengan menyiapkan tandon air di wilayah yang terdampak kekeringan.
12: Kami telah melakukan protap-protap atau respon-respon intervensi kepada masyarakat langsung, yaitu penyediaan-penyediaan tandon di semua titik yang terdampak bencana itu, yang terdampak kekeringan ini. Dan sambil menunggu status, nanti itu kita buat, nanti yang mengantar air kan ada unsur PDM, ada unsur kecamatan kelurahan, dan tentu saja dalam ini kerjasama. Sambil menunggu status darurat untuk intervensi dan rencana operasi yang lebih masif lagi.
11: Adapun wilayah yang terdampak kekeringan di Makassar, yakni Kecamatan Manggala, Tamalan Rea, Biring Kanaya, Talo, Ujung Tanah, dan Bontoala. Sementara itu, Camat Talo Andi Husni mengaku sangat terbantu dengan adanya tandon air yang disalurkan BPBD Makassar di wilayahnya. Dikatakan untuk di wilayahnya terdapat 3 kelurahan yang sangat terdampak, salah satunya Kelurahan Talo.
13: Ya, untuk antisipasi masalah kekeringan, ini kan kita sudah lakukan beberapa bulan sebelumnya, kurang lebih 3 bulan sebelumnya ini kita sempat melakukan ini assessment, masih dibantu dari BPBD, kemudian dari PDAM terkait di mana-mana saja titik-titik lokasi yang paling berdampak terhadap kekeringan. Nah, untuk sementara yang paling berdampak itu kita sudah tangani sedikit demi sedikit juga, terutama misalnya bantuan tandon, kemudian dengan fasilitasi dengan beberapa jasa-jasa yang melakukan ini, yang memberikan bantuan small board dan sebagainya.
11: Ia berharap setelah status tanggap bencana dikeluarkan, bantuan dapat terus terdistribusi, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Setelah bahan bakar minyak sempat langka, Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Septrianingsih melaporkan selengkapnya.
14: Ini sama-sama menghimbau bahwa distribusi maupun stok itu kami pastikan aman dan distribusi berjalan dengan lancar.
15: PT Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Bahkan untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina meningkatkan penyaluran rata-rata harian Pertalite di Pulau Belitung dari sekitar 240 kiloliter menjadi 270 hingga 200 kiloliter selama beberapa hari terakhir. Sales Brand Manager SBM PT Pertamina Patraniaga Belitung, Rafli Al-Haq mengatakan penyaluran BBM bersubsidi maupun non-subsidi terus dioptimalkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi.
14: Untuk Pulau Belitung sendiri, kita itu di sekitar 240 KL normalnya, namun di 4 hari kebelakang kita telah supply di rata-rata sekitar 270 sampai 280 KL. Itu untuk Pulau Belitung. Dan untuk Beltim sendiri juga di seluruh SPBU permintaan telah sesuai dengan permintaan SPBU dan 100% realisasi. Namun memang terjadi peningkatan konsumsi Pertalite di waktu tertentu sehingga menimbulkan antrian. Namun kami himbau untuk tidak melakukan panic buying tetap membeli BBM sesuai dengan keperuntukannya.
15: Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan bahwa Pemkab Beltim akan menyiapkan surat edaran sebagai pedoman pengendalian penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
16: Nah, itulah saya minta tadi dikaji, kalau bisa harga tidak boleh lebih dari 15%. Tidak boleh lebih dari 15%. Itulah harga. Dan dia wajib punya HO.
15: Terakhir, Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying maupun pembelian BBM secara berlebihan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 2 kelurahan di Kabupaten Bantul resmi mendapatkan penghargaan Desa Mandiri Budaya pada tahun 2026. Aji Permono menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul menyebut bahwa 2 kelurahan di wilayahnya yakni Sri Harjo dan Guosari resmi menyandang predikat Desa Mandiri Budaya pada tahun ini. Selain itu, sebanyak 12 kelurahan lainnya telah ditetapkan sebagai rintisan desa budaya tahun 2026. Kepala Kundo Kabudayan Bantul Yanatun Yunadiana mengungkapkan, penetapan status desa mandiri budaya bukanlah proses yang instan. Sebuah desa atau kelurahan harus melalui tahapan yang panjang, mulai dari rintisan, pembinaan bertahap, integrasi 4 pilar, hingga evaluasi dan verifikasi yang ketat. Sementara untuk rintisan desa budaya, Yanatun menyebut bahwa prosesnya diawali dari usulan pemerintah kelurahan kepada bupati melalui Kundo Kabudayan. Selanjutnya, kelurahan yang dicalonkan akan mendapatkan sosialisasi sebelum dilakukan verifikasi. Dengan ditetapkannya kedua predikat tersebut, pihaknya berharap agar para lurah segera menyusun rencana aksi pengembangan untuk 1 tahun ke depan.
18: Kami berharap agar Bapak Ibu lurah segera menyusun rencana desa, rencana aksi 1 tahun ke depan. 2, mengaktifkan kembali tanda-tanda seni komunitas budaya di desa. 3, memasukkan muatan budaya dalam APBKL, APBK, dan program kerja kelurahan. 4, menjadikan budaya sebagai daya unggit ekonomi kreatif di desa. 5, menjaga dan melestarikan adat dan tradisi.
17: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta mengucapkan selamat kepada seluruh lurah yang menerima predikat tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan itu bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan amanah dalam menjaga dan melestarikan budaya di tingkat kelurahan.
19: Tantangan kita ke depan tidaklah ringan di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Kita harus mampu membuat budaya ini hidup, bukan hanya di seremonial saja, tetapi harus betul-betul nyata diterapkan dalam segala lini kehidupan bermasyarakat. Mari kita jadikan status rintisan desa budaya dan desa mandiri budaya sebagai daya ungkit pembentukan karakter sekaligus sebagai motor penggerak ekonomi warga.
17: Lebih lanjut, penetapan predikat baru tersebut menjadi pendorong agar setiap kelurahan tidak hanya maju dari sektor infrastruktur, melainkan tetap kokoh dalam mempertahankan jati diri budaya masing-masing. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Penghulu yang selama ini bertugas melayani pernikahan diharapkan dapat berkontribusi menjaga ketahanan keluarga dan mencegah perceraian dengan menjadi konsultan keluarga. Tekulim Siregar melaporkan selengkapnya.
20: Selain memberikan layanan pernikahan, peran penghulu juga harus mampu berperan sebagai konsultan keluarga, yaitu menjadi penghulu yang memiliki diversifikasi peran yang sangat beragam. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamarudin Amin di Pekanbaru Riau menyampaikan, dengan menjadi konsultan keluarga, maka penghulu bisa mencegah terjadinya perceraian. Kamarudin Amin mengatakan peran tersebut merupakan bagian dari fungsi kantor urusan agama sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran Kementerian Agama tidak hanya melayani orang yang beribadah, tetapi juga melayani masyarakat secara utuh termasuk keuangan dan sosial serta lainnya.
21: Oleh karena itu penghulu-penghulu kita, penghulu-penghulu yang dikawal itu harus menjadi penghulu-penghulu yang memiliki diversifikasi peran yang sangat beragam, menjadi konsultan keluarga. Jadi berapa orang bercerai di suatu tempat, itu tanggung jawabnya Kementerian Agama itu. Jadi tugas kita tidak hanya mengajari mereka beribadah, tapi bagaimana mereka agar tidak bercerai, bagaimana agar ketahanan keluarga bisa kita jaga, bagaimana agar keluarga kita ini, orang tua atau bapak ibu yang memiliki putra putri ini, itu bisa menjadi orang tua yang baik, yang mendidik anaknya menjadi putra putri yang bermutu, yang berkualitas.
20: Sementara Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Haji Muhammad Fahri mengatakan, para penghulu di Riau memiliki kompetensi dan kapasitas menjadi konsultan keluarga.
3: Kiblat dan problem-problem yang lain termasuk persoalan warisan itu juga menjadi hal yang menguasai penghulu.
20: Penghulu di Riau saat ini sebanyak 383 orang, menjadi ujung tombak dalam pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Dari Pekanbaru Riau, Tongkulem Sregan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP Erwin Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar, telah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9. Selamat pagi pendengar, kami sama ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendian 72 Fak-Fak. Baik, mendatang saya temani Anda di Fak-Fak pagi ini dengan sajian hiburan dan juga informasi. Menemani hari ini pendengar, Jumat tanggal 7 Agustus 2026.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Dia Ubah Kebiasaan Buruk, karya Aba Mehmet Aga. Buku yang dirilis di tahun 2020 ini membahas tentang metode dan strategi praktis untuk mengatasi kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih positif dan produktif. Mengubah kebiasaan bukanlah hal yang mudah. Setiap orang pasti memiliki kebiasaan yang berbeda, baik kebiasaan baik maupun kebiasaan yang buruk. Namun, seringkali kita tidak sadar dengan kebiasaan buruk kita dan terus saja melakukannya. Lewat buku ini, penulis menjelaskan dampak negatif dari kebiasaan buruk, baik terhadap kesehatan fisik, mental, dan produktivitas. Aba Mehmet Aga juga menjelaskan bagaimana kebiasaan terbentuk dalam otak dan bagaimana siklus kebiasaan bekerja. Buku ini menawarkan berbagai strategi untuk menggantikan kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik, termasuk teknik-teknik seperti membuat rencana yang spesifik, menetapkan tujuan yang realistis, dan memecah perubahan menjadi langkah-langkah kecil. Penulis juga menggarisbawahi pentingnya komitmen dan konsistensi dalam proses perubahan kebiasaan. Nah, buku ini akan membantu Anda dalam memulai langkah menghentikan kebiasaan buruk serta mengubahnya menjadi kebiasaan baik. Tidak hanya kebiasaan kecil yang hanya berdampak untuk diri sendiri, tapi juga kebiasaan besar yang berimbas pada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: karena dapat pesan ini. Katanya sapu akun bank bermasalah. Jadi dong suruh Sa klik link ini dan kasih masuk kode OTP.
1: Astaga, jangan langsung percaya kawan. Itu bisa jadi phishing, modus untuk curi data pribadi.
0: Bah, iyo kak kawan.
1: Lebih baik jangan kuasal klik link tak karuang, oh. Nanti identitas bisa dong curi untuk penipuan. Rekening dong salah gunakan, bahkan data bisa dong pakai untuk bobol sistem organisasi.
0: Ya ampun, buru bagaimana kawan cara ketong menghindarinya?
1: Pokoknya itu, selalu cek identitas pengirim. Jangan asal klik tautan atau lampiran. Pastikan juga alamat situs resmi. Dan kau ingat juga, jangan bagikan password, PIN, atau kode OTP tak karuang, eh. Lebih baik itu katong verifikasi lewat saluran resmi kalau ragu. Dan aktifkan juga verifikasi dua langkah atau 2FA.
2: Data pribadi adalah aset berharga. Jangan sampai bocor karena satu klik yang salah. Ingat, berpikir sebelum mengklik. Lindungi data Anda, lindungi masa depan Anda.

Penanganan krisis air bersih yang melanda Kabupaten Fakfak selama kurang lebih 2 pekan mendapat perhatian serius dari Kodim 1803 Fakfak. Personel TNI turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat, salah satunya di Kampung Kapaur Tutin, Distrik Pariwari. Dandim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dandim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD mengungkapkan pihaknya bergerak cepat setelah melihat kondisi masyarakat yang semakin membutuhkan bantuan. Ia menegaskan TNI memiliki tanggung jawab untuk hadir membantu masyarakat dalam berbagai situasi. Menurut Dandim, kehadiran prajurit di tengah masyarakat bukan hanya menjalankan tugas pertahanan dan keamanan. TNI juga memiliki peran sosial dalam membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi warga. Kodim 1803 Fakfak menegaskan akan terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang terdampak krisis air bersih. Langkah tersebut menjadi wujud nyata komitmen TNI untuk selalu hadir memberikan solusi bagi masyarakat di wilayah.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Big Potential karya Sean Necker membahas konsep potensi besar yang tidak hanya didorong oleh pencapaian individual, tetapi juga oleh koneksi sosial dan dukungan kolektif. Buku terbitan tahun 2018 ini menyoroti pentingnya melihat keberhasilan dan potensi lebih dari sekedar pencapaian individual. Keberhasilan yang berkelanjutan juga tergantung pada dukungan sosial, hubungan interpersonal yang sehat, dan kerja sama tim. Sean Necker memperkenalkan konsep Big Potential yang menyatakan bahwa potensi dan keberhasilan seseorang tidak terbatas pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi dan koneksi dengan orang lain. Buku ini menyoroti kekuatan hubungan sosial dan bagaimana dukungan dari orang lain dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kebahagiaan kita. Menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Buku ini memperlihatkan bahwa tim yang solid dan saling mendukung memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan bersama. Sean Necker mengeksplorasi bagaimana menciptakan budaya di tempat kerja yang mendorong keterlibatan karyawan, kolaborasi, dan kebahagiaan secara keseluruhan. Buku ini membahas bagaimana memanfaatkan koneksi sosial untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas individu serta meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi. Big Potential menawarkan pandangan optimis bahwa kita semua memiliki potensi besar untuk sukses dan kunci untuk mencapainya terletak dalam koneksi dan dukungan sosial. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa keberhasilan tidak hanya didorong oleh individu, tetapi juga oleh koneksi sosial dan dukungan kolektif. Hubungan yang baik dengan orang lain dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kebahagiaan. Buku ini menyiratkan pesan optimis bahwa setiap individu memiliki potensi besar untuk sukses dan kunci untuk mencapainya adalah melalui koneksi dan dukungan sosial yang baik. Demikian esensi buku Big Potential karya Sean Necker. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, kantor pertanahan Kantar Kabupaten Fakfak memastikan kesiapan aspek legalitas lahan dalam mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang menjadi salah satu program strategis pemerintah pusat untuk penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Kepala Kantar Fakfak Muhammad Biarpruga mengatakan pihaknya memiliki peran penting dalam memastikan seluruh tahapan pembangunan KNMP berjalan sesuai ketentuan, khususnya dari sisi administrasi dan kepastian hukum bidang tanah yang digunakan. Menurutnya, dukungan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif Kantar Fakfak dalam rapat koordinasi pembangunan KNMP bersama sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Fakfak. Dijelaskan, aspek pertanahan menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan sejak awal pembangunan. Kepastian status lahan dinilai penting untuk menghindari potensi persoalan hukum maupun administrasi pada masa mendatang. Muhammad Biarpruga berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Fakfak dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan, melalui peningkatan fasilitas, ekonomi lokal, serta pengelolaan kawasan yang lebih tertata. Ditambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program tersebut agar KNMP menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung kesejahteraan masyarakat Fakfak.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih, sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir, itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tidur, belajar, dan bermain di luar kelas. Jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali, kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak begitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Indom dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Fak-Fak. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, mendengar pukul 8 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan temani suasana pagi hari Anda. Dan kembali kami informasikan untuk Anda, di pukul 9 Anda dapat ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar, kami juga informasikan nanti di pukul 10 lebih 5 menit Anda dapat ikuti Indonesia Sehat dengan tema Integrasi Layanan Primer Puskesmas, Wujud Layanan Kesehatan Terpadu, bersama dengan narasumber Dr. Irma Sari Batubara. Sekali lagi, Anda dapat ikuti Indonesia Sehat pada pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur dengan topik Integrasi Layanan Primer Puskesmas, Wujud Layanan Kesehatan Terpadu, bersama dengan narasumber Dr. Irma Sari Batubara. Dialog akan berlangsung selama 1 jam mulai pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa ikut berpartisipasi bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490 atau Anda juga bisa mengikuti di live YouTube RRI Fak Fak Official.
1: Mace, dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda terpikir panjang nih. Baru umur masih kecil sumani sumonika.
2: Aduh Pace, itu yang Tong bilang, jangan buru-buru. Pikir sekolah dulu kak, masa depan masih panjang. Sekolah dulu, itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
1: Iyo kak Mace, memang kalau nikah muda itu bahaya kak.
2: Bahaya Pace, belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita, belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
1: Oh begitu, jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
2: Nah itu baru mantap. Sekolah dulu bisa bikin Tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah, bisa capai cita-cita, mandiri, lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
1: Berarti ketum orang tua juga harus jaga ketum pun anak-anak toh?
2: Betul Pace, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 26 ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
1: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana Mace?
2: Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
1: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih Mace, ketung di Fak-Fak ini su ada layanan pengaduan nih Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
2: Jangan diam Pace, kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
1: Lapor saja kah?
2: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi dan bukti kalau ada.
1: Terus lapor di mana Mace?
2: Pace kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fak-Fak atau lewat WhatsApp, telepon dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
1: Tapi Mace, aman kah kalau ketua melapor?
2: Aman Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
3: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
2: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan bersama DP3AP2KB Kabupaten Fak-Fak. Wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP RW Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kembali kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya.